0: Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
0: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan.

0: dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
1: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaedah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
5: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
5: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
6: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan, karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi, jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut.
3: tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
5: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
7: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
8: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, Perubahan arah kebijakan Bank Sentral Negara Maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
11: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio. Silakan, Rudy.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda.

0: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
0: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: RRI. Cantă inspirații. Terima kasih pendengar Anda masih bersama RRI Bengkalis pagi ini menemani di pendengar Anda di hari Rabu 2 September 2026. Semoga hari ini menyenangkan dan juga bahagia sehat senantiasa untuk kita semua. Kami awali dengan berbagai informasi, di antaranya informasi cuaca. Kita update dulu untuk hari Rabu ini pendengar, diambil dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau. Informasi cuaca hari ini kami awali dari Kampar. Kondisi cuaca di Kampar diperkirakan berawan dengan suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hulu hari ini juga berawan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Bengkalis hari ini juga berawan dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Indragiri Hilir juga berawan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Manakala Pelalawan juga berawan dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Kita beralih menuju Rokan Hulu. Hari ini udara kabur di Rokan Hulu dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Rokan Hilir udara kabur dengan suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Kita menuju ke Siak. Hari ini wilayah Siak diperkirakan kondisi cuaca berawan dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Begitu juga Kuantan Sengingi dan juga Kepulauan Meranti hari ini juga berawan dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Kota Pekanbaru juga berawan dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Dan terakhir Kota Dumai diperkirakan hujan ringan untuk hari ini dengan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Demikian informasi perakiran cuaca dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau untuk hari ini 2 September 2026.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sihasara tedu.
4: Jadi astuni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan ite pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya di ruang dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Pastinya program memberikan informasi, edukasi dari berbagai potensi daerah serta agenda penting yang berkaitan dengan Kabupaten Bengkalis. Balik di pagi hari ini bersama saya Didi Zadi. Kita bersama di NJM ini pendengar. Hari ini akan membahas salah satu kekayaan budaya juga serta potensi wisata bahari yang besar di Kabupaten Bengkalis ya. Salah satunya menarik perhatian adalah kesiapan Bengkalis dalam menyambut kontes kapal Indonesia atau KKI. Seperti apakah persiapannya dan juga apa yang membuat Bengkalis ini dipercaya menjadi bagian dari event ini ya. Nah, untuk membahasnya secara lebih mendalam, pagi ini telah hadir dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Insinyur Budi Santoso dari panitia KKI ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Budi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, sehat Pak ya?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Selamat datang di RRI ya Pak ya.
2: Baik.
1: Kemudian juga dari Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Bengkalis ada Bapak Alwizar. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kabit. Sehat ya?
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama RRI Bengkalis. Nah, pendengar, kita juga nanti mengundang Anda untuk bergabung berpartisipasi di sesi tema kita pagi ini dengan tema kontes kapal Indonesia atau KKI ya, seperti apakah persiapannya. Kami akan mengundang Anda di 0823 8836 4742. Yang pertama saya ingin ke panitianya dulu terkait dengan kontes kapal Indonesia ini. Sebenarnya Pak Budi, hal yang paling mendasar apa sebenarnya kontes kapal Indonesia itu sendiri, dan lalu tujuan pelaksanaannya seperti apa, kemudian mengapa Bengkalis menjadi daerah yang dipilih untuk menyelenggarakan event ini?
2: Oke, baik, terima kasih Pak. Pertama untuk KKI sendiri itu adalah kontes kapal Indonesia yang penyelenggaraannya itu mulai tahun 2012, mulai. Jadi sekarang mungkin yang ke-13 untuk pelaksanaannya. Nah, di sini merupakan kegiatan yang ajang kompetisi mahasiswa untuk bidang teknologi perkapalan dan kemaritiman. Jadi semua nanti mahasiswa dituntut untuk memberikan sebuah inovasi dan nanti menguji kapalnya dari hasil rancangannya itu sendiri. Dan yang menarik di sini KKI ini ada unsur desain, kemudian teknologi, engineering, kreativitas tim, dan sampai kemampuan mahasiswa dalam menghadapi kondisi yang nyata di lapangan. Kemudian kenapa Bengkalis sendiri, terutama Politeknik Negeri Bengkalis, itu merupakan karena di Politeknik Negeri Bengkalis itu ada jurusan teknik perkapalannya. Jadi ini sangat menarik sekali. Jadi dari sumber dayanya sangat mumpuni untuk melaksanakan kegiatan ini. Seperti itu Pak.
1: Baik, lalu apa yang menjadi kriteria penilaian? Misalnya KKI ini nih, apa yang menjadi apa ya titik acuan penilaiannya? Apakah dari sisi desainnya, bentuk kapalnya, atau teknologinya, atau seperti apa sih Pak?
2: Yang pertama yang akan dinilai sama dewan juri untuk terkait dengan kontes kapal Indonesia ini, pertama tentunya dari desain awal dulu. Desain seperti apa? Pertama kita tetapkan dulu tema yang akan kita gunakan pada ajang KKI ini tahun 2026. Jadi setiap tahun akan berubah, selalu berubah temanya.
1: Okay. Sesuai temanya ya.
2: Jadi yang tahun ini adalah Garda Maritim Nusantara Indonesia terkait dengan kapal Coast Guard. Jadi semua desain, semua

0: dibentuk akan menyesuaikan dengan tema tersebut. Kemudian dari sistem engineeringnya, masuk dari sistem permesinannya, elektrikalnya, dan tentunya yang paling mendasar adalah teknologinya. Di tahun ini ada 6 kategori yang akan dilaksanakan di ajang KKI ini. Yang pertama adalah inovasi desain kapal, yang kedua inovasi sistem perkapalan, yang ketiga full engine remote control, kemudian electric remote control, dan ASV itu autonomous surface vessel, dan yang terakhir yang terbaru ini yang belum pernah dilaksanakan di tempat lain itu ada ROV untuk di underwaternya.
1: Apa itu, Pak?
0: Ini untuk sebuah perangkat yang akan mendeteksi ke bawah, bawah air,
1: semacam GPS gitu ya.
0: Drone bawa air itu.
1: Baik.
0: Nah, itu yang terbaru.
1: Tambahannya berarti kriterianya ya.
0: Terbaru.
1: Oke. Kapan event ini diselenggarakan, Pak?
0: Untuk pelaksanaan sendiri itu kita mulai di tanggal 13
1: September.
0: Nanti diakhiri tanggal 17 September. Nah, kebetulan pas berketepatan dengan ulang tahun Politeknik Negeri Bengkalis yang ke-25 tahun. Jadi ini memang sebuah ajang yang betul-betul prestasi sendiri untuk Politeknik Bengkalis.
1: Baik, luar biasa. Sampai saat ini berapa jumlah peserta yang sudah mendaftar atau juga menjadi bagian dari event ini?
0: Untuk saat ini ada 6 kategori yang akan diikuti oleh 52 perguruan tinggi se-Indonesia. Dan total kategori yang akan diikuti itu 129 yang sudah lolos pada tahap kedua.
1: Baik.
0: Jadi ada seleksinya ada 2 kali. Tahap pertama proposal, yang kedua ke engineeringnya, progres kemajuan seperti apa dengan tahap kedua.
1: Berarti KKI ini event tahunan ya?
0: Betul sekali.
1: Setiap setahun sekali diadakan. Nanti berarti kalau begitu lokasinya akan berbeda-beda setiap tahunnya.
0: Iya, betul
1: sekali, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Pak Kabid Pariwisata dulu, Pak Alwizar. Ini kan Bengkalis di tahun 2026 ini menjadi salah satu tempat yang cukup strategis gitu dari sisi dunia pariwisata. Apa ini, Pak? Bagaimana kehadiran kontes kapal Indonesia ini berpeluang dalam kegiatan ini untuk mendongkrak pariwisata Kabupaten Bengkalis ini?
2: Baik, pertama kami pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga menyambut baik event kontes kapal Indonesia tahun 2026 ini, dan kita telah berkolaborasi juga dengan pihak Politeknik Negeri Bengkalis. Itu ditandai kita audiensi dulu dengan Pak Wadir 3 ke kantor kita bersama tim dia, antara lain meminta support apa sih yang bisa diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, baik dinas pariwisata maupun perangkat daerah yang lain. Nah, kami sepakati waktu di dalam audiensi itu adalah kita sebagai fasilitator mendukung. Jadi apapun kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan itu, seluruh perangkat daerah itu memberikan dukungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, lalu yang kedua, khusus dinas pariwisata tentu dia agak berbeda ya, Pak. Perangkat daerah tadi mungkin terbatas fasilitator. Nah, kami tentu secara bersama-sama bagaimana menyiapkan komunitas pelaku UMKM, pelaku seni, dan lain sebagainya itu agar dapat memberikan support. Karena kita lihat ini kurang lebih ada 5 hari tamu yang berada di Kota Bengkalis, dan saya dapat kabar itu hampir perguruan tinggi terkenal hampir seluruh Indonesia, hampir seluruh. Artinya kita bisa bayangkan di jumlah tamu yang berada di Kota Bengkalis selama 5 hari ini. Ini adalah pertama potensi untuk meningkatkan industri kecil menengah ya, usaha kecil menengah. Kemudian bagaimana juga pelaku-pelaku usaha pariwisata, antara lain transportasi dalam kota, kemudian perhotelan, kuliner dan lain sebagainya itu bisa terdongkrak hidup gitu. Nah, kemarin hari Senin yang lalu juga Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis bersama beberapa tim itu pengurus juga melakukan audiensi ke Dinas Pariwisata Kebudayaan Muda dan Olahraga. Kebetulan saya mendampingi Pak Kadis saat itu. Nah, mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis ini punya niat untuk membuat festival budaya Melayu di dalam selama penyelenggaraan event KKI tahun 2026 ini. Nah, di dalam audiensi tersebut mereka minta arahan kira-kira sih bentuk konkret acara apanya, festival itu apa saja rohnya. Nah, karena ini adalah kontes kapal Indonesia, tajuk utama kita, saya menyarankan itu bagaimana budaya kemaritiman Melayu.
1: Yeah.
2: Ya, budaya Melayu yang arah kemaritiman. Nah, mereka lagi mempertajamkan konsep itu. Tapi yang jelas bagi kami, kami akan buatkan momen ini membantu bagaimana tamu yang sedang berada di kota kita ini menjadi betah di kota ini. Karena ketika KKI ini digelar dari tanggal 13 sampai 17 ini, ini bukan hanya beban berada di pundak Polbeng saja, tetapi di kita semua. Karena bagaimanapun potret wajah Bengkalis ya di mata tamu. Saya dengan BEM Polbeng itu mensepakati satu kegiatan. Karena kalau kita lihat dari rundown ini pada siangnya hanya tidak terlalu padat, ada waktu-waktu longgar ya. Kita akan mencoba men-setting storytelling bagi peserta yang mau antara lain mengunjungi dan ikut merasakan pengalaman bagaimana menangkap ikan di desa nelayan Prapatunggal.
1: Ya.
2: Ya. Lalu yang kedua nanti setelah itu mereka kita bawa ke kampung budaya Kampung Zapin Miskop melihat bagaimana proses latihan tari zapin, kemudian bagaimana mereka juga diberikan pengalaman untuk ikut latihan dasar nari zapin. Lalu setelah itu kita bawa lagi turun ke arah kota, singgah di batik khusus tenun Teluk Latak, motif tenun Teluk Latak. Itu kan salah satu kearifan lokal, kebanggaan kita ya. Bagaimana mereka melihat proses membatik, ya syukur-syukur ada yang beli kan Pak. Nah itu kan berputar ekonomi. Kemudian di Teluk Latak dan sebawah juga itu ada kampung tenun. Kita akan bawa, mereka bisa melihat dari dekat. Terus nanti beranjak ke heritage-heritage yang ada dalam kota Bengkalis. Dan rencana kami itu berakhir nanti kunjungannya di Pantai Indah Selat Baru serta kebun binatang kita. Nah itu kita berharap dengan storytelling ini mereka mengalami pengalaman yang luar biasa sehingga mereka terkesan dari Bengkalis dan tidak jenuh dengan monoton yang ada sekitar kota saja. Terus yang kedua barangkali di sesi hari malam ini kita minta komunitas juga melakukan beberapa kegiatan seperti car free naik, kemudian barangkali ada kesempatan bazar-bazar UMKM unggulan. Jadi mudah-mudahan yang bisa berbentuk oleh-oleh sebagaimana di kota-kota wisata lain, orang datang itu biasanya beli cari kenang-kenangan yang khusus daerah itu. Nah mungkin sementara ini gambaran saya seperti itu. Kami belum, rencananya memang besok kita berdiskusi lebih tajam dengan BEM Polbeng ini sebagai dukungan dalam mensukseskan rangkaian KKI Indonesia tahun 2026 di Kota Bengkalis.
1: Baik. Luar biasa sekali ini kan jadi strategi begitu Pak ya.
2: Iya benar.
1: Kalau misalnya pepatah bilang sekali dayung dua pulau, dua tiga pulau terlangkaui ya. Istilahnya juga apa nih, multiplier efek lah bagi masyarakat Bengkalis khususnya di dunia pariwisata begitu. Tapi apakah nanti ini eventnya lokusnya emang sentralisasi di Polbeng saja gitu ya?
2: Kalau kita lihat dari rundown kemudian layout tadi, ini di Polbeng ini hanya teknis sifatnya kayaknya. Kalau pembukaan itu berada di lapangan Tugu gitu ya. Pembukaan dan penutupan di lapangan Tugu.
1: Seremonialnya ya?
2: Iya, seremonial. Terus nanti ketika kontes KKI-nya di Waduk PDAM.
1: Baik. Nah,
2: jadi ada beberapa lokus yang pelaku UMKM bisa ikut di seputaran Waduk. Nanti UMKM kita berharap juga berperan aktif di sana. Sehingga selama kurang lebih satu atau dua hari berada di sana ini juga kan pengunjung banyak.
1: Iya.
2: Nah, kemudian tentu yang di seputaran lapangan Tugu dan Kota Bengkalis itu artinya minimal nih kita punya tiga titik yang kita berharap partisipasi aktif dari UMKM kita, terutama UMKM unggulan yang mencerminkan spesifik lokal.
1: Baik. Kalau itu saya ke Pak Budi kembali nih. Pak Budi, seperti apa nih nanti konsep kegiatan KKI ini yang akan berlangsung di Bengkalis selama lebih kurang berapa, 5 hari kalau tidak salah tadi ya. Seperti apa Pak konsep secara keseluruhannya? Mungkin nanti ada berbagai tempat juga seperti ada di Waduk, kemudian di mana lagi Pak?
0: Jadi secara konsep garis besarnya untuk KKI ini sendiri ada dua bagian besar. Untuk pertama perlombaan di desain sama perlombaan di prototype. Jadi kalau di desain itu sebatas nanti presentasi gitu, menjelaskan konsep yang kapal mereka secara rancangan gitu ya. Sedangkan di prototype itu nanti mereka membuat sebuah prototype kapal, apa namanya, prototype kapal mungkin panjangnya 120-an cm lah. Nah, itu nanti yang akan ditandingkan di Waduk PDAM. Di situ nanti ada tiga kategori, ada kategori FARC, kemudian IRC sama ASV. Jadi seperti itu. Sedangkan di kampus nanti desain saja. Di teknis tadi betul itu.
1: Desain saja. Berarti nanti ada dua bagian besar. Kalau misalnya nanti di kampus itu dari sisi berarti presentasi gitu ya.
0: Iya betul.
1: Peserta mempresentasikan hasil karya mereka.
0: Betul ya.
1: Terus yang kedua secara technically dari kapal itu sendiri yang di
0: diperlombakan
1: ya. Ini kapal berbentuk fisiknya seperti apa sih Pak? Miniatur kah atau bagaimana ini?
0: Ya semacam miniaturnya.
1: Semacam miniatur.
0: Kalau
1: ya.
0: ukuran sebenarnya yang disandarkan itu ukurannya 60 meter. Sedangkan kapal yang akan dibuat yang prototipe-nya itu 120-an senti itu.
2: Prototipe.
1: Oke, berarti ini dari semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia ya.
0: Betul ya. Ya sekarang yang terdaftar mungkin yang paling terjauh dari Ujung Pandang.
1: Ujung Pandang.
0: Makassar. Wah, biasa. Terus yang dari Aceh juga ada, dari Padang, Andalas juga ada, dan kampus-kampus besar di Indonesia, top 10 Indonesia lah.
1: Wow.
0: Nah, ada semua UI, UGM, ITS, Undip, datang semua.
2: Keren.
1: Luar biasa itu ya.
0: Iya betul.
1: Bagaimana nih kesiapan sarana prasarana sampai saat ini, ketika nanti akan event ini berlangsung sudah berapa persen nih Pak?
0: Oh baik, untuk persiapan sendiri ini kami sedang cukup berjalan intensif Pak. Jadi karena ini skalanya nasional, tidak hanya venue yang kita siapkan, jadi segala hal termasuk dengan akomodasi, kemudian yang cukup menarik kan kita kan berada di kepulauan, jadi kami kemarin terakhir dengan Dinas Perhubungan diskusi tentang mobilisasi untuk pergerakan mereka masuk ke Bengkalis seperti apa.
1: Nah justru itu nih Bengkalis ini kayak potensi wisata bahari nih Pak Kabit ya.
2: Benar.
1: Selain itu apa lagi nih Pak Wizar, kalau Bengkalis ini kita lihat potensi wisata baharinya selain pantai kemudian juga kalau sekarang kan sudah ada ini juga ya Pak, inovasi dari Pantai Selat Baru sudah ada banyak sekali di situ, apa ya kayak semacam wahana begitu Pak ya.
2: Benar.
1: Yang sudah di sudah berlangsung bahkan. Kemudian apa lagi nih Pak yang akan dijual menjadi wisata menarik di Bengkalis ini untuk teman-teman dari luar?
2: Iya. Memang Bengkalis ini kan khususnya pulau ya, kalau karena ini memang fokusnya memang kegiatan KKI ini berada di pulau. Tentu kita memfokuskannya di wisata budaya kemudian wisata bahari yang ada di Kota Bengkalis gitu ya. Nah, artinya tadi kita sudah sampaikan bahwa di dalam rangkaian storytelling itu kita memperkaya wawasan dan pengalaman mereka untuk ikut serta gitu. Nah, selain itu nanti di dalam kota ini kita akan punya 41 heritage Pak, bangunan-bangunan bersejarah. Kami akan mempersiapkan guide, tour guide-nya itu menjelaskan tentang benda cagar budaya hari ini, walaupun memang belum seluruhnya ditetapkan menjadi benda cagar budaya, sedang dalam proses. Paling tidak kita harapkan nanti ini menjadi daya tarik utama juga gitu ya. Nah, terus secara bebas juga kita berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagaimana pelaku UMKM yang ada di sekitar pasir dan pelabuhan itu tampilannya bersih gitu ya, ramah dan lain sebagainya. Karena selain nanti rundown acara yang kita siapkan, tentu kita berharapkan juga para tamu kita, wisatawan kita, istilah kami, mohon maaf, wisatawan ya, bisa juga berinteraksi secara bebas di kota ini, ya, baik secara pribadi, kalau tadi yang kita arahkan gitu kan, dalam waktu 5 hari ini kita berharap mereka juga banyak berinteraksi secara pribadi, sehingga kita mempersiapkan seluruh elemen-elemen pendukung karya itu. Nah, kemudian di slide baru tadi memang alhamdulillah baru-baru ini alhamdulillah sudah ada investor yang mengisi permainan daya tarik ya, atraksi wisata, dan itu sudah mulai beroperasi. Beberapa di antaranya memang sedang dalam perjalanan tuh jet ski Pak sama Menana. Nah, itu semuanya investor ya. Kami memang berharap daya permainan daya tarik wisata itu adalah kesempatan bagi investor. Jadi dengan demikian lapangan kerja tumbuh, ada pendapatan penghasilan ekonomi di sana, dan yang paling penting bagi pemerintah sesuai Perda nomor 2 2025 tentang perubahan Perda nomor 8 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu, bagaimana mereka mematuhi ketentuan pajak. Itu saja gitu. Nah, artinya kan ya multiplier effect di sini nih, ada kesempatan pembukaan lapangan kerja baru, kemudian ada penggerak ekonomi baru dalam hal ini pendapatan, income, yang kedua JPAD dapat gitu. Jadi kita lagi mendorong juga tidak hanya di Bengkalis tapi termasuk Rupat dan daerah lain itu, bagaimana investor di, yang bergerak di bidang daya tarik pariwisata ini tumbuh, sehingga pengunjung tidak jenuh gitu. Karena sedikit Pak, kalau pemerintah yang menyediakan permainan-permainan seperti itu sesuai regulasinya agak ribet. Karena begini, contoh kalau misalnya kami lah yang membeli banana boat lalu kita sewakan ke masyarakat, itu sesuai ketentuan Perda itu berapa bruto kan harus terkas daerah itu ya.
1: Betul.
2: Sementara dia butuh operasional, minyak, tenaga operator, pemeliharaan dan lain sebagainya, maintenance. Nah itu nggak boleh dipotong dari uang itu, harus dianggarkan di operasional. Nah ini kan ribet ya. Oleh karena itu di sisi daya tarik ini kita berharap memang peran investor. Tapi yakinlah untuk mensukses KKI 2026 ini kami akan all out, karena komunitas kita di Bengkalis ini, komunitas wisatanya luar biasa profesional. Saya yakin itu gitu. Sehingga kita berharap wisatawan kita ini pulang membawa cerita indah dan tertarik, mudah-mudahan suatu saat ingin kembali datang ke Bengkalis.
1: Amin. Ya. Kata orang gitu, Pak Patah kalau sudah datang ke Bengkalis gitu Pak ya. Pengen datang lagi.
2: Udah temuin air Bengkalis.
1: Oke. Pak Budi, ini kan event skala besar gitu ya. Apa ini tantangan yang mungkin saat ini sedang dihadapi, atau juga mungkin meyakinkan orang-orang bahwasanya Bengkalis ini bisa loh menjadi tuan rumah gitu. Itu seperti apa Pak?
0: Baik, secara infrastruktur mungkin sangat sangat bisa sekali loh untuk apa nih pelaksanaan KKI ini seperti ini. Ya, salah satu tantangan bagi kami sekarang yang kami hadapi adalah untuk mobilisasi peserta dan logistik. Karena kita berada di kepulauan, tidak bisa langsung diakses dari darat langsung. Jadi kita perlu koordinasi sangat intens sekali. Bagaimana sistem penyeberangannya, terus berapa panjang bus yang bisa masuk, kemudian kapan saat-saat kritis, dalam arti air kecil Pak, surut. Nah itu kan keluar dari kapal itu seperti apa, itu yang jadi tantangan kami saat ini, yang kami apa namanya sangat intens sekali, dan terutama termasuk ini Pak, apa namanya penyeberangan itu kan tidak hanya kita saja nanti ya peserta, berarti kan dengan masyarakat umum itu seperti apa nanti untuk menghadapinya, bagaimana skenarionya seperti apa yang kita siapkan untuk menghadapi tersebut. Jadi yang terbesar saat ini mungkin logistik sama mobilisasi itu ya.
1: Mobilisasi sama logistik ya.
0: Diskusi dengan peluang darat.
1: Oke. Kalau dari sisi fasilitas venue dan segala macam
0: sudah memadai, Pak. Sudah oke,
1: berarti siap, ya. Oke, baik. Terakhir nih Pak Budi, ini apa harapannya kepada masyarakat? Oh iya, saya hampir lupa ini. Event skala besar seperti ini boleh tahu enggak nih bocorannya, misalnya kan ada hadiah yang disiapkan, itu seperti apa nih Pak? Karena ini kan event tahunan ya.
0: Betul.
1: Seperti apakah?
0: Untuk skema hadiah kita mengikuti aturan yang berlaku di kementerian. Jadi ada paku yang maksimum yang kita pakai dan yang minimum kita pakai. Begitu kira-kira untuk.
1: Oh ya. Oke. Maksudnya apa namanya, pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang tunai atau seperti apa atau bagaimana?
0: Ya, sekedarnya seperti itu, berarti ada uang pembinaan, okay, sama sertifikat dan mungkin piagam atau plakat nanti yang akan disampaikan nanti.
1: Baik, baik. Terakhir nih Pak Budi, apa nih harapan kepada masyarakat dan juga himbauan terkait dengan event ini akan diselenggarakan sebentar lagi?
0: Baik Pak, untuk kami seluruh masyarakat Tenggalis untuk ikut bagian dari KKI 2026. Ini bukan hanya acara Politeknik Tenggalis, ini adalah kesempatan kita bersama untuk menunjukkan kepada Indonesia terutama bahwa Tenggalis siap menjadi tuan rumah kegiatan nasional. Dan mari kita sambut peserta dari seluruh Indonesia dengan keramahan masyarakat Tenggalis. Karena ketika mereka datang ke Tenggalis, yang mereka lihat bukan hanya kampus Politeknik Tenggalis atau lokasi perlombaan, tapi mereka akan melihat Tenggalis dan masyarakatnya.
1: Baik, baik. Ke Pak Alwizar, Pak Alwizar, apa harapannya juga ini terhadap potensi wisata Kabupaten Tenggalis dalam rangka momentum KKI ini, Pak?
2: Iya, pertama kita tentu berharap bahwa momentum KKI 2026 yang diselenggarakan di Tenggalis ini, kita berharap mampu menggerak perekonomian masyarakat gitu. Itu yang paling utama, sehingga kita berperan mendukung pelaksanaan KKI ini secara all out sesuai dengan peran yang diharapkan oleh pihak panitia. Antara lain mempersiapkan kawasan, kalau kami kan kawasan Wisma Atlet dan Waterboom itu menjadi zona penyangga, itu sesuai keputusan rapat. Nah, kita all out hal itu. Dan kami menghimbau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tenggalis, ayo tampil dengan produk terbaiknya untuk memikat para tamu kita yang boleh dikatakan dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, tadi sampai ujung pandang kan. Kemudian ya, tutur kata, sifat sopan santun serta ramah itu harus menjadi atensi, karena bagaimanapun kesan seseorang, kalau saya ini suka berpetualang Pak, kesan utama saya sikap dan atensi masyarakat itu. Yang kedua baru produk-produk unggulan yang lain begitu. Nah, ini ayo tampilkan wajah kebudayaan kita yang katanya ramah tamah, penuh tutur sapa dengan kelembutan itu gitu. Dan raihlah momentum ini untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Mungkin itu Pak.
1: Baik, luar biasa sekali ya. Tentu kita berharap semua dari seluruh persiapan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Gitu Pak ya, mampu membawa Tenggalis menjadi tuan rumah yang pastinya membanggakan ya, karena di event skala besar nasional seperti KKI 2026 ini. Kalau gitu terima kasih Pak Insinyur Budi Santoso sebagai panitia KKI 2026. Salam sukses selalu, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik gitu ya. Dan juga Pak Kalit Pariwisata, Pak Alwizar, terima kasih banyak sudah hadir bersama RRI berbincang-bincang pagi ini, dan semoga semuanya berjalan dengan sukses. Amin. Dan saya akhiri, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be-be ita banosa sihasaratedu.
4: Jadi astoni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelaina lagu ai tepade tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Filosof modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa nggak punya kendali, nggak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan, sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, dan melengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tahu-tahu udah sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif, karena pertengkaran itu bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi diri yang lebih baik. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika terlebih dulu menyadari hal-hal berikut. Sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kesal, kita juga bisa bikin kesal untuk dia. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika seseorang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, dan dipojokkan. Kritik itu baik untuk perbaikan, namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri dan mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Penelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi, jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat, tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. 1. Dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini. Apakah kita sedang merasa tidak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dicintai, atau mungkin kurang tidur? 2. Ketika cekcok dengan pasangan misalnya, hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu. Bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan. Karena tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelek, kan? 3. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata, pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. 4. Hindari menggunakan kata,
1: kamu selalu,
0: atau
1: kamu gak pernah.
0: Karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. 5. Berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat, kita hanya mampu mendengar 10 detik saja alias 3 kalimat, kemudian berhenti mendengarkan untuk menyiapkan kalimat balasan. 6. Ketika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. 7.

0: Ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sembarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada dua skenario situasi. Yang pertama,
1: duh, sumpah lihat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu nggak bisa rapi?
2: Selalu.
1: Aku nggak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang ngurusin rumah.
2: Kamu terus yang ngurusin rumah.
1: Aku kan udah bilang berkali-kali, kenapa sih kamu ini kayak susah banget untuk dibilangin?
0: Atau dua, sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya, aku beberapa kali lihat baju kotor kamu di mana-mana. Jujur, aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh nggak? Please. Kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian.
1: Oh, iya, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh.
0: Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik, tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik.

inspirasi. Kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Sudah pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Masih bermanya Anda di hari ini, Rabu 2 September 2026 bersama saya Didi Zari. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan podcast antara, channel podcast antara pendengar dengan judul program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan. Akan kami relay bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Riau Siang.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti LKBN Antara, program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan. Program ini pendengar juga dirilai oleh RRI Bengkalis.
2: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
2: Kementerian PU, Mbak.
3: Oke, wah, ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
2: Boleh izin saya buka?
3: Boleh.
2: Siap Mas, saya izin buka helm dulu ya.
3: Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
2: Oh, siap.

0: Pak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum bertugas itu sejak tahun 2020.
1: Jadi, 2020
0: betul,
1: ya?
0: Betul, 2020. 6 jadi
1: tahun 6 yang
0: tahun
1: lalu.
0: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
1: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Biki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
0: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
1: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
0: mepet
1: sama
0: Gen
1: lah
0: Z,
1: ya.
0: Mbak.
1: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
0: betul,
1: ya Mas,
0: betul.
1: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
0: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
1: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya,
0: betul,
1: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
0: Siap,
1: ya?
0: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, okay, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi, yang
1: seleksi
0: mana
1: psikologi juga ada ya.
0: Betul, betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
1: Ada sistem CAT.
0: Ada sistem
1: juga.
0: CAT,
1: jadi mirip-mirip,
0: betul,
1: seperti PNS juga,
0: betul,
1: sebenarnya
0: betul,
1: ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya,
0: betul,
1: sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
0: Di Matra Udara,
1: nah,
0: betul.
1: Di Halim ini kan.
0: Di Halim.
1: Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan.
0: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan, untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
1: Oke, okay, apakah itu mungkin apa ya, berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
0: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
1: Betul.
0: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah yang membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih, Mbak.
1: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
0: Betul.
1: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai nggak gitu dengan realitanya, sesuai nggak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
0: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya. Nah, sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya, ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
0: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
1: Iya ya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
0: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Jadi dan tanpa suruhan
0: gitu
1: ya.
0: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
1: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
0: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya. Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
1: diatur gitu segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi kembali, gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
0: siswa.
1: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
0: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
1: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi ya kan. Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
0: gitu. Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
1: Ada. Oke, berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
0: Setengah empat
1: harus udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
0: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus ibadah, kemudian tidur lagi kan untuk
1: persiapan. Berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
0: Jam 7.
1: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
0: senam.
1: Apa?
0: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan. Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata. Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
1: Apel pagi berarti sekitar jam
0: apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7
1: betul. Aku penasaran juga nih sama makannya, isi asupan nutrisinya seperti apa memang
0: untuk
1: dikoncat?
0: Asupan nutrisi kebetulan karena ini di Pusbahasa dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa seperti itu.
1: Berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
0: harian,
1: kita
0: betul.
1: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
0: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya, latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
1: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
0: Betul,
1: nah
0: betul.
1: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
0: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata, kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
1: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu, oh ternyata di militer ada latihan ini ya?
0: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
1: Seperti apa tuh Mas?
0: Nah kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
1: Betul, leadership.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Leadership. Nah kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
1: Wow.
0: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
1: Betul.
0: Responsif dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
1: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter juga gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi Mas?
0: Kalau selain itu ada banyak latihan sih Mbak, karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Oh ada latihan belajar mengajar
0: ada
1: juga.
0: Ada kegiatan belajar mengajar.
1: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
0: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
1: Oke.
0: Nah instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
1: Oke.
0: Pelatih.
1: Yeah.
0: Nah pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa. Seperti itu sih.
1: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
0: Betul.
1: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
0: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
1: Oke.
0: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
1: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya Mas ya?
0: Betul, betul, latihan survival.
1: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti apa?
0: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain, pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
1: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
0: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
1: dari mulai nyari
0: makanannya,
1: sumber makanannya, betul, sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
0: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
1: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih,
0: betul,
1: itu Mas,
0: betul.
1: Penting banget.
0: Mm-mm. Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
1: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
0: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya betul, betul. Kekuatan ototnya udah enggak usah diragukan gitu lah ya.
0: Gitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
1: Berbeda.
0: Ya,
1: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
0: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, ketika kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsat kemarin, kan bisa langsung menghubungi
1: beliau.
0: Ya. Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya. Nah kita langsung meluncur dari atas di tali seperti
1: Itu.
0: Wah
1: seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
0: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini nggak? Bawa tas.
1: Wah, tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
0: Betul, betul.
1: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
0: Betul, dibawa.
1: Wah, saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
0: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
1: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
0: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
1: alas tidur,
0: untuk alas tidur
1: gitu
0: betul.
1: Ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
0: terus,
1: Mas?
0: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
1: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
0: Sekitar 10 kilo lah.
1: 10 kilo. Perempuan laki sama?
0: Perempuan laki-laki sama semua.
1: Wow.
0: Ini ada.
1: Ini untuk
0: ransel serbu.
1: Oh, ini untuk ransel serbu.
0: Betul, untuk.
1: Berarti itu nanti akan diisi kompartemennya akan diisi-isi
0: betul,
1: dengan
0: betul.
1: Senjata gitu.
0: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
1: Oke, lanjut Mas, ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar sobat antara bisa lihat.
0: Kita ada kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka sebentar ini agak talinya.
1: Oke.
0: Kita ada
1: ini Ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas? P3K, alat makan?
0: Alat makan.
1: Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang gua lagi masak.
0: Betul, betul, tadi. Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
1: Agak gosong ya, Mas.
0: Siap.
1: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
0: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
1: Oh, itu kompor. Okay. Nah,
0: kemudian ini ada parafin.
1: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
0: Semua anggota wajib membawa.
1: Oke, okay. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
0: Kompor enggak, masing-masing tetap bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
1: Masak kebutuhan sendiri, betul betul. Wah, sudah Mas, ada lagi?
0: Kalau lainnya ini ada
1: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
0: Nggak boleh ketinggalan.
1: Ya?
0: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
1: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang Mas buka?
0: Karena
1: botol minum.
0: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
1: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
0: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
1: Itu 1 liter, liter ya? Padahal ukurannya
0: agak kecil kan?
1: Ya, agak
0: terlihat kompak, tapi ini cukup
1: tapi
0: untuk 1 liter.
1: Tapi banyak,
0: banyak
1: ya Mas?
0: Banyak.
1: Wah, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
0: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan.
1: Yep.
0: Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
1: lain-lain gitu. Kita multietnis, multiagama
0: betul.
1: Gitu kan.
0: Nah, di sini itu kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya,
1: Mas Rani, misalnya.
0: Kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
1: jaga
0: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
1: Nah,
0: yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
1: Harmonis sekali
0: betul,
1: sih Mas.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah gak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
0: Kalau background gak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya, pandangan saya terhadap tentara menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan, sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah, danyon kan mengatur nih semua. Nah, kemudian di kompi juga si Dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
1: Betul.
0: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya, termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
1: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga nggak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
0: Betul,
1: Mas ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri ini sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
1: Menarik.
0: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa gak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
1: Iya.
0: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya, tapi
1: dari 2021,
0: ya, betul, dari 2021
1: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung
0: betul,
1: di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
1: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
0: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun istilahnya program yang ada di Kementerian ataupun Lembaga seperti itu.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu.
0: Betul.
1: Ya, seoptimal mungkin. Dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul Mbak.
1: Iya, thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
0: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun.
0: Betul.
1: Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi. Terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Eh, Wen, Nat, udah nonton podcast episode terbaru si Burhan Artis Ngetop itu nggak? Seru loh.
3: Ah, males banget. Pembahasan sama tamunya sih oke-oke aja. Cuma aku nggak suka aja tuh sama cara dia nge-host. Sering nyelipin kata kasar dan juga kata-kata jorok.
4: Biasa aja lah, Nat. Lagian sekarang udah biasa kan anak muda ngomong kayak gitu.
3: Eh, dengerin ya Bapak Ibu yang mulia. Jangan menormalisasikan kata kasar dan jorok di konten apapun. Karena secara nggak langsung akan dianggap jadi hal yang lumrah bagi yang nonton. Tahu nggak?
2: Ah, tua lu.
3: Gini loh, konten sarkas, dark jokes, dan blue jokes itu udah bertebaran di mana-mana. Dan kalau itu pula yang kita tonton, mau jadi apa generasi muda kita nanti?
2: Ah, nggak asik lu.
4: Nggak asik lu, ah.
5: Jangan menormalisasi kata-kata kasar dan jorok di konten media sosial. Karena kata-kata membentuk budaya. Bijak bermedia, bijak berkata.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga hari ini edisi Rabu 2 September 2026.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbütteler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukung.
1: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Fea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat satu dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: He's very good, so it was really tough to start.
6: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
5: Pada
3: putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Skulket. Skulket melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

DPP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Auli Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Botiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Indonesia
1: semakin hingga denda jangan sangka usim.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan
3: for PSM
4: kami harus bersiap
3: dan
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isar Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Puliti Loli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5

0: agar lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Serantas Sentral Pro 3RR Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1RR Bengkalis. Selamat siang untuk Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini Rabu 2 September 2026 kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda. Kita bersama di Lintas Bengkalis siang.
1: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingsir Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.
1: Serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, kita bersama di Kabar Musik Tanah Air. Pendengar, penyanyi muda Rizwan Padilla resmi merilis single terbarunya yang bertajuk Kecintaan pada 21 Agustus kemarin. Pendengar, di bawah laungan label independen Fras Musik, karya teranyar ini mengangkat kisah manis seseorang yang mengagumi sosok impiannya secara diam-diam dari sudut pandang yang canggung. Ditulis bersama Farel Hilal Ramadan, lagu ini terinspirasi dari fenomena anak muda yang kerap mengaitkan rasa kagum mendalam dengan istilah kecintaan. Rizwan ingin menggambarkan perasaan jatuh hati bagi individu yang cenderung pendiam, kaku, dan seringkali mendadak mati gaya saat diberi kesempatan menyapa orang yang disukai. Dari segi musikalitas, Kecintaan dibuat dengan genre R&B pop yang ringan, manis, dan update, paduan groove yang catchy serta karakter vokal lembut khas Rizwan membuat aransemen lagu ini terasa hangat dan menyenangkan untuk didengarkan. Dan pendengar, dalam proses penggarapannya, Farel Hilal Ramadan juga bertindak sebagai produser, sedangkan posisi vokal direktur dipercayakan kepada Barsena Bestandi. Lagu ini dirancang agar mudah dinikmati sekaligus relate dengan pengalaman banyak orang yang pernah mengagumi seseorang dalam diam.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha?
4: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Salewu mawon.
5: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
4: Nggih, Pak Binsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
6: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pendengar grup musik legendaris Raja kembali memperkuat eksistensi di balantika musik tanah air dengan melepas single terbaru bertajuk Permaisuri. Rilisan di bawah naungan label Istana Musik ini menjadi karya anyar mereka yang dihadirkan khusus bagi seluruh pecinta musik Indonesia. Lagu Permaisuri diciptakan langsung oleh sang vokalis Ian Kasela. Melalui lagu bergenre pop ini, pendengar Raja kembali menunjukkan karakter utamanya dalam merangkai kisah asmara lewat balutan lirik yang emosional serta melodi khas yang mudah melekat di telinga pendengar. Mengikuti jejak kesuksesan tembang ikonis Cinderella, single ini hadir sebagai bentuk eksplorasi cinta, cerita cinta dengan warna yang berbeda. Jika Cinderella berfokus pada kisah cinta yang membekas, Permaisuri menggambarkan sosok seseorang yang begitu berharga dan menjadi pusat dari seluruh perjalanan kasih. Lagu ini bercerita tentang sosok wanita istimewa yang hadir sebagai simbol cinta, ketulusan, serta kebahagiaan. Karya ini menjadi bentuk ungkapan tentang pasangan yang bukan sekadar kekasih, melainkan juga menjadi alasan utama untuk terus menjaga komitmen sebuah hubungan. Melalui vokal khas Ian Kasela dan aransemen romantis Raja, single Permaisuri diharapkan dapat kembali menjadi teman setia bagi perjalanan cinta para pendengar. Lagu ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat luas melalui berbagai media penyiaran dan pemutar musik. Ya, pendengar Permas tadi juga mengakhirkan bersamaan kita di kabar musik siang hari ini. Dan pendengar, kami hadirkan satu lagu terakhir untuk Anda pendengar, Raja Permaisuri untuk Anda.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 RRI.
1: Wah, terima kasih.
2: Belum tahu kan?
1: Iya. Yeah.

0: Ya, peringat masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan peringat saya ini sudah masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami kumandangkan seruan azan dan juga mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan berbicara, tidak akan melihat, tidak mensucikan mereka, bahkan mereka mendapat siksa yang amat pedih, yakni orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang menawarkan dengannya dengan sumpah palsu. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan yang tidak masuk surga, yaitu orang yang berani kepada orang tuanya, peminum khamar, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Jauhilah mengungkit-ungkit pemberian, karena dapat menggagalkan kesyukuran dan menghilangkan pahala. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberianmu dan

0: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah? Ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini gak difikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah SAW, seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu, justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Yaqulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63, yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Kawan, siapa bilang pemuda enggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses. Di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya. Hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: Gagal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika
7: mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
8: Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, kita di siang hari ini bersama untuk Anda pendengar di budaya Nusantara. Pendengar, gamelan ya, ini merupakan salah satu bentuk kesenian musik tradisional yang memiliki kedudukan penting dalam kebudayaan Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan juga Bali. Keberadaan gamelan ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan seni musik, tetapi juga mencerminkan perjalanan sejarah, kepercayaan serta proses pertemuan berbagai kebudayaan yang berkembang di Nusantara. Dalam perkembangannya, gamelan mengalami perubahan bentuk, fungsi dan juga penyajian seiring dengan masuknya pengaruh Hindu, Buddha, Islam serta kebudayaan lainnya. Oleh karena itu, sejarah gamelan dapat dipahami sebagai bagian dari perjalanan panjang kebudayaan masyarakat Nusantara. Nah, sejumlah sumber menyebutkan pendengar bahwa keberadaan gamelan ini telah mendahului proses transisi budaya Hindu-Buddha yang kemudian berkembang dan mendominasi berbagai wilayah Nusantara. Berdasarkan catatan dan bukti sejarah yang ada, gamelan sering dipandang sebagai salah satu bentuk kesenian yang berasal dari tradisi lokal masyarakat Indonesia. Dalam mitologi Jawa, pendengar, gamelan pada awalnya dikenal dengan nama gamelan Lokananta, yaitu gamelan yang dipercaya tidak berwujud dan menghasilkan bunyi di angkasa. Menurutnya, pendengar, gamelan Lokananta ini diciptakan oleh Batara Guru pada tahun 167 Saka atau sekitar 230 Masehi. Dan Batara Guru ini pernah dipercaya sebagai raja para dewa yang memerintah seluruh alam semesta dari kayangan yang berada di Wukir Mahendragiri, Medang Kamulan yang dalam tradisi tertentu dikaitkan dengan kawasan Gunung Lawu. Ya, jadi pendengar, ada sejarahnya gamelan, pendengar, yang juga ini merupakan ya salah satu kebudayaan Indonesia dan juga khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Ya, keberadaan ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan musik, tetapi juga mencerminkan perjalanan sejarah, kepercayaan serta proses pertemuan berbagai kebudayaan yang berkembang di Nusantara.

0: Mau kencan.
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
4: Ya, pendengar masih bersama kami Pro Satu RR Bengkas. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro Satu RR Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Siang.

0: Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Nah, untuk tingkat nasional 69,57, ternyata untuk Riau satu strip di bawahnya. Tapi akan saya sebutkan, ternyata kebalikannya nih, kalau misalnya untuk yang syariah, ini jauh berbeda. Yang pertama, untuk Riau, ini ternyata ada di posisi ke-6 tertinggi ya, setelah Aceh, kemudian Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Barat, baru Riau.
2: Ini akan menjadi pilihan utama sepertinya untuk masyarakat di Kota Pekanbaru Koperasi Merah Putih. Mudah-mudahan bisa segera operasional. Itu tunggu targetnya untuk nasional ya. Nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan nanti bisa bergerak langsung. Terima kasih juga pada tentunya.

pokok-pokok berita utama. Kegiatan RRI Fest 2026 kembali menghadirkan aksi sosial bagi masyarakat dengan menggelar donor darah di RRI Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru harapkan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya. Hari ini edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, kegiatan RRI Fest 2026 kembali menghadirkan aksi sosial bagi masyarakat dengan menggelar donor darah di RRI Pekanbaru. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
1: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Pekanbaru diisi dengan aksi sosial donor darah. Kegiatan yang digelar RRI Pekanbaru Rabu 2 September 2026 tersebut berhasil mengumpulkan 100 kantong darah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Umar mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam pelaksanaan RRI Fest tahun ini. Sebelumnya, RRI Pekanbaru juga telah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Menurutnya, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan RRI dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Puncak RRI Fest dijadwalkan berlangsung 6 September 2026 dengan berbagai kegiatan, di antaranya lomba pewarnai dan kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM.
2: Donor darah hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan RRI Fest, di mana sebelumnya kita juga sudah melaksanakan cek kesehatan gratis khusus untuk kegiatan sosial. Kemudian nanti pada tanggal 6 ada lomba mewarnai, ada lomba fashion show, UMKM. Maksud dari kegiatan ini

0: Untuk melaksanakan kegiatan donor darah di RRI ini kurang lebih sekitar 20 personil yang terdiri dari perwira, bintara, tanama untuk mengikuti kegiatan ini. Salah satu wujud juga kerjasama kita bersama dengan RRI dalam kegiatan donor darah.
1: Terkumpulnya 100 kantong darah, maka kegiatan donor darah RRI Fest 2026 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Wali Kota Pekanbaru harapkan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Haryo Gunawan melaporkan informasi selengkapnya.
3: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau kesiapan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya yang ditargetkan segera beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Agung Nugroho melihat langsung kondisi etalase, gudang, serta berbagai perlengkapan yang telah tersedia di koperasi. Ia menilai secara umum sarana dan prasarana koperasi sudah cukup siap untuk mulai menjalankan kegiatan operasional. Agung menyebut Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat hadir langsung di tengah masyarakat.
4: Ini akan menjadi pilihan utama sepertinya untuk masyarakat di Kota Pekanbaru, Koperasi Merah Putih ini. Mudah-mudahan bisa segera beroperasional. Itu tunggu targetnya untuk nasional ya. Nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan nanti bisa bergerak langsung. Terima kasih juga kepada tentunya TNI, Pak ya, sudah membangun ya, Pak.
5: Membangun.
4: Itu mudah-mudahan ini bisa maksimal sekali dalam meningkatkan perekonomian di Kota Pekanbaru.
3: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Widodo Hadi, mengatakan pihaknya optimis koperasi tersebut segera beroperasi. Sejumlah fasilitas pendukung, termasuk kendaraan operasional roda 3, telah tersedia.
5: Seolah koperasi kita sudah hilal, operasionalnya sudah mulai kelihatan, kendaraan operasional sudah, roda 3-nya sudah. Dan kami berharap mudah-mudahan koperasi Merah Putih di Kelurahan Tangkerang Labuai ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Tangkerang Labuai pada khususnya, Pekanbaru pada umumnya.
3: Widodo Hadi berharap operasi Koperasi Merah Putih dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Kelurahan Tangkerang Labuai, sekaligus ikut menggerakkan perekonomian Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Ya, Saudara, hari kelahiran Kejaksaan Kejati Riau gelar upacara dengan mengenakan pakaian dinas lapangan. Santi Yunas melaporkan informasi selengkapnya.
6: Peringatan hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia di Kejati Riau digelar secara sederhana pada Rabu pagi. Dalam momentum tersebut, Kejati Riau Idewa Gede Wirajana menyampaikan amanat Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, termasuk 7 perintah harian Jaksa Agung yang menjadi pedoman bagi insan adiaksa dalam menjalankan tugas. Upacara diikuti jajaran Kejati Riau dan Kejari Pekanbaru dengan mengenakan pakaian dinas lapangan atau PDL.
7: Jika pada tahun-tahun sebelumnya kita memperingati hari kebesaran institusi dengan mengenakan pakaian dinas upacara 1 atau PDU 1, maka hari ini kita berdiri dengan pakaian dinas lapangan atau PDL. Pilihan ini bukan sekedar perubahan seragam, melainkan memiliki makna yang harus kita hayati bersama. PDL yang kita kenakan hari ini melambangkan kesiapsiagaan insan adiaksa dalam menghadapi setiap keadaan. Di tengah berbagai ujian yang sedang kita hadapi, kita diingatkan bahwa insan adiaksa harus senantiasa siap hadir, siap bekerja, dan siap mengabdi kapanpun negara dan masyarakat membutuhkan.
6: Sementara itu, Kasipenkum dan Humas Kejati Riau Zikrullah mengatakan rangkaian peringatan Harlah ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia di lingkungan Kejati Riau dilaksanakan secara sederhana. Rangkaian telah dimulai pada Selasa dengan kegiatan ziarah Taman Makam Pahlawan, Anjang Sana, serta donor darah.
8: Pesan dari Bapak Kejati Riau tentunya kepada seluruh insan adiaksa agar momentum hari lahir Kejaksaan RI ke-81 ini dapat menjadikan refleksi dan memperkuat kembali semangat pengabdian untuk seluruh
9: insan

0: jaksa, beliau menyampaikan mari jaga integritas, profesionalisme, dan marwah institusi. Laksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, serta terus berikan masyarakat pelayanan yang terbaik.
1: Kejati Riau menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai institusi penegak hukum yang berintegritas, adil, dan humanis. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Menjelang Hari Radio Nasional, masyarakat berharap radio tetap eksis dengan inovasi baru dan tetap menjadi teman setia di jalan. Informasi berikut dilaporkan Nur Sucianisa.
3: Menjelang peringatan Hari Radio, masyarakat menyampaikan berbagai tanggapan dan harapan terhadap eksistensi radio di era digital. Meski interaksi dengan radio sudah berubah, media ini tetap memiliki tempat khusus sebagai teman setia saat berkendara sekaligus sarana nostalgia masyarakat. Salah seorang warga, Arifin, menyatakan radio masih menjadi pilihan utama untuk menemaninya di kendaraan saat menghadapi kemacetan di jalan.
4: Kalau saya sih kadang-kadang dengar radio aja di mobil pas lagi nyetir. Kadang macet di jalan, sambil dengar radio di mobil. Ya menjelang Hari Radio ini saya turut senang walaupun usia saya udah matang. Tapi radio tetap jadi teman saya di jalan kok.
3: Sementara itu, warga lainnya Dewi mengakui kini lebih mendengarkan platform musik digital, namun momentum Hari Radio tetap meninggalkan kesan nostalgia baginya. Ia berharap radio dapat terus bertahan dengan berinovasi mengikuti perkembangan zaman.
5: Jujur saya udah jarang sih dengar radio, lebih ke playlist musik itu. Tapi karena sebentar lagi Hari Radio ya agak bikin saya nostalgia kayak mana gitu ke masa lalu. Yang mana saya cukup sering dengar radio dulu ya. Ya saya berharap semoga radio bisa terus ada dengan cara-cara yang baru di zaman sekarang sih.
3: Dengan berbagai harapan dari masyarakat, eksistensi radio diharapkan dapat terus berkembang dan tetap relevan sebagai media informasi dan hiburan dengan inovasi baru. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
2: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Untuk informasi selanjutnya kita akan simak dalam laporan reporter Alwi Suryamaja melaporkan terkait dengan literasi keuangan masyarakat di Riau, yaitu masih di bawah nasional. Namun, pemahaman keuangan syariah justru masuk 6 tertinggi.
6: Tingkat literasi keuangan masyarakat Riau masih perlu ditingkatkan. Data OJK 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat di Riau berada di angka 68,93%, sedikit di bawah rata-rata nasional yaitu 69,57%. Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, mengatakan selisih tersebut menunjukkan masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Menariknya, kondisi berbeda terlihat ketika literasi keuangan Riau dilihat khusus pada sektor syariah. Justru masuk dalam 6 provinsi dengan tingkat literasi keuangan syariah tertinggi di Indonesia. Mencatat indeks literasi keuangan syariah sebesar 52,8%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 43,0%.
7: Nah, untuk tingkat nasional 69,57, ternyata untuk Riau, satu strip di bawahnya, tapi akan saya sebutkan. Ternyata kebalikannya nih, kalau misalnya untuk yang syariah ini jauh berbeda. Yang pertama untuk Riau ini ternyata ada di posisi ke-6 tertinggi ya, setelah Aceh, kemudian Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Barat, baru Riau.
6: Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah dan Layanan Manajemen Strategis OJK Riau, Yunita Adriani, mengatakan pendidikan formal menjadi salah satu jalur untuk meningkatkan literasi keuangan. Menurutnya, edukasi keuangan perlu diberlakukan sejak bangku sekolah. OJK akan mendorong masuknya materi literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan formal dengan melibatkan kementerian terkait.
8: Kemudian juga untuk peningkatan literasi ini kita akan masuk melalui kurikulum pendidikan formal. Dan juga terjadi ada penurunan inklusi dari kelompok mahasiswa. Nah ini salah satu strateginya kita akan masuk tuh secara melalui kurikulum pendidikan formal, tentunya bekerja sama dengan kementerian terkait ya untuk hal ini.
6: Dengan langkah tersebut, OJK berharap masyarakat Riau semakin memahami cara memilah dan menggunakan produk keuangan. Peningkatan literasi juga diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Demikian Alu Suratmaja melaporkan.
2: Saudara, harga gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan masih terbilang stabil di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Ribi Ralika Tasya melaporkan selengkapnya.
3: Harga gas LPG 3 kg saat ini masih terbilang stabil di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini dinilai cukup membantu masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang subpenyalur pangkalan, Sugeng Pribadi, mengatakan harga LPG 3 kg berada di harga head Rp21.000 dan dijual seharga Rp22.000. Pihaknya juga berharap ketersediaan gas tetap terjaga.
9: Menurut saya, harga gas LPG terbilang stabil di harga Rp21.000 harga headnya, dan semoga tidak mengalami kelangkaan gas sehingga ke depan masyarakat tidak kesusahan dalam mendapatkan gas LPG 3 kg ini. Dan saya harapkan harga stabil tidak mengalami kenaikan yang signifikan seterusnya.
3: Sementara itu, salah seorang masyarakat, Ita, mengatakan harga gas LPG 3 kg saat ini masih terbilang stabil dan belum mengalami kenaikan yang terlalu terasa. Menurutnya, kondisi tersebut membantu ibu rumah tangga dalam mengatur pengeluaran sehari-hari.
10: Untuk harga gas LPG 3 kg saat ini masih terbilang stabil ya, dan belum mengalami kenaikan yang terasa di tengah harga kebutuhan pokok lainnya yang terus naik. Kondisi ini tentu cukup membantu kami sebagai ibu rumah tangga. Ya, setidaknya untuk kebutuhan gas masih bisa dijangkau dan tidak terlalu menambah beban pengeluaran sehari-hari. Ya, harapannya harga gas ini bisa tetap stabil.
3: Masyarakat mengharapkan harga gas LPG tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
2: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Organisasi Wilayah Riau resmi melantik kepengurusan ICMI Bengkalis yang dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni. Muhammad Iqbal dari Bengkalis melaporkan selengkapnya.
11: Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Organisasi Daerah Orda Kabupaten Bengkalis periode 2026-2031 resmi dilantik di Wisma Sri Mahkota Senin kemarin. Prosesi pelantikan dihadiri Bupati Bengkalis Saja Kasmarni, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta undangan lainnya. Pelantikan diawali dengan pengucapan janji pengurus yang dipandu Ketua Umum ICMI Orwil Riau Dr. Gigi Haji Burhanuddin Agung. Setelah itu, Burhanuddin secara resmi melantik jajaran pengurus ICMI Orda Kabupaten Bengkalis periode 2026-2031 dan dilanjutkan dengan penyerahan pataka kepada Ketua ICMI Orda Bengkalis Dr. Rinto. Bupati Bengkalis Saja Kasmarni dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan tahniah kepada seluruh jajaran pengurus ICMI Orda Bengkalis yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan kepada pengurus dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan integritas sehingga ICMI Bengkalis semakin solid, progresif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat, masyarakat, serta daerah. Menurutnya, perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan AI, serta perubahan ekonomi dan sosial menuntut semua elemen masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi ikut mengambil peran sebagai pelaku perubahan.
12: Semoga karya ini menjadi referensi, inspirasi, dan pemantik lahirnya berbagai gagasan konstruktif untuk kemajuan daerah. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan membacakan
11: sementara itu, Ketua ICMI Orda Kabupaten Bengkalis periode 2026-2031 Dr. Rinto menyampaikan bahwa pelantikan tersebut menjadi awal dari tanggung jawab besar bagi seluruh jajaran pengurus. Rinto juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya pelantikan tersebut, khususnya kepada Bupati Bengkalis Kasmarni atas dukungan yang diberikan. Ia menjelaskan kepengurusan ICMI Orda Bengkalis periode 2026-2031 telah dilakukan penataan dan perampingan. Jika pada periode sebelumnya jumlah pengurus mencapai 80 orang, kini kepengurusan dirampingkan menjadi sekitar 40 orang yang terbagi dalam 6 divisi atau bidang.
13: Baik, terima kasih. Pasca pelantikan ini ada beban berat juga bagi kami kepengurusan untuk segera action. Ada amanah yang luar biasa dibebankan kepada kami. Dalam waktu dekat kita akan melakukan silaturahmi daerah dalam rangka menyusun program kerja satu tahun ke depan. Karena di mekanisme ISMI, silatda dilaksanakan per tahun sekali untuk menyusun program. Setelah itu baru kita akan ongoing dengan segala agenda-agendanya lah yang sudah kita petakan dari awal.
11: Dengan terbentuknya kepengurusan baru tersebut, ISMI Orda Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu memperkuat peran cendekiawan Muslim dalam memberikan gagasan, inovasi, kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta kemajuan masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Saudara, tim teknik konstruksi perkapalan Universitas Muhammadiyah Gresik siap mengikuti kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis. Peserta dari Jawa Timur ini menyebut kesempatan berlaga di Bengkalis menjadi kebanggaan sekaligus juga pengalaman berharga bagi tim. Nur Fitriani melaporkan informasi selengkapnya.
14: Tim Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur siap datang dan berlaga dalam Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis. Bagi tim dari ujung timur Pulau Jawa ini, keikutsertaan dalam kompetisi nasional tersebut menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan sekaligus memperluas pengalaman di bidang teknologi perkapalan. Mahasiswa Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Muhammadiyah Gresik, Ali Yusa, mengatakan pihaknya bangga mendapat kesempatan untuk berlaga di Bengkalis yang dinilainya memiliki karakter kuat sebagai wilayah maritim.
15: Pulau yang indah dengan laut yang berwarna unik ya warnanya. Kami kalau tim hanya 5 orang ya, 4 orang peserta dan 1 dosen pembimbing. Tapi kami akan berangkat ke Bengkalis, ini cukup banyak. Sekitar 20 orang. Kenapa 20 orang? Karena ternyata kemarin itu ada orang tua siswa di Politeknik Negeri Bengkalis yang kebetulan dia berasal dari Surabaya, ingin mengunjungi anaknya karena rindu, sudah hampir setahun tidak bertemu.
14: Ali menyebut perjalanan panjang dari Gresik menuju Bengkalis juga menjadi bagian dari persiapan tim. Ia berharap kehadiran timnya dapat memberikan hasil terbaik sekaligus mendapat dukungan dan doa dari masyarakat Riau, khususnya masyarakat Bengkalis. Sementara itu, Ketua Panitia KKI ke-13 Budi Santoso mengatakan kedatangan peserta dari berbagai daerah telah dipersiapkan oleh panitia, termasuk peserta yang datang dari luar pulau. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Bengkalis dilakukan untuk mengatur kedatangan, transportasi, hingga kepulangan peserta.
16: Untuk kedatangan peserta, ini sudah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan Bengkalis terkait kedatangan, kemudian sampai ke pulangan. Kemudian untuk transportasi juga sudah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan. Nanti seperti apa teknisnya di lapangan sudah kami diketahui.
14: Panitia menyebut sejumlah teknik kedatangan peserta masih terus dimatangkan, termasuk koordinasi penjemputan peserta dari bandara. Ali Yusa menambahkan, timnya berharap KKI ke-13 di Bengkalis dapat menjadi ajang kompetisi sekaligus mempererat pertemuan antar mahasiswa perkapalan dari berbagai daerah di Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kegiatan RRI Fest 2026 kembali menghadirkan aksi sosial bagi masyarakat dengan menggelar donor darah di RRI Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru harapkan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RR Pekanbaru, dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ya, selamat siang pendengar, kita bersua bersama di siang hari ini di hari Rabu 2 September 2026 bersama saya Maimunah Ismail di Prodangdut ya. Pada siang hari ini saya tidak sendiri, mendengar ditemani bersama adik-adik kita yang cantik. Ada siapa ini?
1: Ada Dewi.
0: Oke, Dewi. Satu lagi?
2: Indah.
0: Indah. Wah. Dewi, Dewi Indah, Dewi yang cukup indah gitu ya. Oke. Selamat siang untuk Anda pendengar, ada Dewi dan juga Indah yang menyapa kita di Prodangdut yang kepukul 15 waktu Indonesia Barat. Di mana kita? Untuk yang pendengar ingin gabung? Ya, di mana Dewi yang ingin gabung di Prodangdut?
1: 0823-8836-4742.
0: Oke, baik, disapa lo Prodangdut. Halo.
3: Halo.
4: Halo.
0: Halo Prodangdut ya, dengan siapa di mana?
3: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Mai.
0: Sehat ya.
3: Mbak Mai sehat.
0: Sehat, alhamdulillah juga sehat.
3: Alhamdulillah. Dengan siapa hari ini, Dewi dengan
2: Indah.
3: Dewi dengan Indah. Iyalah pula. Lagu Mbak.
0: Ya, judul apa?
3: Baru Terasa.
0: Baru Terasa?
3: Iya.
0: Oke lah, Baru Terasa.
3: Dari Nasar.
0: Baru Terasa ya.
3: Iya.
0: Baru Terasa. Kalau Melayu bau padan gitu ya. Padan buku tubuh terasa ya, gitu.
3: Aduh.
0: Aduh.
3: Ya waktu.
0: Baru Terasa. Nasar. Oke.
3: Oke, kirim salam, Mbak. Buatnya Mbak Mai beserta adik-adik tuh. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menjalankan tugas.
0: Oke.
3: Buatnya Cinta. Semoga dalam lindungan Allah diberkahi dan melimpah rezekinya.
0: Amin.
3: Amin. Buatnya Bang Tengku, Mbak Rumi, Pak Galang, serta keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali, semoga diberkahi, bahagia bersama keluarga dan tetap sehat walafiat. Amin.
0: Amin.
3: Terima kasih Mbak Mai.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati pendengar ya. Baik, disapa lagi penelpon. Selanjutnya 0823-8836-4742.
1: Halo Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dek Mai, adik Indah, adik Dewi pada siang hari ini?
0: Ya, kabar baik, sehat selalu. Kak Urumi gimana?
3: Amin, alhamdulillah, insya Allah nampaknya diberi sehat, masih diberi keberkahan selalu, masih ada jumpa suara di antara kita. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, panjangkan umur, tetap semangat selalu.
0: Iya, amin.
3: Alhamdulillah. Apa kisahnya, Dek Mai?
0: Iya, apa kisah?
3: Kejap lagi nak ultah ni Dek Mai.
0: Ultah siapa tu?
3: Buat kuih besar-besar. Ay, apa lagi? Tradition kita lah.
0: Iya, kami nanti ada ini, ada kegiatan bakti sosial saja, tidak meriah seperti dulu gitu.
3: Oh gitu, yang penting adalah cuma hibur-hibur aja, walaupun hanya sekedar.
0: Iya.
3: Dimaklumi aja sekarang ni.
0: Malam saja, efisiensi begitu kan.
3: Nanti
0: kita ada kegiatan Anjasana, itu bakti sosial ke panti asuhan. Mungkin juga bagi pendengar yang ingin berbagi rezeki gitu kan, entah beras atau telur gitu, kita akan ada kegiatan Anjasana ke bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan begitu.
3: Yalah, Mbak Rumi. Dapat berkahnya lagi, berkatnya lagi.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan dipanjangkan dah ya. Gitu. Makin RRI makin jaya selalu, sukses selalu aja lah.
0: Amin,
3: gitu,
0: amin, amin.
3: Bersama, amin.
0: Iya. Bagi yang ingin apalagi mau ikut kru-kru. Ya bisa ya, bisa untuk tapi antar barang ke RRI enggak, kami enggak nerima duit gitu. Misalnya entah satu papan telur, satu karung beras.
3: Oh, gitu.
0: Ah, gitu aja. Oh. Nanti disampaikan.
3: Oh, boleh gitu ya.
0: Iya. Oke, okay, oh, baru nih silakan.
3: Oke deh, kalau mau kasih informasinya makasih banget.
0: Iya.
3: Itu lagu saya apa tadi nih Dek Mai?
0: Nah, apa lagunya nih? Sampai lupa ya Dewi. Atau lupa lagunya.
3: Selalu rindu aja lah.
0: Selalu rindu.
3: Selalu rindu. Baby remix kalau ada. Ya Dek Mai. Oke, selalu rindu. Selalu rindu banget. Sama puan-puan, mudah-mudahan apalagi sama kru-kru tuh. Semoga sukses aja lah selalu. Mudah-mudahan diberkahkan rezeki sehat walafiat.
0: Okay.
3: Salam pertama untuk Umi sama moga sehat selalu Om dan kekompakan kita jaya selalu. Dan tentunya kami di Hang Tua untuk Mamang juga sama cintanya karena badi selalu. Untuk Rana, untuk Nanang juga, untuk Mak Jah, untuk Mak Onga, dan untuk Nenek Anggun. Datu untuknya Ayah Joko dengan cintanya, mudah sehat selalu, untuk Wak Atan juga, untuk Wak Arjun juga, untuk Kak Eli juga, untuk Bun Sabariah, moga cepat sehat, Bun. Nak ulang tahun nih, Bun. Kita merayap, Bun. Datu untuk siapa lagi lah, untuk semuanya aja lah, Adik Mai. Mudah-mudahan
0: baik.
3: Kita diberkahkan selalu, diredokan di Allah, panjangkan umur. Mudah-mudahan sampai dah cita-cita kita dipanjangkan umur sehat walafiat.
0: Iya, amin.
3: Oke, titip doa aja lah kita semakin sehat selalu dan berhati-hati aja lah selalu. Oke, Dek Mai. Sukses selalu untuk Adik Indah sama Adik Dewi. Rajin-rajin belajar mengejarkan cita-cita. Untuk Adik Mai, moga jaya selalu. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dua penelpon untuk Prodangdut ya. Baik, untuk Anda pendengar masih bersama kami. Satu lagi penelpon sebelum kita putarin lagu. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Mai?
0: Kabar baik.
2: Ini belakang baru ini siapa Indah?
0: Ada.
2: Ada nama toko lah Indah Asli Motor.
0: Oh, ada juga tuh toko Indah, toko yang jual emas permata.
2: Indah permata ni kalau Indah ni banyak, kalau Dewi tak ada. Kalau Indah banyak namanya Indah Permata. Tapi tak apa-apa lah digabung Indah Dewi tu mantap juga Dewi Indah mantap
0: iya,
2: juga.
0: Iya Dewi Indah gitu ya.
2: Satu nama lah. Iyalah.
0: Okay. Kamai
2: lagu kamai.
0: Apa lagunya?
2: Kami minta lagu Terhanyut Dalam Kemesraan nak kamai.
0: Terhanyut dalam kemesraan.
2: Jawa.
0: Terhanyut dalam kemesraan.
2: Dalam kemesraan.
0: Dalam kemesraan.
2: Jawa kamai. Nurdin Yasin.
0: Nurdin dia tu
2: Nurdin
0: nyanyi.
2: Yasing.
0: Oh, Nurdin yang nyanyi. Iyalah.
2: Salam kamai, titik kamai. Saya banyak-banyak. Nanti boleh impah lah banyak.
0: Iya.
2: Salam pertama, tak lupa buat kamai sama Dewi Indah mudah-mudahan selalu panjang umur buat rezeki. Buatnya bapa aku ni tengah habis, menjaga Joko. Buat seluruh desa Perapat Tunggal lagi pangkal sampai ujung hari ini mudah-mudahan sihat selalu nampaknya. Spesial buat rumah sama anak. Itu aja kamai. Terima kasih kamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Tuan ya. Baik, sudah tiga penelpon di sapa. Kita simak dulu lagu Dangdut berikut untuk Anda bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Dangdut adalah kita. Kita.
6: Ya, kita kembali bersama di Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0823 8836 4742. Halo Bro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa kabar nih orang ERI?
6: Kabar baik. Pak Bakri gimana?
7: Kabar baik juga, alhamdulillah baik.
6: Ya, alhamdulillah. Ada Indah dan Dewi di studio, Pak Bakri.
7: Salam kenal aja dengan Dewi Indah ya.
8: Iya.
7: Yeah. Nah, ini dari Kampung Jawa nih.
6: Oh, Sungai Paning ya?
7: Iya.
6: Iya. Oke, apa lagunya Pak Bakri?
7: Kalau saya diam lagu Bujang Perayu.
6: Bujang Perayu.
7: Tapi ini bujang ini tak perayu pula nih.
6: Oh, ini tidak perayu doh ya.
7: Nah, lagu aja bujang perayu.
6: Bujang
7: ini
6: perayu.
7: Ini dangdut ocu ya.
6: Dangdut ocu?
7: Nah, dangdut ocu bujang perayu. Ini lagu ini tu mongah nih.
6: Okay.
7: Ah, salah.

0: Bapak di mana?
1: Ah, ini kan Pak Harun nih dari Terbaru Kampung Rapang Ngapit.
0: Oke.
1: Okay. Apa kabar Dewi Seminda?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung okay, selalu main.
0: Mm-mm.
1: Kalau main ini Bapak kalau gabungan main Bapak enggak roses lagu lama main.
0: Iya, apa judul lagunya Pak Harun?
1: Tuntung Yumpo judul lagunya Joget Gembira.
0: Joget Gembira.
1: Penyanyinya Tante Josepha dan Oni Sriono.
0: Oke.
1: Enggak dinyanyi sikit liriknya?
0: Joget Gembira sama siapa tadi?
1: Tante Josepha dan Oni Sriono.
0: Ini lagu pop dangdut ya, pop ya.
1: Nah, dan ini joget. Ya kan kalau program ini kan bisa lah foto lagu joget, lagu Melayu kan.
0: Ini lagi di searching. Joget Gembira.
1: Ini lagu joget nih, joget.
0: Bersama
1: Atan Sepa sama Oni Sriono. Jodohnya Joget Gembira.
0: Anda
1: Bapak nyanyi sikit liriknya.
0: Joget Gembira ya.
1: Boleh main Bapak nyanyi sikit liriknya.
0: Jadi silakan, cuma ini masih searching penyanyinya. Oke. Silakan Pak.
1: Penyanyi setelah Santi Sepa dengan Oni Sriono, tapi Pak nyanyi sendirinya dia main dengok ya. Marilah abang sayang kita sama berjoget. Apa guna di kita adik kan turut serta. Ambillah sapu tangan kibarkan ke atas. Abang goyang kepala adik jangan. Adik jalan melindang kita joget gembira. Macam itu dah kesusul diri. Kalau terapat cari kemai tak apa-apa mai. Yang penting gabung.
0: Okey lah.
1: Salam-salam pertama untuk mai. Untuk anak berdua tu. Juga untuk Pak Bakri tadi di Kampung Jawa. Tony di Banten. Pak Aslami di Bengkalis. Mak Ongah di Tanjung Layang. Mak Wadan di Rawa. Pak Umar di Tanjung Pisang. Itu aja Mai.
0: Iya.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali menyapa Lo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dari mana nak? Dari mana dan dengan siapa?
3: Dengan dari Sabang.
0: Sama Bapak? Siapa Bapak?
3: Muhammad Soleh.
0: Oh, Mas Pak Soleh di Sabah Aul. Oke.
3: Okay.
0: Iya. Apa lagunya Pak Soleh?
3: Soleh. Ya. Aku. Roma Irama.
0: Roma Irama. Judulnya?
3: Insyaallah.
0: Baik, Roma Irama ya, baiklah.
3: Ya. Masa biar penyar yang saya terlalu buat ada magang keren.
0: Ya.
3: Semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Soleh ya di Sapau. Di belakangnya Pak Soleh siapakah gerangan?
4: Halo Pro Dangdut.
0: Ya, halo Bro Dangdut ya. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Nini di Sukajadi, Kak.
0: Sama siapa? Nini.
4: Sama Nini di Sukajadi.
0: Oke, Nini. Apa kabar Nini?
4: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Oke lah. Apa lagunya Nini?
4: Dari Rani Cahania, Kak. Rindu.

0: berat.
1: Rindu berat ya. Okey.
0: Okey, salam-salam Kak. Ini ada orang nak tidak salamnya.
1: Hmm. Bersama Rani ya tadi ya. Rindu beratnya Rani ya. Okey, Rani Chania. Okey.
0: Rani Chania Kak. Ini ada Kak saudara kami Kak nak tidak salam.
1: Hmm.
0: Salam-salamnya buat adik di rumah, buat soleh. Ya, buat anak juga Rahmat di rumah. Salamnya buat mak. Buat adik kami Fida. Buat adik kami juga di rumah namanya Fida.
1: Okey.
0: Dah itu aja.
1: Baiklah.
0: Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita sudah menyapa 3 penelpon ya.
2: Iya.
1: Kita break dulu sejenak ya, nanti hadir lagi menyapa Anda pendengar. Dan kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dangdut adalah kita.

0: 0823 883 4742.
1: Oke, bagi yang gabung ya bisa bersama kami di Prodangdut ya. Baik, di siapa penelpon selanjutnya, peringer?
2: Halo Prodangdut.
1: Ya, terputus, bisa dicoba lagi. 0823 883 4742.
2: Halo Prodangdut.
3: Ada lagi, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Pak Umar dan Yudi,
1: Kak. Oke, Pak Umar, apa kabar Pak Umar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, lagunya apa nih?
3: Lagunya lagu Mengejar Badai ya.
1: Mengejar Badai?
3: Oke,
1: Mengejar Badai.
3: Kalau salahnya buatnya Mak Na di Tenggoro, semoga gak selalu. Buatnya Mak Udin, Mak Onga, Mak Usu, Mak Long. Buatnya Pak Suhaimi, buatnya Pak Bakri, buatnya Pak Aten, buatnya Pak Harun, semuanya semoga gak selalu. Tidak lupa juga buat Ayah Joko. Itu aja ya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, di sapa lagi pendengar 0823 883 4742.
0: Halo Prodangdut.
4: Prodangdut, dandut ala kita. Sehat-sehat adik, adik magang.
2: Ya, ya, terima kasih.
4: Ya, Bu Mai sehat, Bu Mai.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Suemi gimana kabarnya?
4: Ya, Bu Mai, kita dah tak ada jerebu, Bu Mai. Kata Melayu, kata Malaysia, jerebu tak ada. Bukan baru masih ada, Bu Mai.
1: Ya.
4: Kembaru masih masker. Itu masih bebas, Bu Mai. Lagu, Bu Mai. Lagu tadi ada orang bujang. Sekarang bujang telajak lah.
1: Bujang telajak.
4: Yang telajak tu nak mencari bini, tapi bininya menung malam apa nengok cicak. Sekian salam Bu Mai. Bu Mai sekeluarga panjang umur dari rezeki adik-adik sama keluarganya, ibu bapaknya, mudah-mudahan panjang umur dari rezeki.
0: Amin.
4: Itu Yanti Pak Alamsah, mudah-mudahan panjang umur sekeluarga dari rezeki. Pak Tengku di Kepri, sekeluarga panjang umur dan rezeki. Pak Umar tadi ibu dia hidup pisang. Pak Harun jeng Hafiz. Pak Bakri. Basri. Dia itu Wabin. Nenek Misbah, Bu Yanti, Nek Anggun di, yang di Kepung Kapas. Kepung Kapas, Mausu, Mautin, Mangah. Mudah-mudahan panjang umur dan rezeki. Orang dah banyak-banyak, memang orang dah banyak juga.
1: Okey.
4: Ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, masih menyapa di Prodangdut, pendengar.
0: Di 0238836 4742.
1: Okey.
2: Halo Prodangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa dan di mana?
5: Halo Mai, apa kabar?
1: Ya, kabar baik. Dengan siapa di mana ini?
5: Yang tadi ibu, yang ini bapaknya.
1: Tadi berarti ini ibu bapak begitu ya?
5: Tadi Mak Yong, ini Pak Yong alias Ayah Joko.
1: Oke, apa kabar semuanya,
5: apa
1: sehat?
5: Kabar sehat.
1: Kabar sehat kami di sini.
5: Semoga adik berdua itu tercapai cita-citanya, Ayah doakan.
0: Amin.
1: Yang di sana gimana? Ya Yoko, gimana sehat sekeluarga?
5: Alhamdulillah Mai, kami sehat semua.
1: Alhamdulillah.
5: Pengen lagu lah Mai. Lagi Muhtar Kelana.
1: Muhtar Kelana.
5: Lagu ini khusus Ayah tujukan buat Wak Umar di Tanjung Pisang. Judul lagunya Kutunggu Jandamu.
1: Muhtar Kelana, Kutunggu Jandamu.
5: Ada Mai?
1: Oke, okay, tunggu jandamu.
5: Alhamdulillah, dengar Wak Umar. Sahabat kita dah tak ada lagi, dah Umar. Dia biasa kenal betul kawan betul dengan siapa tu, Tuk Uban.
1: Oke, lagunya.
5: Salam khususnya buat majelis keluarga, buat adik kami berdua tuh, buat Pak Sohaimi tadi, buat Mausu, buat Tony, buat adik kami Romi, semoga sukses keluarga. Itu aja mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada ya Joko, baik, terima kasih sudah gabung. Sehat selalu ya untuk keluarga di sana. Begitu juga untuk anak peringat, kita masih punya waktu ya, satu lagi penelpon sebelum diputarkan lagu.
0: Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini orang Tanjung Layang nih, Mai.
1: Tanjung Layang.
0: Nah,
1: siapa tuh di Tanjung Layang?
6: Antara Mai. Golak Mai.
1: Tanjung Layang ya. Ada yang penasaran Ayo. Tanjung Layang di mana? Kata ada Mbak Dewi di sini.
6: Pengujung Sungai Siak, Mai.
1: Pengujung Sungai Siak Dewi, Tanjung Layang.
6: Tanjung Layang.
1: Ada sejarah itu kenapa Tanjung Layang gitu kan?
6: Okay. Mau di kampung awak terbahasa, jadi sebut Tanjung Layang tuh, Mai.
1: Tanjung Layang.
6: Okay. Ya lagu mau nggak, Mai? Lagu piti lah Mai lagi kau Mai.
1: Piti duit.
6: Bertuang itu lah Mai. Lalu Ocu ya Mai.
1: Iya.
6: Salam untuk Pak Sweni tadi, untuk Ayah Joko, untuk Rumi, untuk Pak Arun, apa Umar tadi menggalam pisang, untuk Pak Basuki. Untuk Nenek Anggun di Penampi. Untuk Mak Uti. Mak Uti di mana kak? Nah itu ya Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar masih bersama kami Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali kita berhibur ya, kita puterin lagu berikut. Dan tetap bersama kami di
2: RRI Pro 1.

0: Ya, pendengar sudah di penghujung kebersamaan di Prodangdut ya, di siang hari ini ya, siang jelang sore. Oke, tadi sudah berapa lagu sudah kita putarin ya, Dewi dan juga Indah?
1: Sudah berapa ya? 8?
0: Banyak ya?
1: Sudah banyak.
0: Tapi sepertinya tidak bisa untuk menyapa Anda pendengar karena keterbatasan waktu kita di Prodangdut. Nah, bisa lain waktu kesempatan untuk bisa gabung kembali di esok hari ya. Besok apa? Kamis ya?
1: Ya, besok Kamis.
0: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kalau Selasa tidak. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita pendengar baik. Kami juga sampai di sini. Saya Pemuda Ismail.
1: Saya Dewi.
2: Saya Indah.
0: Oke, kami pamit dari Prodangdut. Sampai jumpa. Selamat sore.
1: Sore.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
2: masak pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
3: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
2: Ini anak nyusahin aja.
1: Mari bu.
2: Mari.
1: Ya. Ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
2: Orang baru ya, Dek?
1: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
2: Oh, PNS. Baik duit dong.
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
2: Ah, enggak percaya.
4: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
5: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Tiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
1: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan, segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
2: Eh, kamu!
1: Silahkan duduk, Bu.
2: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Waduh, apa ini, Bu?
2: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
2: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu...
5: Bu.
2: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
1: Semua berubah menjadi indah.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar, dan selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Indonesia Cerdas.
1: RRI Indonesia

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, kita rangkai kebersamaan ini dalam rangkaian Riau Sore masih untuk hari ini ya, di edisi Rabu, hari yang kedua di bulan September 2026. Seperti tadi yang telah kami sampaikan pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kami akan ajak Anda untuk kita bersama-sama ya dalam dialog interaktif Indonesia Cerdas. Ada topik khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita akan ulas lebih dalam terkait dengan keterlibatan guru penulis atau grupis ya di ruang literasi. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Cerdas, program menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif, sekolah Garuda, dan sekolah rakyat. Ikuti Indonesia Cerdas hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama kita saat ini dalam program Literasi ya. Dan kita berjumpa di rangkaian Dialog Interaktif Indonesia Cerdas hari ini edisi Rabu 2 September 2026. Ya, pada kesempatan kita ini pendengar, ada tema ataupun juga topik khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita berbincang tentang bagaimana keterlibatan guru penulis atau grupis ya di ruang literasi. Ya, berbicara tentang menulis, ini tentu menulis bukan sekedar menuangkan kata, tetapi juga bentuk pengabdian guru dalam mencerdaskan bangsa, pendengar. Untuk itu di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru ini sudah hadir tiga orang narasumber kita, narasumber cantik-cantik saat ini menemani kita di studio kini. Saya akan menyapa terlebih dahulu, kali ini ada Ibu Kamalasia Rionita MPD yang merupakan pembina komunitas grupis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Sore, kabarnya sehat Ibu ya?
2: Alhamdulillah. Baik. Luar biasa.
1: Luar biasa. Ini namanya cantik ini Ibu Kamalasia. Sapa nakrabnya hari-hari apa ini Ibu?
2: Sapa anak hari-hari itu Bu Mala.
1: Bu Mala ya.
2: Teman-teman guru manggil saya Bu Mala.
1: Oke, baik. Jadi saya sampainya menyapa Bu Mala lah di sore ini ya. Bener. Oke. Bu Mala, kita juga bersama dengan narasumber kita selanjutnya ada Ibu Siti Irmani Kasan yang merupakan bagian penjaminan mutu Al Izhar School Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini sapanya Ibu apa ini?
2: Ibu Irma.
1: Ibu Irma, baik. Ini saya harus hafal ini Bu Mala, ya, Bu Irma. Ya. Namanya cantik-cantik soalnya panjang ini. Kabarnya mudah sehat
2: diingat.
1: Ya Bu?
2: Mudah diingat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
2: Luar biasa.
1: Masya Allah, luar biasa. Dan kita juga bersama dengan Ibu Fitria SPDGR yang merupakan guru SD Negeri 106 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fitria.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh mungkin agak sedikit mendekat dengan mikrofon Ibu?
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya sehat juga ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, ini tiga orang narasumber yang hadir bersama kita di studio saat ini pendengar. Jadi memang lebih dalam kita akan berbincang tentang keterlibatan guru penulis ya, grupis di ruang literasi. Jadi kita ingin tahu nanti seperti apa latar belakang. Ini artinya komunitas ya Bu Mala.
2: Benar,
1: ya. Nanti kita akan berbicara tentang komunitas ini. Dan juga tentunya kita akan lebih dalam ingin tahu tentang

0: mutu penulisan dan lain sebagainya. Benar. Ya, boleh nanti untuk Anda juga pendengar Pro 1 bergabung bersama kami. Line telepon yang dapat Anda gunakan 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar 0811-76-73-991. Jadi kirim pesan Anda ya. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan ini, silahkan langsung berpartisipasi. Nah, kami informasikan juga pendengar untuk dialog ini ya, yang tengah Anda dengarkan ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik, mungkin sebelum kita menyapa pendengar, saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu bersama Ibu Mala. Bu Mala, ya, ini menarik ya, ada komunitas guru penulis, grupis ya. Nah, boleh mungkin kita flashback lagi lah ke belakang begitu. Baik. Ibu ya, ini yang melatar belakangi terbentuknya ini, kapan ini didirikan, sebenarnya bagaimana Ibu Mala, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi grupis ini terbentuk dari kumpulan beberapa guru. Nah, pada saat saya masih bertugas di Dinas Pendidikan, saya melihat kawan-kawan guru ini banyak yang menjadi seorang penulis lepas, tidak terhimpun, sehingga saya mendata beberapa guru dan menginformasikan kepada guru-guru, kita yang guru-guru menulis ini kenapa tidak masuk dalam satu komunitas? Nah, kita dirikan yuk komunitasnya. Apa komunitasnya? Grupis. Yaitu guru yang hobinya menulis.
0: Baik.
1: Nah, kemudian setelah itu saya pindah tugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Saya lanjut dengan menulis, lalu kita kerjasama dengan Dinas Perpustakaan bahwa guru-guru ini perlu wadah, perlu tempat untuk mereka berlatih, berkumpul, menyampaikan gagasan. Karena banyak juga guru-guru ini yang hobi menulis otodidak. Nah, dengan berkumpulnya teman-teman guru ini, mereka haus juga akan ilmu. Maka kita mengadakan pelatihan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bagaimana menulis yang baik. Tujuannya apa guru-guru penulis ini kita kumpulkan? Guru ini adalah lentera bagi peserta didik, ya kan? Bagaimana gurunya menjadi role model bagi peserta didiknya. Ketika gurunya itu juga rabun membaca, buta menulis. Hasil penelitian, dan ini disampaikan oleh PISA tahun 2022, yaitu Program for International Student Assessment, Indonesia itu literasinya peringkat 63 dari 81 negara. Nah, jadi kalau Indonesia di angka 359, peringkat 63 dan 81, ini bagaimana ya literasi membacanya? Selalu ditanyakan, bu gurunya gimana sih ngajarnya? Jadi ketika guru-guru ini punya hobi menulis, kita latih lagi sehingga mereka ilmu untuk menulis dan membacanya itu bisa nanti diimbaskan kepada peserta didik. Dan mudah-mudahan komunitas ini juga akan berkembang dan melatih, dan guru-gurunya itu tidak henti-hentinya untuk tetap mau belajar. Karena seorang guru itu adalah seorang pembelajar sejati. Tidak ada seorang guru itu malas belajar. Karena di depannya itu banyak peserta didik yang akan dilatih sehingga menjadi terampil. Itulah awal mula kita membentuk grupis ini.
0: Baik. Jadi, artinya tetap guru harus belajar walaupun sudah labelnya guru.
1: Bukan berarti sudah jadi guru dia enggak belajar sama sekali.
0: Tidak belajar, bukan ya.
1: Harus tetap belajar. Jadi kami berdiri ini di tahun 2022. Iya, awal berkumpul guru-guru ini pada saat masa COVID. Itu guru-gurunya menulisnya lepas.
0: Lepas dalam artian?
1: Lepas itu masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian dengan otodidak. Mungkin ada yang beberapa ikut pelatihan, tapi untuk berkembang, berkumpul bersama itu agak sukar kan, karena COVID. Begitu selesai COVID, kita lihat data, banyak yang mempunyai karya mereka secara online. Kita kumpulkan, akhirnya terdata kurang lebih ada 60 orang yang mau ikut bergabung. Kemudian kita lakukan BIMTEK, Dan mayoritas kayak Ibu Irma? Ini Irma ini banyak bukunya, novel dan buku
0: hasil karya iya, Bu Irma ya.
1: Bu Fitri dia punya karya dan melibatkan peserta didiknya untuk menulis buku. Kalau saya juga demikian. Nah, inilah tujuan grupis ini mengisi kekosongan literasi yang ada di luar sana, apalagi di ruang belajar kita.
0: Gitu. Baik, ada 60-an tadi anggota.
1: Iya, benar.
0: Sampai saat ini ya Bu Mala ya. Benar. Ini tergabung di dalamnya tentu artinya para guru ya, sesuai betul. Dengan nama komunitasnya ya, guru penulis. Ini guru ada ketentuannya tidak Ibu, atau semua guru memang bisa kita untuk bergabung?
1: Enggak ada ketentuan, pokoknya guru. Ada yang nanya, Bu, kalau kami guru swasta boleh? Enggak boleh. Enggak ada label guru itu, enggak ada guru negeri swasta.
0: Semua sama.
1: Semuanya sama. Guru, Anda digugu dan ditiru. Dimanapun Anda berada, silakan bergabung. Jadi di komunitas kami ini ada guru TK, ada guru SD, Bu Fitri guru SD, Bu Irma guru SMA, SMK. Kalau saya sekarang dosen. Jadi siapa aja?
0: Berarti dosen juga bisa?
1: Bisa.
0: Atau bagaimana?
1: Dosen kan guru.
0: Artinya tidak menutup hanya untuk SD, SMA atau SMK saja, SMP. Dosen juga ikut bergabung.
1: Kalau penyiar bagaimana, Bu? Boleh. Penyiar juga boleh karena dia guru sebagai di apa ya, maksud saya penyiar, saya juga penyiar dulu.
0: penyiar senior kita ini pendengar ya.
1: penyiar udah tua. Jadi maksudnya penyiar itu juga seorang guru ya, memberikan informasi, kemudian menyimpulkan, mengajak, itu kan juga bahagian. Karena kita berpikir guru itu di depan kelas, di sebuah instansi, sementara guru itu
0: sebenarnya cakupannya luas artinya ya.
1: Luas, benar.
0: Baik, nah ini yang perlu kita pahami lebih mendalam ya, terkait dengan siapa sebenarnya guru itu dan siapa yang ini bisa terlibat.
1: Sesi berikutnya.
0: Iya, betul. Ini saya masih penasaran tentang komunitas ini Bu Mala. Yang guru bergabung dalam komunitas ini, apakah kita hanya di Pekanbaru atau kita terbuka juga untuk Riau atau bagaimana sesungguhnya? Jika mungkin ada guru-guru lain di luar sana yang tengah mendengarkan siaran kita ini Bu Mala.
1: Oh iya. Kalau sekarang untuk saat ini grupis ini hanya ada di Kota Pekanbaru. Jadi kita pada saat setelah COVID itu banyak guru menghasilkan produk buku-buku, kumpulan cerpen, antologi, kemudian tulisan murid-muridnya kayak Bu Fitri. Jadi ayo kita berkumpul yuk, kita bisa cari ilmu, kemudian mencari penerbit. Jadi kita mandiri nih semuanya. Secara berkumpul tidak ada batasan.
0: Tidak ada batasan
1: di Kota Pekanbaru ya. Tapi kalau untuk diperluas ke kabupaten lagi mungkin ada wacana seperti itu. Adik-adik yang muda-muda nanti melanjutkan.
0: Baik. Karena ini ada tantangan di waktu dan jarak juga begitu ya Bu Mala ya. Oke, siap. Nah ini di awal kita sudah tahu lebih dalam pendengarnya tentang komunitas ini, grupis guru penulis. Saya ingin ke Ibu Irma. Ini Bu Irma, tadi kita sudah mendengarkan ya dari penjelasan Bu Mala terkait dengan komunitas ini, dan bahkan Anda juga terlibat ikut bergabung di dalamnya. Dari awal atau bagaimana ikut tergabung ini Bu Irma?
2: Alhamdulillah sejak bersama, kalau saya memanggil Bu Mala itu dengan Momi ya.
0: Momi, oke. Panggilan sayangnya
2: dari
0: ya.
2: Dari awal itu sudah Momi. Jadi kalau Bu Mala malah lebih
0: kaku ya.
2: Kaku jadi. Jadi sejak Momi memberikan informasi tentang grupis, alhamdulillah kita langsung bergerak, kita langsung ikut, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir 4 tahun. Banyak juga kegiatan-kegiatan yang sudah beliau gagas gitu. Ada penyerahan buku ke Dispusi. Kemudian kemarin ada juga ke lembaga-lembaga lain, apalagi setelah ada program dari Bunda Literasi ini, Masya Allah, insya Allah grupis semakin menyala ya Mami.
0: Oke, ya semakin menyala hendaknya begitu. Oke, dan ini menurut Anda sebagai tenaga pendidik ya, seorang guru juga begitu Bu Irma ya, dari sudut pandangan penjamin mutu lah artinya begitu, seberapa penting memang seorang guru memiliki keterampilan menulis, walaupun tadi Bu Mala juga di awal sudah menyampaikan. Nah menurut pandangan Anda Bu Irma?
2: Sebetulnya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Momi sebelumnya, bahwa guru adalah merupakan frontliner.
0: Yeah.
2: Guru harus dipaksa. Literasi ini kan ibarat pil pahit. Jadi guru adalah yang harus dipaksa untuk menelan pil pahit itu
0: harus
2: tadi.
0: Harus dipaksa.
2: Maka setelah minum pil pahit, maka terbitlah guru-guru yang luar biasa. Jadi ada guru menulis, ada guru konten kreator, ada guru digital kreator. Itu saya rasa ya awalnya adalah menelan pil pahit, pahit yang bernama literasi itu tadi.
0: Dalam ya.
2: Ya.
0: Artiannya ini ya. Dari pil pahit itu
2: ya.
0: Banyaklah yang
2: banyak lahir guru-guru lahir. Yang kebanyakan setelah kenal literasi itu
0: ya?
2: Kita jadi self confidence-nya itu luar biasa, Mbak. Yang penting tidak narsis ya, Mami.
1: Iya, betul.
0: Mengapa? Mengapa?
2: Karena kita memang dituntut untuk harus terus berkarya, Mbak.
0: Oh iya, ya, harus memang ya.
2: Harus.
0: Walaupun ada jangan sampai narsisnya tadi gitu.
2: Iya, betul.
0: Ini narsis dalam artian yang bagaimana juga ini sebenarnya. Ya. Karena banyak arti juga dari narsis ini ya kan. Tapi kalau untuk yang positif bisa saja sebenarnya.
2: Iya,
0: betul. Wah, menarik sekali perbincangan kita, Bu Irma. Nah, ini saya masih ke Bu Irma. Kalau kita melihat sekarang ini kan karya tulis. Bahkan tadi Anda juga sudah banyak memunculkan karya tulis luar biasa ya sebelum bergabung dengan komunitas grupi, sekarang sudah bergabung, banyak kegiatan-kegiatan yang diikuti. Yang bisa dikatakan karya tulis dinilai berkualitas ataupun hingga nanti layak disebarluaskan, itu sesungguhnya bagaimana?
2: Kalau kita untuk di sekolah kami sendiri, karena memang kan grupis ini diharapkan di komunitas diberi ilmu, lalu kemudian ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita share kepada guru-guru, kepada siswa. Dan alhamdulillah untuk di sekolah kami sendiri, Mbak, Al-Izhar School Pekanbaru, sudah beberapa kali menjadi kurator buku. Dan di tahun 2025 kemarin itu baru launching itu Guru Goresan Cinta, Guru-Guru Surga. Ini adalah karya dari 45 guru penulis. Dan ini berdarah-darah gitu. Artinya apa? Memang sulit mengajak teman sendiri. Jadi awalnya memang sulit. All the beginning is difficult, but custom make all easy. Artinya adalah awalnya itu memang sulit, tapi dengan pendekatan, dengan prestasi yang kita raih, dukungan dari yayasan, dukungan dari komunitas, akhirnya bisa juga.
0: Bisa ya. 45
2: membuat karya.
0: 45
2: dan insya Allah nanti akan launching di Hari Guru. Itu ada 31 penulis. Sekarang sedang proses ke percetakan.
0: Wah, luar biasa memang ya. Sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Luar biasa juga untuk guru-guru ini. Kita memang harus terus belajar seperti Bu Malah sampaikan, bahkan juga dari karya yang disampaikan ini, insya Allah kita berharap memang bermanfaat untuk kedepannya juga ya. Sebelum kita rehat untuk mendengarkan seruan azan sholat fardu asar, telepon kita berdering, ibu-ibu. Kita akan menyapa terlebih dahulu di ujung telepon pendengar kita, tampaknya ada yang ingin berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat sore.
3: Halo
0: Bapak, selamat sore, dengan siapa Pak?
3: Dari Pak Suhaimi Bengkalis, Bu.
0: Silakan Pak Suhaimi di Bengkalis.
3: Masalah ibu yang lainnya, masalah pembukuan, Bu.
0: Ya.
3: Karya tulis. Karya tulis, Bu.
0: Iya Bapak.
3: Ibu-ibu yang guru-guru, apalagi yang naik pangkat dari ke 4 A ke 4 B, kan ada karya tulis, Bu.
0: Nah,
3: kemudian saya saran, Bu, untuk ibu-ibu yang karya-karya tulis, kalau untuk anak-anak TK SD itu boleh berbaca di karya tulisnya di kartun-kartun atau di HP, Bu. Di padadian nonton HP tak tentu arah, Bu. Berbaca karya tulis untuk pendidikan, Bu, bala pendidikan agama. Itu tak ada tu, Bu. Apalagi orang Islam semuanya. Indonesia Islam sekian persen. Tapi itu tak ada tu, Bu.
0: Ya, lebih dikreasikan.
3: Profesor-profesor Islam banyak, tapi dalam pendidikan di HP itu tak ada, Bu.
0: Ya, ya.
3: Walaupun pendidikan umum, pendidikan agama tak ada tu, payah carinya.
0: Baik, Pak Sohaib.
3: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keresahan-keresahan ya dari ya, orang tua masyarakat yang artinya memang lihat dengan perkembangan zaman begitu. Satu penelpon, silakan di belakang Pak Suhaimi, kami sapa kembali. Halo Pro 1, selamat sore.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa Bapak?
4: Dedi Lagosa.
0: Silakan Pak Dedi.
4: Ini Bukit ini. Apa sih apanya?
0: Grupis?
4: Maksud Bukit. Guru penulis kan?
0: Grupis, guru iya. Penulis.
4: Apa sih apanya? Maksud dan tujuannya itu loh.
0: Oke,
4: okay, baik. Mengajari anak-anak supaya tulisannya bagus atau gimana?
0: Nanti okay, dijelaskan iya. Nanti Bu Mala ya.
1: Oke.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ulang kembali mungkin untuk menjelaskannya Bu Mala ya. Tujuan dari terbentuknya komunitas grupis kita ini walaupun tadi sudah sempat disampaikan ya. Boleh nanti singkat. Untuk Anda pendengar kami informasikan nanti boleh bergabung kembali dalam perbincangan kita ini ya, masih dalam Indonesia Cerdas. 0761251111 dan telepon Anda bisa gunakan atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Ya, sebelum ini saya berbincang-bincang dengan Ibu Fitria. Kita rehat dulu Ibu Fitria ya. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini Bu Irma dan juga Bu Mala. Kita istirahat sejenak. Pendengar Pro 1 khususnya untuk kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ini sesaat lagi pendengar kita akan mendengarkan bersama seruan azan salat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pukul 15:29 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu nanti perbincangan kita dalam dialog interaktif Indonesia Cerdas dengan topik khusus keterlibatan guru penulis atau grupis di ruang digitalisasi, di ruang literasi ya, kami akan hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Pendengar Pro 1, kembali kita lanjutkan kebersamaan ini masih dalam rangkaian Dialog Interaktif Indonesia Cerdas. Keterlibatan guru penulis atau grupis di ruang literasi, ya. Pembahasan yang masih akan kami hadirkan untuk Anda dengan beberapa orang narasumber yang saat ini tentunya sudah di studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Bahkan tadi lebih dalam kita sudah membahas tentang grupis guru penulis ini. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1, kami ingatkan kembali silakan bergabung berpartisipasi di line telepon 0761251111 ataupun juga bisa bergabung mengirimkan pertanyaan melalui via pesan singkat kami pendengar di 0811767391. Kita masih bersama dengan Ibu Mala yang merupakan pembina komunitas grupis, ada Ibu Irma juga yang merupakan bagian dari penjaminan mutu Al Izhar School Pekanbaru, dan juga Ibu Fitria, ini beliau merupakan guru di SD Negeri 106 Pekanbaru. Baik, mungkin sebelum kita menanggapi Ibu, ya, apa yang disampaikan oleh pendengar kita tadi, ada beberapa orang yang sudah bergabung. Saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Ibu Fitria ini agar pendengar kita juga bisa mendengarkan suara dari Ibu Fitria ini. Ya, Ibu Fitria, ini tadi sempat Bu Mala menyampaikan bahkan ada karya tulis yang sudah Anda hasilkan, bahkan juga dilibatkan peserta didiknya. Nah, ini kan sangat menarik artinya, ya. Boleh diceritakan bagaimana Ibu biasanya mendapatkan ide ataupun juga inspirasi untuk menulis karya atau buku ini, Bu Fitria?
3: Baik, terima kasih, Mbak. Sehubungan dengan pengalaman di kelas, ya.
2: Yeah.
3: Nah, itu alhamdulillah karena saya juga merupakan guru konten kreator. Kemudian anak-anak itu lebih suka belajarnya yang nyata, ya. Nah, ketika sudah bergabung dengan grupis,
2: yeah,
3: itu saya tertantang untuk melibatkan murid di kelas gitu. Nah, kemudian ada beberapa buku yang sudah diterbitkan. Nah, jadi saya bilang ke anak-anak, Ibu punya buku. Nah, yang membuat menarik anak-anak ikut menulis juga itu ketika saya membuat buku yang ceritanya horor. Nah, jadi buku itu saya letakkan di atas meja. Itu mereka boleh
2: membaca.
3: Iya. Ibu, ini kan nama Ibu. Ini siapa pengarangnya? Coba kamu baca. Oh, Ibu, itu mereka bergantian. Nah, termotivasi dari buku horor yang saya buat itu. Nah, kemudian, Bu, kami mau dong gitu. Kami mau dong buat buku kayak Ibu, ada nama kami juga. Nah, jadi beneran kalian mau?
2: Yeah.
3: Benar. Tapi kalau kami buat yang cerpen horor seperti Ibu ini kayaknya sulit. Nah, saya punya ide buat antologi, ya, Bu Mala, ya. Nah, buat antologi. Mereka kan kelas 4 udah bisa buat puisi. Nah, kemudian buat puisi karya sendiri. Nah, itu mereka ada yang bagus sekali. Karya mereka sendiri, buat sendiri. Kemudian saya jadikan satu kumpulan. Nah, itu bukan hanya murid saja. Kebetulan saya juga guru pamong. Nah, saya melibatkan juga mahasiswa. Nah, kebetulan mahasiswa juga mau. Dan melihat buku yang sudah ada itu, rekan kerja juga mau.
2: Ikut, nah, ya.
3: Akhirnya Bu Mala semuanya jadi
2: terlibat, ya, jadi ikut andil dalam
3: itu
2: tujuannya Bu Mala, ya.
3: Karena itu nampak karyanya, ya, Mbak, ya.
2: Satu kebanggaan juga ini, ya, Bu Fitria, ya.
3: Kemudian yang ini, Mbak, yang membuat saya terharu, bukan hanya dari rekan kerja juga, kepala sekolah juga mau
2: ikut.
3: Nah, ini
2: support,
3: buku,
2: ya.
3: Buku bapak juga udah mau terbit nih, Bu Mala, yang Agustus. Jadi bapak kepala sekolah kayaknya senang sekali.
2: Oh, ikut membuat juga karya
3: saya,
2: beliau.
3: Saya juga bilang ke bapak, bapak mau ikut, saya nggak pandai menulis gitu. Nggak apa-apa, Pak, gampang. Di situ kan ada cara-caranya ya Bu Mala ya. Diajarkan, akhirnya Bapak juga bisa membuat buku.
2: Ini jadi tidak hanya mungkin apa ya kepandaian naluri saja, tapi ternyata menulis ini bisa diawali dengan belajar jika ada niat. Benar, begitu ya. Seperti kepala sekolah.
4: Iya betul.
2: Oke okay, baik. Denny, mengingat waktu yang sangat terbatas ini, mungkin sebelum kita menanggapi ada Pak Suhaimi dan Pak Dedi juga satu penelpon, kita sapa dulu ya. Baik. Sekaligus nanti akan ditanggapi oleh Bu Mala dan juga Bu Irma dan Ibu Fitri ya. Pro 1, selamat sore.
5: Sore.
2: Iya, dengan siapa Ibu?
5: Dengan Mbak Anti.
2: Dari Duri, Mbak Anti, silakan.
5: Oke, mau nanya sama Bu apa ini yang Ibu setelah Bu Mala, Bu apa itu namanya?
2: Ada Ibu Fitria, Bu Irma.
5: Bu Irma aja.
2: Bu Irma, baik. Apa yang ditanyakan Bu Mbak Anti?
5: Mekanisme sistem grupis ini seperti apa, sejauh ini seperti apa mekanisme grupis?
2: Grupis.
5: Ini mungkin guru penulis ya.
2: Iya betul.
5: Ini gimana sistem dan mekanismenya? Iya.
2: Kegiatannya apa saja mungkin ya yang dilakukan ya? Baik itu saja.
5: Guru penulis.
2: Iya, itu saja Mbak Anti.
5: Satu lagi boleh ya?
2: Boleh, silakan.
5: Tantangan yang terberat apa sih sebagai grupis gitu, guru penulis?
2: Baik, itu aja. Makasih Mbak Anti ya.
5: Oke, okay,
2: ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Duri. Ini saya inginnya tadi menanyakan tantangan itu di sesi kita yang terakhir ya, di penghujung, tapi pendengar kita sudah penasaran langsung ya. Jadi diwakili oleh Mbak Anti. Oke, ini takut ini waktu kita gak cukup. Bagaimana, mungkin ditanggapi dulu Ibu, silakan dari tiga pendengar kita ini yang ingin tahu lebih dalam tentang grupis. Bu Mala, silakan.
6: Saya jawab yang dari Bengkalis dan bukan baru.
2: Bapak Suhaimi.
6: Iya, Pak Suhaimi. Kalau grupis ini, guru penulis, seperti yang saya sampaikan adalah himpunan atau kelompok guru-guru yang hobinya menulis. Yang awalnya menulis itu hanyalah sekedar hobi dan otodidak. Nah, berkumpul bersama di grupis ini kita belajar dan berlatih. Nah, bagaimana berlatihnya itu, kita kumpulkan apa sih yang butuh. Kemarin kita berlatih itu dengan penulis profesional, bagaimana menghasilkan karya novel lalu bisa dijual secara online, dan guru kita itu sudah punya dapat uang banyak, malah sudah punya rumah sewa dari menulis.
2: Penghasilan tambahan artinya.
6: Iya, begitu benar. Ya. Jadi dari menulis itu kita punya income. Yang kedua, bagaimana anak mengalihkan perhatian anak-anak dari HP menjadi mau membaca. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Bu Irma dan Bu Fitri. Di sekolah anak-anak itu dilibatkan untuk menulis, dan menulis apa yang mereka suka. Dan itu nanti barter mereka membacanya. Nah, ini sebetulnya bukan hanya Ibu Fitri dan Bu Irma aja, mayoritas kawan-kawan kita grupis, peserta didiknya, muridnya itu sudah punya karya dan dijadikan antologi, dan itu sudah kita serahkan ke perpustakaan Kota Pekanbaru. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Bagaimana menarik anak-anak itu? Nah, ini ada yang guru konten kreator. Mereka sudah mulai membuat video, membuat gambar. Nah, ini nanti tinggal diarahkan. Tadi kita juga sudah bahas itu, bagaimana nanti ada model belajar, bagaimana sejarah-sejarah dihidupkan kembali melalui video-video yang digunakan oleh guru-guru konten kreator, dan ada aplikasi yang mereka bisa gunakan. Saya ikut belajar juga kemarin. Jadi intinya di grupis ini, gurunya diajak untuk berkreatif, sekalian ini menjadi bahan ajar, menjadi model untuk kawan guru lain, dan menjadi tempat anak-anak belajar dengan sukacita, dengan menyenangkan. Jadi kalau sekarang ada deep learning, nah itu jadi semua guru itu sambil ngajar, sambil belajar, sambil produktif. Itu dia.
2: Inilah tujuannya ya.
6: Iya,
2: dari grupis ini terbentuk.
6: Iya, malahan ada ibu guru yang Bu Maria, mungkin sesi berikutnya itu dia novel online dia itu sudah menghasilkan banyak uang.
2: Wah.
6: Nah, jadi dari literasi grupis ini mengisi ruang literasi itu di samping di depan kelas juga bisa mendapatkan income, di samping gaji guru yang katanya enggak seberapa itu.
2: Artinya profesi utamanya tetap ya.
6: Tetap guru.
2: Tapi di samping itu walaupun banyak kegiatan ini bisa menghasilkan apa ya kalau bahasa Gen Z sekarang cuan tambahannya.
6: Benar sekali. Dan dia semakin pintar.
2: Semakin pintar dan itulah nanti yang juga disalurkan ke peserta didik begitu.
6: Benar,
2: ya. Inilah grupis ini terbentuk.
6: Iya,
2: nah,
6: iya.
2: Menyambung juga pertanyaan dari Mbak Anti tadi, tapi Mbak Anti inginnya Bu Irma juga yang menjawab.
6: Nanti
2: Bu
6: saya
2: Irma
6: tambahkan.
2: Silahkan nanti Bu Mala tambahkan. Bagaimana Bu Anti, selama bergabung di grupis apa saja mungkin yang sudah dilakukan, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya bagaimana dalam grupis ini, pertemuannya atau berkumpulnya, apa yang dilakukan di saat berkumpul dan ada tantangannya enggak? Silahkan Bu Irma.
4: Baik, sebelumnya saya sapa dulu, selamat sore Mbak Anti yang dari Duri. Dari Duri. Sebetulnya untuk bergabung di sebuah komunitas kepenulisan itu kan bukan sebuah keharusan, tapi kan kita pengennya otak kita itu hidup terus, akal kita itu harus ada nutrisi gitu loh. Kalau kita pinter sendiri itu berbeda ketika kita pinter berjamaah. Ya kan Mom, makanya masuklah komunitas biar hidup lebih hidup gitu.
2: Oh, mantap.
4: Jadi grupis itu memberikan grupis adalah rumah. Rumah kita berkarya, rumah kita bercerita, kemudian rumah kita sharing. Jadi akal kita itu, otak kita itu hidup terus. Dan semoga dan selamanya insya Allah otak kita akan selalu diberikan nutrisi yang bagus.
2: Baik, adanya komunitas ini. Ingin menambahkan Bu Mala?
6: Jadi mekanisme ya. Mekanisme untuk jadi grupis itu seperti apa? Kalau saya bilang mekanisme apapun itu dalam agama kita diajarkan kalau muslim itu nawaitunya,
2: niatnya.
6: Niat itu kan punya keinginan.
2: Iya.
6: Kalau kita saya pengen nulis ini tapi kepengen aja, nggak bergerak, nggak melakukan,
2: sia-sia.
6: Jadi saya bilang, ayo niat dulu. Kemudian, wah saya nggak pintar, saya nggak pandai, maka carilah di mana tempat kita untuk saling berbagi. Di komunitas kami ini menulis otodidak semuanya.
2: Oh, iya.
6: Tetapi ketika kita berkumpul, teman ini jago loh nulisnya. Ibu saya latihan-latihan aja, baca-baca novel orang. Nah ternyata SJ Kiren ya yang terbaru sepatu apa dompet ayah sepatu ibu itu juga sarjana ekonomi dari menulis-nulis, coba-coba belajar-belajar, akhirnya jadi ini. Dan saya yakin suatu saat guru-guru dari grupis ini jadi nanti ada yang bestseller bukunya. Nah seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa kawan gitu. Jadi maksud saya mekanisme untuk menjadi seorang grupis atau masuk komunitas grupis itu satu aja Mbak. Nawaitu. Niatnya ada enggak? Kemudian ayo berkumpul bersama-sama.
2: Iya, dan ada waktunya berkumpul itu.
6: Iya, ada, tapi kami tidak rutin, tidak. Paling tidak kita punya grup online. Nanti lapor Mami, Ibu, saya mau terbit ini. Nanti mereka menginformasikan ini ada penerbit yang mau menerbitkan buku. Nah seperti itu
2: berbagi ya di dalam
6: jadi,
2: itu ya.
6: Jadi tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang tidak tahu, semuanya ingin menjadi pintar dan ingin menjadi tahu,
2: sama-sama belajar
6: nah,
2: semua di dalamnya
6: itu dia,
2: ya.
6: Benar.
2: Tantangannya sejauh ini bagaimana Ibu, sudah bertahun-tahun lah artinya grupis ini ada dan semuanya di dalamnya adalah tenaga pendidik guru. Bagaimana
6: waktu untuk berkumpul?
2: Waktu dengan kesibukan masing-masing.
6: Tapi di alhamdulillah kalau di WA grup saya itu satu masuk nanti cuma grup.
2: Jadi tidak berkumpul
6: secara fisik ya, tetapi secara apa komunitas di grup WA itu selalu dan saling menginformasi. Kebetulan ada penulis produktif kita ini dalam keadaan sakit. Kita kasih ini ini Mister ini sakitnya, nah, oke kita kumpul. Nah jadi paling tidak seperti itu.
2: Silaturahminya juga jalan begitu.
6: Jalan.
2: Ya,
6: walaupun ketemu fisik ini saya udah berapa lama ya, terakhir kita waktu Bunda Literasi ya. Tapi di niat untuk nah jadi tantangannya untuk berkumpul. Kedua tantangannya namanya iman ya. Iman. Iman itu naik turun. Nah begitu juga nih sang penulis ini. Dia kalau imannya lagi nih, gak ada ide, gak ada gagasan. Tapi kadangkala ketika ada gagasan itu ngalir. Nih kalau Bu Irma ini gagasannya ada terus.
2: Nanti berbagilah di situ, nah, ya,
6: berbagi
2: di grupis
6: saling
2: ini.
6: Memotivasi. Bu Irma ngerasa sendiri tantangannya. Memberikan pil pahit itu supaya orang sembuh itu tantangannya berat.
2: Gak semua orang
6: tidak
2: mau.
6: Tidak semua orang mau.
2: Namanya udah pil pahit.
6: Nah, itulah
2: gitu ya.
6: Tantangan.
2: Baik, iya. Pil pahit tapi menyembuhkan begitu, nah, ya Bu Irma ya, walaupun pahit. Nah ini menarik tadi karena membagi waktu. Nah saya ingin Ibu ke Ibu Fitri nih, Bu Fitri ya. Ini kan tadi waktulah yang mungkin juga menjadi tantangan. Nah untuk Anda sendiri secara pribadi membagi waktu juga nih. Ya tentu profesi sebagai guru ya, mengajar. Lalu juga mungkin ibu rumah tangga atau bagaimana ini. Dan juga mengurus artinya administrasi dan lain sebagainya. Menjadi konten kreator dan fokus menulis. Bagaimana seorang ibu ini membagi waktunya? Boleh sedikit sharing pengalamannya ini.
3: Oke, baik Mbak. Kalau ditanya guru itu gak ada waktunya ya yang cukup ya Bunda ya.
2: Kayaknya 24 jam tuh kurang ya?
3: Kurang, karena administrasi lagi. Kebetulan di rumah tangga juga. Nah kalau saya cara mengatasinya itu di sela-sela kita kan nanti di sekolah itu kan ada yang jam istirahat, kemudian ada jam bidang studi. Nah ini tergantung moodnya juga kata Bunda. Ini kalau moodnya bagus itu ide berdatangan, muncul aja. Tapi kalau moodnya nggak ada itu saya stop dulu. Nah jadi bagaimana cara membagi waktu itu ya, sebagai seorang guru yang mungkin waktu itu tidak ada ya harus pandai-pandai dan niat tadi ya Bunda ya.
6: Iya, betul.
3: Niat itu kalau kita tidak ada niat, sebanyak apapun waktu kita, peluang kita tidak akan selesai.
2: Iya, kalau nggak ada niatnya.
3: Benar,
2: ya. Oke, niat. Baik. Nah ini memang harus pandai-pandai ya dengan betul mengatur waktunya.
3: Benar,
2: dan diutamakan itu adalah niat ya, agar benar semuanya tetap konsisten. Baik, Bu Mala, Bu Fitri dan juga Bu Irma, tidak terasa ini kita sudah di penghujung waktu ya, di menit 53 kita ini ternyata dengan sisa waktu yang ada ini. Mungkin saya ke Bu Fitri lah, mungkin terlebih dahulu Bu Fitri, bagaimana ini harap ataupun juga pesan untuk pendengar kita, terutama para guru dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun juga pendidikan kita mungkin ada yang berubah, agar tetap terus strong juga bagi para guru ini. Bagaimana, silahkan.
3: Baik Mbak, untuk rekan guru di mana aja berada, kita sebagai seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi bagaimana kita menggali apa yang ada di dalam diri kita, kemudian tantangan ya Mbak ya. Sekarang kan zaman sudah canggih. Ya, jangan biarkan anak lebih pintar dari guru. Jadi bagaimana kita terus belajar, terus mengimplementasikan dan berkarya. Nah, jadi mungkin seperti apa yang kita tulis itu, jangan berharap seperti seorang seniman yang bagus, penulis yang bagus, tetapi buatlah tulisan yang apa aja yang kita ada di pikiran kita. Di kelas kan banyak itu pengalaman-pengalaman bersama murid. Itu kalau sudah terbiasa nanti insya Allah. Saya dulu juga sering curhat sama Ibu Mala, Bunda bisa gak saya buat ini? Bisa. Motivator saya
2: ada yang terkadang supportnya.
3: Tapi hebatnya Bunda ini, dia kalau memang dipukul kita dulu
2: di saat kita ragu-ragu ya.
3: Jadi motivator yang sangat, sampai sekarang saya banyak mencuri ilmu dari Bunda. Jadi itu ya Mbak.
2: Baik, Bu Irma, singkat Bu Irma, dari Anda bagaimana?
4: Kalau dari saya pribadi, kalau mau hidup terus berliterasi, artinya orang mau berliterasi karena dia ingin berkembang. Jadi kalau mau hidup
2: terus berliterasi.
4: Terus berliterasi.
2: Singkat padat ya. Merangkum dari semua perbincangan kita nih Bu Mala, bagaimana pesan Anda atau juga mungkin hal apa harapan ke depannya?
6: Harapan ke depan saya, guru itu adalah bagian dari sumber belajar. Maka guru jangan berhenti belajar. Dan Allah memberikan ayat yang pertama itu untuk Nabi kita kan, Iqra, baca.
2: Membaca.
6: literasi bahasa modernnya. Jadi kalau membaca literasi berarti apa? Kan mau membuka diri, mau belajar. Jangan berhenti. Kalau dikatakan, wah sekarang zaman berubah, gak bisa saya mengikuti AIDS, kenapa tidak? Pasti bisa. Yang penting punya keinginan.
2: Nah, itunya.
6: Iya, itu niat, saja. Yeah. Jadi Bapak Ibu Guru tetap semangat, Anda berbuat. Learning by doing.
2: Iya.
6: Belajarlah selalu.
2: Belajar. Okay. Baik. Terima kasih Bu Mala, Bu Irma, dan Ibu Fitri sudah bersama kami. Kita banyak belajar ya di sore ini. Semoga juga tentunya perbincangan ini membakar semangat juga ini ya untuk para pendidik di Riau dan mungkin tidak hanya Riau, seluruh Indonesia gitu ya.
6: Betul.
2: Untuk terus berkarya di ruang literasi pendengar. Oke, hingga di sini ya kebersamaan kita pendengar Pro 1 dalam perbincangan kita di Dialog Interaktif Indonesia Cerdas, keterlibatan guru penulis atau grupis di ruang literasi sudah menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi terima kasih Bu Mala, Bu Irma, dan Ibu Fitria. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, sukses dan sehat selalu Ibu-ibu.
6: Amin
2: ya rabbal alamin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
6: Waalaikumsalam.
2: Baik, pendengar Pro 1 kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk atensi Anda. Ya mohon maaf tidak seluruhnya dapat kami sapa mengingat waktu kita ini terbatas pendengar. Semoga perbincangan kita tadi bermanfaat untuk kita semua. Baik, mewakili kerabat kerja bertugas dalam Indonesia Cerdas hari ini, saya Suci Raslia pamit ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia Cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia Cerdas hari ini.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

RRI Indonesia. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Pro Satria Pekanbaru untuk mengikuti Indonesia Cerdas. Dan pendengar, masih bersama kami Pro Satria Bengkalis. Selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti berita berjaringan Korea Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro Satria RI Tanjung Pinang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Rabu 2 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari stasiun produksi RRI Bengkalis. Kantor Bea dan Cukai Pabean C Bengkalis musnahkan sejumlah barang hasil tangkapan dengan nilai mencapai 5,7 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 1,7 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan dirusak dengan gerinda dan ada juga yang dibakar. Berikut reporter Muhammad Iqbal.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara BMMN hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode semester 1 2025 hingga Juli 2026 pada Selasa 1 September 2026 di kantor cabang Bea dan Cukai Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu. Pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Bea dan Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal sekaligus melindungi masyarakat dan menjaga iklim usaha serta industri dalam negeri agar tetap sehat dan berdaya saing. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Riau, Dwijo Muryono, melalui Kepala Bea dan Cukai Bengkalis Novriansa mengatakan, barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil berbagai kegiatan penindakan yang dilakukan jajaran Bea dan Cukai Bengkalis dan aparat penegak hukum lainnya. Ia menjelaskan barang yang menjadi milik negara tersebut diperoleh dari sejumlah kegiatan pengawasan, di antaranya operasi pasar, pengawasan di terminal, feri penumpang, serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai. Adapun barang-barang yang dimusnahkan cukup beragam, mulai dari telepon genggam, bekas, pakaian bekas, sepatu, kasur, karpet, tas bekas impor, kosmetik tanpa izin edar, BPOM, minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, dan juga rokok-rokok elektrik, sehingga berbagai peralatan elektronik bekas lainnya. Menurutnya, pemusnahan ini menjadi bagian penting dalam memastikan barang-barang hasil penindakan yang telah ditetapkan sebagai BMMN tidak kembali beredar di tengah masyarakat.
2: Kita bagi dua besar aja ya. Yang pertama, barang-barang kami musnahkan di sini itu adalah hasil penindakan kami, hasil operasi pasar yang pertama terhadap barang kena cukai. Yang kedua itu hasil penindakan kami di pelabuhan terminal feri Selat Baru dan Selat Panjang.
1: Sementara itu, Bupati Bengkalis yang diwakili staf ahli Bupati Bengkalis Juan Sasapri menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea dan Cukai atas berbagai upaya penindakan yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurut Juan Sasapri, penindakan terhadap barang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan dan perlindungan ekonomi negara.
3: Sehingga upaya-upaya preventif dapat dilakukan, apalagi hari ini kan jumlahnya cukup besar. Ya, sampai 5,9 miliar dan potensi kerugian negara itu sampai sekitar 1,7 miliar.
1: Ia menyebutkan nilai barang yang dimusnahkan mencapai lebih dari 5,9 miliar rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 1,7 miliar rupiah. Juansa berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bea dan Cukai, serta aparat penegak hukum lainnya terus diperkuat. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang ilegal di wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Bupati Siak ajak perusahaan yang beroperasi di Siak untuk kolaborasi bangun jalan kabupaten dengan dana program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
4: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengajak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak untuk berkolaborasi membangun daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kolaborasi tersebut dinilai penting di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Siak. Bupati Afni mengatakan, Pemkab Siak telah menyepakati perbaikan jalan kabupaten melalui dana CSR yang melibatkan 11 perusahaan dan perbaikan mencakup 2 koridor dengan total panjang jalan mencapai 29,74 km.
5: Sebetulnya perusahaan tidak punya kewajiban mutlak karena jalannya jalan kabupaten. Itu dulu yang harus kami akui. Tapi Pak, di dalam aturan perundang-undangan ada yang namanya kewajiban sosial. CSR itu bisa dialihkan kemana saja selagi bermanfaat untuk masyarakat. Nah, saat ini Kabupaten Siak lagi kesulitan untuk membangun jalan diakibatkan masalah penganggaran. Dan jalan ini rusak akibat aktivitas yang berlebih pada jalur-jalur tersebut.
4: Menurut Bupati Afni, perusahaan tidak diminta menyerahkan dana tunai kepada pemerintah, tetapi langsung melakukan perbaikan jalan menggunakan material standar Dinas Pekerjaan Umum. Kesepakatan tersebut juga mencakup pemeliharaan jalan selama 5 tahun. Bupati Afni berharap kolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan untuk menangani ruas jalan kabupaten lainnya yang mengalami kerusakan, dan berharap terus berjuang agar ruas-ruas jalan kabupaten yang rusak parah lainnya dapat segera disepakati oleh perusahaan sekitar. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya, kita ke RRI Bukit Tinggi. Dinas Sosial Kabupaten Agam mengimbau masyarakat untuk segera mengajukan pemutakhiran data jika merasa pengkategorian hasil tidak sesuai. Berikut laporan Apni Susilawati.
6: Dinas Sosial Kabupaten Agam yang dikepalai Villa RD Esos MSI mengimbau masyarakat yang merasa pengkategorian desil ekonomi keluarganya tidak sesuai dengan kondisi nyata untuk segera mengajukan pemutakhiran data. Perubahan desil ini sangat krusial karena menjadi acuan utama kelayakan penerima berbagai program bantuan sosial pemerintah, mulai dari bantuan sembako, jaminan kesehatan BPJS, hingga subsidi energi dan BBM Pertalite. Masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi atau kesalahan pencatatan dapat

0: kesehatan indikator adalah terkait dengan kepemilikan aset, baik itu rumah, kendaraan, tanah mungkin kalau ada yang terkait dengan yang bersangkutan, juga kepemilikan pendapatan. Untuk pemutakhiran, bagusnya bawa KK, KTP, dan foto rumah luar dalam. Kemudian juga identitas diri, mungkin nanti di sana ada isi form yang diberikan oleh operator di kantor lurah atau kantor nagari. Dan ini sifatnya ditentukan langsung oleh pusat, prosesnya 3 bulan baru akan keluar data pemutakhiran.
1: Serta pemeringkatan desa membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok, di mana bantuan pemerintah hanya diperuntukkan bagi warga pada desil 1 hingga 5. Di sisi lain, pemerintah pusat kini memperketat aturan berupa pemblokiran bansos bagi warga yang teridentifikasi melakukan aktivitas judi online.
0: Semua semua platform kementerian lembaga yang memberikan bantuan 6-10 tidak dapat, apapun tidak dapat, karena platform semua kementerian lembaga memberikan bantuan itu untuk KK yang berada desil 1-5, karena prinsip desil itu seperti gelas 10 buah yang diisi secara berjenjang dan isinya tidak boleh lebih. Jadi seluruh penduduk Indonesia dan disusun dalam desil 1-10. Masing-masing desil berisi 10%. Kalau ada desil 6 misalnya, tiba-tiba ekonominya anjlok seperti korban bencana kemarin, rupanya hilang, kan dia akan turun tuh ke desil 1, desil 2 atau 3. Dia akan menggeser orang yang berada desil itu untuk naik ke atasnya, tidak menambah kuota di masing-masing desil.
1: Bagi warga yang terdampak perubahan status desil sehingga terancam kehilangan akses bantuan jaminan kesehatan maupun program Kartu Indonesia Pintar bagi anak sekolah, Dinas Sosial Kabupaten Aga meminta masyarakat aktif memperbarui data ke kantor wali nagari atau lurah setempat. Penyampaian kondisi ekonomi secara jujur dan faktual saat pendataan petugas sangat penting agar penyaluran bantuan sosial dapat kembali tepat sasaran. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai memperlebar akses jalan menuju lokasi pembangunan sekolah rakyat Tanjung Alam hingga menjadi 7 meter, guna menunjang kelancaran pembangunan dan mobilitas masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mematangkan penyiapan infrastruktur penunjang pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam melalui perluasan akses jalan utama. Akses jalan yang semulanya hanya memiliki lebar 2,5 meter, kini diperlebar menjadi 7 meter sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh Kementerian PU. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pembebasan lahan kawasan jalan sepanjang rute menuju puncak lokasi sekolah telah berhasil dituntaskan. Pengerjaan pelebaran fisik infrastruktur itu dilaksanakan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah bersama unsur TNI dan pihak ketiga. Penyediaan akses jalan yang memadai itu dirancang untuk mempermudah lalu lintas alat berat selama masa pengerjaan konstruksi berlangsung. Kawasan sekolah rakyat di Tanjung Alam itu direncanakan bakal dibangun di atas lahan seluas 23 hektar dengan kapasitas daya tampung hingga 3.000 rombongan belajar.
4: Alhamdulillah kita sudah bebaskan jalan untuk menuju ke lokasi di puncak sana selebar 7 meter yang sesuai permintaan dari Kementerian PU, supaya jalan untuk sana itu lebih luas. Dan ini sudah mulai dikerja, kita Pemda bekerja sama pihak ketiga dan antara yang pastinya. Mohon doa masyarakat Tanah Datar, insyaallah akhir September kita groundbreaking di lokasi sekolah rakyat kita yang lebih kurang luasnya 23 hektar ya, dengan 3.000 rombel.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap seluruh tahapan penyiapan tapak dan jalan pendukung berjalan lancar tanpa kendala teknis di lapangan, dan pemerintah daerah juga menargetkan pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek fasilitas pendidikan terpadu itu dapat digelar pada akhir September 2026. Irsyad melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Pengembangan teknologi spatial mulai diperkenalkan sebagai peluang baru bagi talenta di Batam melalui pembentukan Spatial Indonesia yang menggarap teknologi augmented reality, virtual reality, dan mixed reality. Selengkapnya, Renita Suharjana melaporkan.
5: Spatial Indonesia diperkenalkan dalam Batam Techno Community Meetup di Politeknik Negeri Batam. Kehadiran komunitas ini diarahkan untuk membuka ruang belajar dan kolaborasi bagi masyarakat yang ingin mengeksplorasi teknologi spatial serta peluang pengembangannya. Event Lead Batam Techno Community Meetup, Monica Firnaya menilai komunitas memiliki peran penting karena dapat mempertemukan orang dengan pengetahuan, wawasan, dan koneksi yang belum tentu diperoleh di ruang kelas.
6: Hal-hal yang sudah kita temuin di komunitas, hal lain kita bisa temui di kelas, right? Seperti knowledge, insight, ataupun connections to other humans, itu juga kita bisa temui di komunitas. Dan sebagai pelaku komunitas juga, saya merasa kalau misalnya dengan berinteraksi sama orang-orang secara langsung,

0: kita bisa mengeksplor kulit kita lebih dalam, kita bisa kenalan sama orang yang mungkin aja kita nggak tahu, bisa kulit kita kesempatan-kesempatan lainnya.
1: Teknologi spatial sendiri mencakup AR, VR, dan MR yang dapat diterapkan pada berbagai kebutuhan mulai dari game dan animasi hingga simulasi untuk industri. Pemanfaatannya dinilai dapat membantu pelatihan yang membutuhkan muscle memory, terutama pada pekerjaan dengan resiko tinggi atau penggunaan peralatan yang mahal. Program Director Infinite Learning Indonesia, Ari Nugrahanto mengatakan pengembangan komunitas tersebut tidak hanya diarahkan pada kegiatan belajar dan diskusi, tetapi juga pengembangan talenta agar dapat masuk ke industri maupun membangun usaha sendiri.
2: Kita lakukan riset diplomat karena kunci talenta. Jadi misi kita pertama tadi inovasi dan dua talent development, kita selalu punya hashtag namanya mentas. Jadi kita selalu mempromosikan talenta-talenta kita, ya baik di portfolionya maupun dia punya kapabilitas apapun, akhirnya dia bisa dapat bekerja atau membuka usaha sendiri. Itu paling penting. Karena misi yang paling tinggi itu adalah bagaimana menciptakan
1: dalam kegiatan tersebut, peserta dikenalkan dengan jalur pengembangan teknologi spatial seperti 3D artist, technical artist, dan spatial developer. Eksplorasi juga bisa dimulai dari perangkat yang sudah dimiliki, termasuk ponsel untuk mengembangkan AR. Spatial Indonesia juga disiapkan sebagai wadah kolaborasi melalui kegiatan sparring, sehingga anggota dapat berbagi kemampuan dan mencoba perangkat yang belum dimiliki secara pribadi, termasuk Apple Vision Pro. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suhajana melaporkan.
3: BMKG Batam meminta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September. Meski hujan masih turun di sejumlah wilayah, kondisi lahan yang sebelumnya kering belum sepenuhnya terbebas dari risiko kebakaran. Berikut laporan Pai Iqbar Muzaki.
4: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Batam belum dapat dianggap selesai meskipun hujan beberapa kali mengguyur wilayah ini. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, mengatakan kewaspadaan perlu dilakukan sejak awal Agustus dan masih berlanjut hingga akhir September mendatang.
5: Ya, sebenarnya kita harus waspada dari awal Agustus yang lalu dan bahkan sampai September, akhir September yang akan datang kita tetap harus waspada karena memang hujannya belum begitu masif ataupun belum begitu sering dan belum begitu banyak, sehingga tentu lahan yang masih kering belum memadai untuk ketersediaan air atau membasahi lahan di wilayah itu.
4: Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memahami bahwa hujan yang turun dalam beberapa hari belum tentu langsung mengembalikan kondisi lahan menjadi benar-benar basah dalam jangka waktu panjang. Terlebih, apabila setelah hujan terjadi kembali periode panas dan angin cukup kencang, material kering seperti ilalang dan daun-daun yang berada di permukaan lahan dapat kembali menjadi sumber bahan bakar ketika terdapat api. Perakirawan BMKG Hang Nadiem Batam, Rizky F, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dengan aktivitas pembakaran ketika kondisi lingkungan kering dan angin bertiup kencang.
6: Karena kering dan anginnya kencang, jadi jangan ini memakan api, ya betul, karena berpotensi terjadi kebakaran gitu. Ya, jadi itu mungkin harus lebih waspada lagi dalam aktivitas bakar-bakar atau aktivitas pembakaran itu.
4: BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, serta terus mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi. Kewaspadaan tersebut menjadi penting karena mencegah kebakaran sejak awal jauh lebih mudah dibandingkan menangani kebakaran yang sudah meluas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Bermuzaki melaporkan.
3: Kita ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui DKPP Natuna prioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam kepada petani kelapa daerah. Selengkapnya, reporter Aprizal.
7: Dalam upaya mendongkrak ekonomi petani, khususnya para petani kelapa di daerah, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Natuna, memprioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam atau kelapa lokal kepada para petani kelapa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna, Wan Sazali, dalam dialog RRI Menyapa menyampaikan, pada tahun ini, pihaknya ada program hilirisasi bibit kelapa dalam dari pusat. Pada program hilirisasi tersebut ada dua, yakni permajaan dan perluasan.
8: Kita pada tahun ini ada program hilirisasi bibit kelapa dalam ya dari pusat. Dan pada tahun 2025 akhir, okay. Itu awalnya dari Ibu Bupati dan juga Bapak Gubernur dan juga Dinas pertanian provinsi dan mereka langsung sowan ke Dirjen Perkebunan untuk membicarakan terkait masalah kelapa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terus berlanjut pada tahun 2026 kita langsung diperintahkan untuk CPCL, cek petani cek lokasi. Ya ada dua, ada yang peremajaan, ada perluasan. Jadi kan kalau yang untuk di Natuna ini kan banyak di daerah Bunguran kan yang sudah ada kelapanya. Kalau memang bisa di peremajaannya ya lebih bagus itu. Jadi yang untuk perluasan itu banyak di Batubi dan juga di Bunguran Tengah.
7: Menanggapi program hilirisasi kelapa dalam yang dilakukan, mewakili petani kelapa Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau, Supri Mulyadi menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Melalui program hilirisasi, diharapkan lahan-lahan yang kurang produktif bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam bibit kelapa baru.
9: Kalau dari kelompok tani, program ini tentu saja sangat bagus. Karena lahan-lahan yang kurang produktif itu sekarang bisa kita manfaatkan ditanami dengan kelapa. Jadi kami dari para petani ya tentunya sangat bersyukur dengan adanya program ini. Ya Alhamdulillah, jadi lahan-lahan kita yang tidur itu bisa kita tanami dengan kelapa ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kan untuk kita istilahnya ada tungguan untuk hari depan.
7: Kepala DKPP Natuna Wan Sezali menambahkan, adapun alasan dipilihnya hilirisasi kelapa dalam atau kelapa lokal yang ada di Kabupaten Natuna, mengingat kelapa lokal memiliki daya tahan yang tinggi serta produktivitas yang tahan lama. Dan untuk pengolahan kelapa dalam ini, semua bisa dimanfaatkan, mulai dari sabut, tempurung kelapa, isi atau santan kelapa, dan kualitas santan kelapa lokal Natuna juga dinilai bagus untuk di wilayah Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah bagi peserta didik di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah atau BDR bagi satuan pendidikan di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku mulai 31 Agustus hingga 5 September 2026 atau sampai kondisi udara dinyatakan membaik dan aman. Bupati Natuna Chen Suilan meminta masyarakat tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara belum kembali normal.
11: Sekolah di rumah.

0: di pengawasan. Pasama AKTS dan puskesmas sudah memberikan masker kepada masyarakat. Kita tahu semua ini dapat segera.
1: Sementara itu, sekolah menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kondisi dan akses peserta didik, termasuk pemberian tugas serta bahan ajar yang dapat dilakukan secara daring maupun luring. Guru dan kepala sekolah juga melakukan pemantauan perkembangan belajar serta kondisi kesehatan siswa melalui komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sementara itu, Kepala SMA N1 Serasan Timur Supardi menjelaskan pelaksanaan pembelajaran di sekolah selama diberlakukan BDR, termasuk penyesuaian metode belajar dengan kondisi dan akses peserta didik.
2: Kabut asap itu berasal dari luar, Pak. Berdasarkan kiriman dari daerah yang mengalami itu kebakaran lahan dan hutan itu. Untuk kami tingkat SMA ini, Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap, Pak. Nah, untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan, Pak. Mengantisipasi tadi kan, kalau untuk anak-anak kan lebih rentan itu, Pak, untuk orang tua kan.
1: Pelaksanaan BDR juga diikuti dengan pemantauan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, sekaligus memonitor kondisi kualitas udara dan kesehatan warga sekolah. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Kegiatan RRI PES 2026 di RRI Pekanbaru kembali menghadirkan aksi sosial bagi masyarakat dengan menggelar donor darah di RRI Pekanbaru. Kairani Janura ini melaporkan.
4: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Pekanbaru diisi dengan aksi sosial donor darah. Kegiatan yang digelar RRI Pekanbaru Rabu 2 September 2026 tersebut berhasil mengumpulkan 100 kantong darah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Umar mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam pelaksanaan RRI Fest tahun ini. Sebelumnya, RRI Pekanbaru juga telah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Menurutnya, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan RRI dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Puncak RRI Fest dijadwalkan berlangsung 6 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya lomba pewarnai dan kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM.
5: Donor darah hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan RRI Fest, di mana sebelumnya kita juga sudah melaksanakan cek kesehatan gratis khusus untuk kegiatan sosial. Kemudian nanti pada tanggal 6 ada lomba mewarnai, ada lomba Vicenzo, UMKM. Maksud dari kegiatan ini merupakan kalender event tahunan dari RRI secara nasional yang memang tujuannya RRI lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga RRI betul-betul dirasakan keberadaannya.
4: Salah seorang pendonor dari Satbrimob Polda Riau, Danton 1 Kompi Batalion A, Pelopor Satbrimob Polda Riau, Ibda Irwandi mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar di RRI Pekanbaru. Sebanyak 20 personil diturunkan untuk mengikuti donor darah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut.
6: Baik, kami dari Satuan Brimob Polda Riau dikirim untuk melaksanakan kegiatan donor darah di RRI ini kurang lebih sekitar 20 personil yang terdiri dari perwira, bintara, tanama untuk mengikuti kegiatan ini. Salah satu wujud juga kerjasama kita bersama dengan RRI dalam kegiatan donor darah.
4: Terkumpulnya 100 kantong darah, maka kegiatan donor darah RRI Fest 2026 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Wali Kota Pekanbaru harapkan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang, Labuai segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau kesiapan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya yang ditargetkan segera beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Agung Nugroho melihat langsung kondisi etalase, gudang, serta berbagai perlengkapan yang telah tersedia di koperasi. Ia menilai secara umum sarana dan prasarana koperasi sudah cukup siap untuk mulai menjalankan kegiatan operasional. Agung menyebut Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat hadir langsung langsung di tengah masyarakat.
8: Ini akan menjadi pilihan utama sepertinya untuk masyarakat di Kota Pekanbaru, Koperasi Merah Putih. Mudah-mudahan bisa segera beroperasional.
9: Apa yang dikira?
8: Yaitu tunggu target untuk nasional ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian nanti bisa bergerak langsung. Terima kasih juga pada tentunya TNI ya, Pak ya. Sudah membangun ya Pak.
9: Membangun.
8: Membangun. Jadi ya, itu mudah-mudahan ini bisa maksimal sekali dalam meningkatkan perekonomian di Kota Pekanbaru.
7: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Widodo Hadi, mengatakan pihaknya optimis koperasi tersebut segera beroperasi. Sejumlah fasilitas pendukung termasuk kendaraan operasional roda 3 telah tersedia.
10: Seolah koperasi kita sudah hilal operasionalnya, sudah mulai kelihatan. Kendaraan operasionalnya sudah, roda 3-nya sudah. Dan kami berharap mudah-mudahan beroperasinya Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tangkerang Labuai ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Tangkerang Labuai pada khususnya, Pekanbaru pada umumnya.
7: Widodo Hadi berharap operasi Koperasi Merah Putih dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Kelurahan Tangkerang Labuai, sekaligus ikut menggerakkan perekonomian Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. PMI Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah. Reporter Rispan Badrian melaporkan.
11: Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang, Riwan Handoko, menyampaikan peringatan Hari PMI Nasional 2026 berfokus pada tema berbagi kebaikan serta penguatan aksi adaptasi iklim. Fokus ini diambil mengingat maraknya bencana alam di berbagai daerah yang membutuhkan kepedulian bersama. Melalui peringatan ini, PMI menghimbau masyarakat Tanjung Pinang untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah demi membantu warga yang membutuhkan.
12: Ketersediaan darah di UDD PMI Kota Tanjung Pinang memang sampai saat ini memang belum memadai, dikarenakan sama si kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya gitu.
11: Terkait ketersediaan stok darah di unit donor darah UDD PMI Tanjung Pinang, kondisi saat ini dinilai masih belum memadai untuk memenuhi tingginya permintaan harian, khususnya pasokan trombosit di semua golongan darah. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, serta adanya miskonsepsi bahwa PMI melakukan jual-beli darah.
12: Dan masih ada stigma bahwa PMI itu melakukan jual beli darah gitu loh. Stigma inilah yang harus dipahami bahwa sebenarnya PMI itu tidak pernah melakukan jual beli darah. Artinya begini, bahwa biaya yang timbul untuk pengambilan darah itu merupakan biaya pengolahan darah, bukan biaya untuk uang untuk jual beli darah.
11: Untuk menjaga ketersediaan pasokan, PMI Kota Tanjung Pinang mengandalkan ribuan pendonor terdata dari kalangan TNI, Polri, hingga komunitas. PMI terus berupaya menggalakkan promosi dan sosialisasi pentingnya donor darah, seraya menghimbau masyarakat agar tidak menunggu sampai kerabat sendiri yang membutuhkan darah, baru menyadari pentingnya untuk mendonor. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Usulan tambahan kendaraan pemadam kebakaran untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bintan segera disahkan DPRD Kabupaten Bintan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febriansyah.
13: Sebanyak 2 unit tambahan kendaraan operasional pemadam kebakaran, Damkar, telah dianggarkan pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan. Bahkan usulan anggaran pengadaan itu telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bintan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bintan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
14: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti Teluk Cebung itu bisa kita letakkan gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan udah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tentu tahun ini menjadi pembelajaran yang berarti buat kita, supaya ini dapat kita pantau dan kita antisipasi sebelum kejadiannya lebih banyak lagi.
13: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap tambahan 2 unit kendaraan damkar tersebut diharapkan dapat membantu petugas melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah yang rentan karhutla. Diketahui bersama, setiap musim kering, cuaca panas ekstrim ditemukan kasus karhutla. Semoga tambahan armada damkar ini untuk membantu memudahkan petugas dalam memadamkan api. Tambahan armada damkar ini menelan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Diharapkannya kendaraan damkar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi karhutla maupun suplai air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
3: Berita korwil terakhir dari RRI Padang. Forum konsultasi publik digelar Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 4 Kota Padang sebagai upaya mengevaluasi, memantau, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan sekolah rakyat di Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
15: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang Wildan Humaidi kepada RRI kemarin mengatakan kegiatan forum konsultasi publik merupakan bagian dari evaluasi dan monitoring terhadap layanan publik yang tersedia di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP maupun Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA di Sumatera Barat. Melalui kegiatan itu, Kementerian Sosial dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya, forum konsultasi publik yang dilaksanakan SRMP 4 Padang juga menjadi bagian dari pelaksanaan konsultasi pelayanan publik bagi sekolah rakyat di Sumatera Barat. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyinkronkan informasi sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan kepada pemangku kepentingan di daerah.
16: Konsultasi publik yang dilaksanakan oleh SRMP 4 Kota Padang ini juga nantinya ini akan mewakili juga untuk pelaksanaan konsultasi pelayanan publik ini di sekolah rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Forum ini akan menjadi ajang bagi sekolah rakyat terkait dengan upaya untuk mensinkronkan dan sekaligus juga untuk memberikan informasi secara masif kepada stakeholder terkait yang ada di daerah untuk bersama-sama mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan proses, mekanisme, dan tata kelola pelaksanaan sekolah rakyat.
15: Sementara itu, Kepala SRMP 4 Padang Azizah Batubara mengatakan pihaknya telah menyusun sejumlah standar pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat serta berbagai analisis yang dilakukan selama pelaksanaan program. Pada tahap awal, terdapat 4 standar pelayanan yang menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut.
17: Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang kita laksanakan di SRMP 4 Padang. Dari hasilnya itu, kami memang menyusun standar pelayanan dan itu sudah kami susun berdasarkan hasil dari survei kepuasan masyarakat ditambah dengan berbagai analisis yang kami lakukan mencari bentuk dan pola.
15: Azizah Batubara menambahkan penyusunan standar pelayanan dilakukan melalui proses evaluasi dan perbaikan secara bertahap untuk menemukan pola pelayanan yang efektif. Melalui forum konsultasi publik, seluruh pihak yang hadir diharapkan dapat memberikan masukan dan gagasan baru sehingga standar pelayanan sekolah rakyat terus meningkat dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada peserta didik. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Mendorong penguatan pertanian jagung di Sumatera Barat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat segera merealisasikan pembangunan ekosistem pertanian jagung di Kabupaten Pasaman. Berikut laporan Dodi Setio.
18: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mendorong penguatan sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Skema tersebut dirancang untuk menghubungkan petani dengan berbagai pihak, mulai dari produksi hingga pemasaran sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama dengan sejumlah pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggandeng pembeli atau off-taker yang dapat menyerap hasil panen petani. Roni menyebut salah satu pihak yang dilibatkan dalam program tersebut adalah Perumbulok. Selain itu, OJK Sumatera Barat juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta sebagai bagian dari penguatan ekosistem pertanian jagung.
19: Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian sampai nanti ada off-takernya, yang pembeli, standby buyer. Nah itu kita ngajak dari Bulog dan mungkin juga ada beberapa perusahaan swasta yang mau menjadi off-taker.
18: Program tersebut saat ini diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Pasaman. Luas lahan dan jumlah petani yang akan masuk dalam ekosistem masih dalam tahap pendataan bersama gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Namun OJK tidak membatasi luas lahan maupun jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut. Dodi Istio melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Call Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat sore untuk Anda pendengar. Sudah menunjukkan pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Yang dalam perjalanan pulang dari kantor, tempat tugas Anda, ya selamat sampai ke tempat tujuan, ya selamat sampai ke rumah dan kembali berkumpul bersama keluarga Anda. Ya, semoga tetap bahagia selalu pendengar di awal bulan September, ya di 2 September 2026. Tetap bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan berita daerah RRI Bengkalis untuk Anda.
1: RRI

0: Tradisi lompat batu adalah salah satu tradisi yang berasal dari Nias, Sumatera Utara. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu ini merupakan salah satu tradisi yang cukup terkenal di Nias. Selain ditampilkan sebagai acara adat, tradisi lompat batu ini juga bisa menjadi pertunjukan yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang datang ke sana. Tradisi lompat batu ini sudah dilakukan sejak dahulu kala. Menurut sejarahnya, tradisi lompat batu muncul karena kebiasaan masyarakat saat perang suku yang pernah terjadi di Nias. Konon pada saat itu, setiap kampung yang berperang mempunyai bentengnya masing-masing untuk menjaga wilayah mereka. Sehingga untuk menyerang dibutuhkan kekuatan khusus untuk melompati benteng tersebut. Mereka kemudian membuat tumpukan batu yang digunakan untuk melatih fisik mereka, terutama ketangkasan dalam melompat. Seiring dengan berakhirnya perang tersebut, lompat batu ini masih dilakukan oleh masyarakat di sana hingga menjadi suatu tradisi. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi ritual atau media bagi para pemuda untuk menunjukkan bahwa dia sudah dewasa. Namun, perlu diketahui bahwa tradisi ini tidak dilakukan semua masyarakat Nias dan hanya dilakukan oleh orang kampung tertentu saja. Walaupun begitu, karena keunikannya, tradisi lompat batu ini mulai dikenal masyarakat luas dan menjadi simbol budaya bagi masyarakat Nias. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tradisi lompat batu ini difungsikan sebagai media para pemuda untuk menunjukkan bahwa mereka sudah dewasa secara fisik. Selain itu, tradisi ini juga bisa menjadi media untuk menguji ketangkasan dan kejantanan para pemuda. Bagi masyarakat di sana, tradisi ini dimaknai sebagai proses pendewasaan para laki-laki untuk membentuk karakter yang kuat dan tangkas dalam menjalani kehidupan. Selain itu, apabila seorang pemuda bisa melakukannya secara sempurna, maka akan menjadi suatu kebanggaan bagi dia dan keluarganya. Karena tidak semua pemuda bisa melakukan hal tersebut secara langsung dan harus membutuhkan latihan yang keras dan waktu yang cukup lama untuk melakukannya. Selain itu, untuk melakukan lompat batu itu sangat beresiko tinggi, sehingga tak jarang mereka yang berhasil akan merayakan sebagai syukuran adat. Pelaksanaan tradisi lompat batu ini biasanya diadakan pada waktu yang sudah ditentukan oleh masyarakat dan akan diikuti oleh pemuda yang sudah beranjak dewasa. Untuk tempat pelaksanaan tradisi lompat batu ini dilakukan di tempat khusus. Biasanya, setiap kampung yang sering melakukan tradisi ini memiliki tempat tersendiri yang dengan batu setinggi 2 meter dan ketebalan 40 cm yang nantinya digunakan untuk dilompati para peserta. Saat pelaksanaan tradisi lompat batu, biasanya akan disaksikan oleh para warga kampung. Kemudian, para peserta bersiap dengan menggunakan baju pejuang Nias menunggu gilirannya. Saat sudah gilirannya, peserta akan mengambil ancang-ancang yang tidak terlalu jauh. Kemudian, berlari kencang dan menginjakan kaki pada sebongkah batu sebagai tumpuannya. Lalu, dia melompat ke udara dan melewati batu besar setinggi 2 meter tersebut. Saat melompat, peserta tidak boleh sampai menyentuh batu besar tersebut. Apabila menyentuh, maka dia belum berhasil. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melompati batu ini, terutama saat mendarat. Apabila peserta mendarat dalam posisi yang salah, maka akan sangat berisiko tinggi, seperti cedera otot, bahkan patah tulang. Tentunya, untuk mengikuti tradisi lompat batu ini, tidak boleh orang sembarangan. Walaupun difungsikan untuk menentukan kedewasaan pemuda, namun mereka sudah terlatih semenjak kecil, sehingga sudah terbiasa dan tahu tekniknya. Tradisi lompat batu ini tidak hanya sekedar permainan maupun upacara biasa, namun juga memiliki nilai-nilai khusus yang ada di dalamnya, terutama nilai kehidupan, nilai budaya, nilai kebersamaan. Nilai kehidupan. bagi masyarakat di sana, tradisi lompat batu ini dijadikan sebagai media untuk menentukan kedewasaan seseorang, khususnya kaum laki-laki. Selain itu, tradisi ini juga dilakukan untuk membentuk karakter pemuda yang kuat dan tangkas dalam menjalani kehidupan. Nilai budaya. Sebagai salah satu warisan budaya, tradisi ini masih terus dilestarikan hingga sekarang. Selain sebagai bentuk ritual maupun upacara adat, tradisi ini juga dilakukan sebagai wujud apresiasi mereka terhadap budaya yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang mereka. Nilai kebersamaan. Kebersamaan terlihat dari antusias masyarakat untuk menyaksikannya. Tradisi ini seakan menjadi suatu media di mana masyarakat bisa saling berkumpul dan mendukung peserta yang mengikutinya. Selain itu, tradisi ini juga menjadi media bagi para peserta untuk berjuang bersama dan menampilkan kehebatan mereka. Dalam perkembangannya, tradisi lompat batu masih terus dilestarikan hingga sekarang. Bahkan, kini tradisi lompat batu itu menjadi salah satu simbol budaya masyarakat Nias. Tradisi ini masih sering dilakukan oleh beberapa kampung di Nias. Selain sebagai upacara atau ritual adat, tradisi lompat batu ini juga menjadi salah satu daya tarik para wisatawan yang sedang berkunjung ke sana.
1: Lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Ya, selamat sore pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Pendengar tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda pendengar dengan menghadirkan warta berita daerah.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis, pokok-pokok berita utama. Bupati Kasmarni kukuhkan 75 kepala desa se-Kabupaten Bengkalis. Bupati Afni melantik 83 pejabat di lingkup Pemkab Siak. Dan inilah warta berita selengkapnya di Rabu 2 September 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Berita pertama, pendengar, Bupati Bengkalis Haja Kasmarni kembali kukuhkan 75 kepala desa se-Kabupaten Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Sebanyak 75 kepala desa di Kabupaten Bengkalis resmi dikukuhkan kembali untuk melanjutkan masa jabatan selama 2 tahun. Pengukuhan dilakukan Bupati Bengkalis Kasmarni pada Selasa 1 September 2026 sebagai tindak lanjut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berakhir pada periode Januari hingga Oktober 2023 lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan, dari 93 kepala desa yang masa jabatannya berakhir, sebanyak 75 orang dikukuhkan, sementara 18 lainnya tidak diperpanjang karena berbagai alasan. Ismail menambahkan kepala desa yang telah dikukuhkan wajib kembali aktif menjalankan tugas pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga merencanakan pilkada serentak pada 2027 yang akan diikuti 61 desa.
2: Berdasarkan kriteria yang tersebut dalam surat dimaksud, di Kabupaten Bengkalis terdapat 93 orang kepala desa yang akhir masa jabatannya dalam periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2023. Yang dikukuhkan pada hari ini sebanyak 75 kepala desa, sementara 18 kepala desa yang lainnya tidak diperpanjang masa jabatannya karena berapa hal. Pertama, telah meninggal dunia sebanyak 8 orang. Kemudian 1 orang telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029. Kemudian ada 2 orang yang tersandung kasus hukum. Kemudian 7 kepala desa diantaranya tidak bersedia diperpanjang masa jabatannya.
1: Sementara itu, Kepala Desa Pambang Pesisir Paslah mengatakan langkah awal setelah kembali menjabat adalah melakukan konsolidasi bersama perangkat dan juga staf desa, serta melanjutkan tugas yang belum dijalankan oleh penjabat kepala desa sebelumnya.
3: Fokus tentang menjawab perangkat desa, lalu kemudian hal-hal yang menyangkut dengan kedisiplinan, kemudian hal-hal yang menyangkut dengan sosial di masyarakat, lalu kemudian barulah membahas tentang APBDES, yang menyangkut dengan mana kira-kira yang menyentuh kepentingan masyarakat yang sifatnya harus maksimal gitu. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati semalam itu kan sangat terang menderang tuh. Artinya kadis yang masuk 2 tahun ini harus bekerja untuk murni kepentingan masyarakat.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Jangkang Edi Sutrisno. Ia berkomitmen melanjutkan kebijakan yang telah berjalan di masa penjabat kepala desa sebelumnya.
4: Dengan kawan-kawan yang ada di desa, karena kita juga banyak perubahan kayak masalah aturan ini kan, nanti kita pelajari lagi. Kemudian melanjutkan apa yang sudah pemerintah atau kepala desa sebelumnya lakukan. Itu untuk pertama nih.
1: Pengukuhan 75 kepala desa tersebut diharapkan dapat memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa tetap berjalan hingga pelaksanaan pilkada serentak pada 2027 mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dengan keberhasilan pihak Bea Cukai Bengkalis menggagalkan peredaran barang ilegal, mampu lindungi masyarakat. Kembali informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis memusnahkan sejumlah barang bukti yang menjadi milik negara atau BMMN hasil penindakan sejak semester 1 2025 hingga Juli 2026. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis Novriansa mengatakan keberhasilan menggagalkan masuknya barang ilegal ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak. Upaya yang dilakukan adalah kerjasama semua pihak dalam memberantas masuknya barang ilegal ke Pulau Bengkalis, khususnya di wilayah Indonesia pada umumnya. Novriansa juga menyebutkan total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 5,9 miliar rupiah lebih, dengan potensi kerugian negara mencapai 1,7 miliar rupiah. Barang yang dimusnahkan antara lain 662 unit telepon seluler bekas berbagai tipe, 1.043.358 batang rokok ilegal, 312 kaleng atau 101,52 liter minuman mengandung etalkanol, serta berbagai pakaian dan sepatu bekas.
5: aktif ya, Pak Pemda maupun aparat penegak hukum, karena memang kami tidak bisa sendiri ya Pak, karena luas sekali, wilayah kami ini luas sekali gitu ya, sementara SDM kami terbatas, sarana prasarana yang kami miliki juga terbatas, jadi kami harus bersinergi gitu ya, dengan berbagai pihak yang mudah-mudahan itu tadi gitu Pak ya, kalau tadi Bapak bilang apa namanya, merah putih Pak ya, insya Allah masih merah
6: putih. Umur yang merah putih itu
5: iya, penting banget. Betul. Insya Allah kita akan lindungi Pak, selama ini umur seperti itu, sudah ada, nanti kunjungi saja, kita sudah punya web, kita sudah ada di apa banner-banner sudah kita pasang.
1: Sementara itu Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau Dwi Jo Muryono mengatakan pemusnahan BMMN ini merupakan bagian dari upaya Bea Cukai melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan maupun perekonomian.
7: Kita tingkatkan lagi, bentuknya adalah kalau ada di antara kita semuanya yang tahu ada informasi barang berbahaya atau barang-barang ilegal, mohon diinformasikan kepada kami. Insya Allah, kami dengan sangat serius akan berusaha sesuai dengan kemampuan optimal kami, ingin berusaha untuk melakukan tindak lanjut.
1: Dwi Jo juga menegaskan, Bea dan Cukai Bengkalis akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keluar masuknya barang yang tidak memenuhi ketentuan. Masyarakat juga diimbau untuk turut membantu dengan melaporkan dugaan peredaran barang ilegal melalui saluran pengaduan resmi Bea dan Cukai. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: 2026. Dihadiri Wakil Bupati Siak Samsul Rizal serta jajaran pejabat pemerintah daerah. Dari 14 kecamatan, hanya Camat Bungaraya, Warsito, dan Camat Minas Nurfa Oktaliati yang tetap pada posisi semula. Sementara 12 camat lainnya mendapat tugas baru melalui rotasi maupun promosi jabatan. Penataan tersebut diharapkan dapat menyegarkan kinerja pemerintah kecamatan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi, ilmu, dan manajemen talenta, dan berharap masyarakat tidak berasumsi adanya titipan atau nepotisme dalam proses pengisian jabatan.
1: Bapak Ibu, faktor-faktor yang seperti itu paling hanya 0,00 sekian. Kami berikhtiar semaksimal yang mampu bisa kami lakukan menempatkan orang sesuai dengan kompetensi ilmunya. Karena nantinya kami ingin manajemen talenta kita itu betul-betul 100% kita terapkan, Bapak Ibu. Jadi bagi yang sehari ini mendapatkan amanah, syukuri, tapi sekejap aja syukurnya. Habis itu kita tak ada waktu untuk berleha-leha.
0: Bupati Afni juga mengingatkan para camat yang baru dilantik agar tidak terlena dengan jabatan yang diberikan. Menurutnya, seluruh pejabat akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan BKPSDM, termasuk evaluasi kinerja setiap 6 bulan. Salah satu orang tua pejabat yang dilantik turut memberikan pesan kepada anaknya di hadapan Bupati Siak.
2: Kan ilmunya ada diajar dari dasarnya kan, tuh guna ilmu tuh. Tuh aja ke Bu, cepat ngapain ya? Ya tuh dari pesantren Bu.
0: Melalui rotasi dan promosi tersebut, Pemkab Siak berharap para camat dapat segera beradaptasi dengan tugas baru dan meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah masing-masing. Penataan jabatan juga diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik serta mempercepat pelaksanaan pembangunan di seluruh kecamatan di Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli tegaskan jabatan berbasis kinerja. Hal tersebut diungkapkan saat melantik 83 pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas di lingkup Pemkab Siak. Informasi selengkapnya kembali disampaikan reporter Muhammad Fiza.
0: Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan promosi dan penempatan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak tidak berdasarkan kedekatan personal dengan pimpinan. Kinerja, kompetensi, dan manajemen talenta menjadi dasar utama dalam pengembangan karir aparatur. Hal itu disampaikan Bupati Afni saat melantik dan mengambil sumpah 83 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala puskesmas di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja pada Selasa 1 September 2026. Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Siak Samsul Rizal dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Siti Sarifah. Afni meminta pejabat yang dilantik mengubah pola pikir dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sarana membangun kedekatan dengan pimpinan.
1: Ini kita berusaha rumusnya Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan jabatan bukan mencari muka, tapi kinerja Bapak Ibu semuanya. Saya titip betul jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, hari ini kita semuanya adalah harapan dari setengah juta rakyat Kabupaten Siak. Kabupaten ini bergerak dengan modal bukan semuanya dari APBD kita Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya rakyat menggerakkan ekonominya mandiri. Perkebunan itu sektor nomor 2. Pemerintahan itu cuma sektor nomor 7 Bapak Ibu dari PDRB kita. Kalau harga sawit anjlok misalnya atau karhutlahnya menyala di mana-mana, itu mengganggu aktivitas, pertumbuhan ekonomi kita juga terganggu, lalu camatnya lurahnya cuek saja misalnya, itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak.
0: Bupati Afni memastikan Pemkab Siak menerapkan manajemen talenta dalam menentukan promosi dan penempatan pejabat. Kinerja dan pencapaian target akan menjadi bahan evaluasi berkala dalam menentukan pengembangan karir aparatur. Bupati Afni menambahkan, setiap pejabat akan terus dipantau dan dievaluasi melalui sistem pengawasan yang semakin terukur dan berbasis digital. Ia berharap kebijakan tersebut mampu membangun birokrasi Pemkab Siak yang profesional, objektif, berbasis kompetensi, dan semakin berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Beralih berita lainnya pendengar, kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Bengkalis diharapkan tidak hanya sukses sebagai ajang kompetisi, namun juga memberi dampak bagi masyarakat dan UMKM. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan event nasional, tetapi juga melalui pergerakan ekonomi selama kegiatan berlangsung. Ketua Panitia KKI ke-13 Budi Santoso mengajak masyarakat Bengkalis untuk ikut menjadi bagian dalam mensukseskan event tersebut. Menurutnya,

0: KKI 2026 bukan hanya menjadi agenda Politeknik Negeri Bengkalis, melainkan kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan keramahan Bengkalis kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Masyarakat Bengkalis untuk ikut bagian dari KKI 2026, ini bukan hanya acara Politeknik Bengkalis, ini adalah kesempatan kita bersama untuk menunjukkan kepada Indonesia terutama bahwa Bengkalis siap menjadi tuan rumah kegiatan nasional, dan mari kita sambut peserta dari seluruh Indonesia dengan keramahan masyarakat Bengkalis, karena ketika mereka datang ke Bengkalis, yang mereka lihat bukan hanya kampus Politeknik Bengkalis atau lokasi perlombaan, tapi mereka akan melihat Bengkalis dan masyarakatnya.
0: Kehadiran peserta dan tamu dari berbagai daerah tersebut juga dinilai menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kabid Pariwisata Kabupaten Bengkalis Alwizar mengimbau pelaku UMKM untuk memanfaatkan momentum KKI dengan menampilkan produk terbaik sekaligus memberikan kesan positif melalui keramahan dan pelayanan kepada para tamu.
2: Kita tentu berharap bahwa momentum KKI 2026 yang diselenggarakan di Bengkalis ini, kita berharap mampu menggerak perekonomian masyarakat. Itu yang paling utama, sehingga kita berperan mendukung pelaksanaan KKI ini secara all out sesuai dengan peran yang diharapkan oleh pihak panitia. Antara lain mempersiapkan kawasan, kalau kami kan kawasan Wisma Atlet dan Waterboom itu menjadi zona niaga. Nah, itu sudah diharapkan. Nah, kita all out hal itu, dan kami menghimbau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis, ayo tampil dengan produk terbaiknya untuk memikat para tamu kita. Boleh dikatakan dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, dari ujung pandang kan.
0: KKI 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi Bengkalis kepada peserta dan tamu dari berbagai daerah. Melalui keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM, kegiatan tersebut diharapkan memberikan pengalaman positif bagi para tamu, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Peserta kontes Kapal Indonesia 2026 di Bengkalis akan diajak mengenal potensi wisata dan sejarah daerah. Salah satunya melalui bangunan bersejarah yang tersebar di kota Bengkalis. Nur Fitriani kembali melaporkan.
0: Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata daerah kepada para peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis menyiapkan wisata budaya dan bahari sebagai bagian dari pengalaman yang akan didapatkan para peserta selama berada di Bengkalis. Kabid Pariwisata Kabupaten Bengkalis Alwizar mengatakan pihaknya akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta dengan mengenalkan sejumlah potensi wisata, termasuk bangunan bersejarah di kota Bengkalis.
2: Ini kan khususnya pulau, ya, kalau karena ini memang fokusnya, memang kegiatan KKI berada di pulau, tentu kita memfokuskannya di wisata budaya, kemudian wisata bahari yang ada di kota Bengkalis, gitu ya. Nah, artinya tadi kita sudah sampaikan bahwa di dalam rangkaian storytelling itu, kita memperkaya wawasan dan pengalaman mereka untuk ikut serta. Gitu.
0: Alwizar menyebut, di kota Bengkalis terdapat sekitar 41 bangunan atau objek bersejarah yang dapat menjadi daya tarik wisata. Pihaknya juga menyiapkan pendamping atau pemandu yang akan menjelaskan sejarah serta nilai budaya dari bangunan dan objek tersebut. Menurutnya, sejumlah objek memang masih dalam proses penetapan sebagai cagar budaya, namun potensinya diharapkan dapat terus dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Melalui kunjungan peserta KKI dari berbagai daerah, pemerintah daerah berharap potensi daerah, budaya, dan wisata bahari Bengkalis semakin dikenal. Selain mengikuti rangkaian kompetisi, peserta juga diharapkan memiliki kesempatan berinteraksi dan mengenal kehidupan masyarakat Bengkalis secara langsung. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Demikian pendengar Warta Berita Daerah RRI Bengkalis edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Anda masih bersama kami pendengar, terima kasih kami ucapkan. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Bengkalis dan juga di aplikasi RRI Digital Pendengar. Tinggal klik saja ya RRI Bengkalis ya, bisa bersama kami dan mendengarkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Selamat sore untuk Anda pendengar yang sore hari ini sudah tiba di rumah ataupun dalam perjalanan ke suatu tempat ya, atau perjalanan menuju rumah setelah beraktivitas di tempat kerja Anda. Ya, pulang kerja lah bisa dikatakan itu. Dan pulang kerja yang memang waktu yang tepat untuk istirahat ya. Istirahat mental tidak harus lama-lama. Yang penting memberi jeda dari pekerjaan dan juga aktivitas yang menguras perhatian. Nah, pendengar, menghilangkan rasa kepenatan, kelelahan bisa mendengarkan musik ya, membaca ataupun berkebun, memasak, menonton sesuatu yang ringan atau juga berbincang dengan keluarga. Ya, pulang kerja bukan berarti harus langsung membereskan semuanya, pendengar. Berikan juga tubuh dan pikiran kesempatan untuk beristirahat ya. Terkadang duduk sendiri termenung begitu ya. Tapi bisa membuat Anda lebih rileks, santai, dan kelelahan itu bisa ya terkurang kalah capek, letih, lesu, sambil juga bisa ya minum minuman favorit Anda.

0: and blue.
1: Tahukah anda?
2: Pernahkah anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkas. Pendengar, pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan peringkat usai sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari ini Rabu 2 September 2026. Nanti kami hadirkan untuk Anda peringkat mimbar Islam serta pengajian ayat suci Al-Quran tepat pukul 18.11 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 18.15 waktu Indonesia Barat nanti akan kita dengarkan kumandang azan maghrib. Akhir kata pendengar, selamat sore, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf silap kata-kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun anda berada, semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang ulama besar ya, bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan dan memesankan setidaknya ada 3 resep hidup dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Pertama, kata beliau, rumus yang harus kita pegang teguh adalah kullama jadatis sadaqah jadaris. Tak kala orang itu semakin menambah bobot sedekahnya, pasti Allah juga akan menambah rezekinya. Artinya apa? Ini adalah pembuktian dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad yasdad yasdad. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, dia pasti positif nambah, nambah, nambah. Yang penting kita yakin, yakin bahwa kita mampu bersedekah. Makanya Imam Ali karramallahu wajha, beliau membiasakan di dalam hidupnya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtar yang ditulis oleh Habib Zain bin Semin, tebal kitabnya 656 halaman, bahwa Imam Ali ini memiliki kebiasaan yumfiku sirran wa alaniyah, berimpak terang-terangan dan berimpak ketika sembunyi-sembunyi, lailan wa naharan, malam dan kemudian siang. Jadi beliau mengatakan, Imam Ali, bahwa impak yang terbaik itu kalau kita mampu melakukan pada 4 fase. Fase yang pertama, terang-terangan. Kalau kita udah impak terang-terangan, kita juga impak diem-diem. Lalu setelah itu apa? Impak di waktu malam atau impak di waktu siang. Artinya kata Imam Ali gini, kalau misalnya kita memiliki harta, anggaplah 100 ribu, kita mau impak nih 100 ribu, maka 100 ribu kita bagi 4, 25 ribu kita nampakkan impaknya. Anggaplah misal di masjid, tapi gak juga mesti diumumin. Contoh kayak misalnya Haji Muhyiddin, tukang bubur naik haji 25 ribu, gak juga mesti kayak gitu. Intinya kasih aja deh, pokoknya kita nampakin. Yang kedua, gak usah kita liatin. Artinya diam-diam, gak mesti ada orang yang tahu. Ah, yang ketiga, kita impakin 25 lagi waktu malam. Kemudian yang keempat, kita impakin waktu siang. Jadi itu kata Imam Ali, yang bakalan membuat rezeki kita itu akan bertambah. Jadi berbicara tentang sodakoh, sodakoh ini memang dianjurkan di dalam Islam. Artinya berbagilah. Bahkan Imam As-Suyuti pun membagi level-level dalam bersedekah misalnya. Sedekah yang paling tertinggi, ya, yang paling terendah. Bahkan dianjuri misalnya kita bersedekah kepada orang dekat kita. Ini kan kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini, mohon maaf lah, anak-anak apa sih namanya, Citayam Fashion Week gitu. Ini kadang-kadang sedekah sama kawan, nah itu royalnya luar biasa. Tapi kepada orang tua peliknya na'udzubillah, nah ini juga salah dalam memaknai sedekah. Jadi berusahalah kita menjadi orang yang mampu saling berbagi di dalam sedekah. Yang kedua, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wa kullama zadal khusu, tak kala kita mengkhusukkan di dalam ibadah kita, artinya fis shalah, di dalam salat kita, percayalah, jadatis sa'adah, Allah akan memberikan kepada kita tambahan ketenangan. Jadi saat kita mengkhusuk atau kemudian saat kita mampu khusuk di dalam ibadah salat kita, Allah pun akan tambahkan kepada kita ketenangan di dalam hidup ini. Kita kan kadang-kadang, mohon maaf, kalau kita boleh jujur, Allah berikan kepada kita waktu kan 24 jam. Dalam 24 jam itu ya, kita anggaplah misalnya kita beraktivitas 16 jam, masih sisa 8 jam lagi. 7 jam kita anggap kita tidur. Nah, 1 jam ini kita harapkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Artinya kan beginilah, kita kan diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam. Bunyal Islam ala khams, bahwa Islam ini bangun atas 5 pondasi. Syahada, antasyhadu illaha illallah wa tuqimus shalah. Syahadat, mendirikan salat. Jadi artinya saat kita ibadah salat, 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kan anggap 10 menit satu salat. Berarti kalau 5 itu anggap saja misalnya 50 menit. Ya 1 jam lah dalam 1 hari 1 malam yang Allah minta. Cuma kan dalam prakteknya kadang-kadang takbir saja kita udah enggak ingat gitu lah. Waktu takbir Allahu Akbar, dalam hati ngomong, tadi kunci Honda di mana sih, Buan? Lanjut tuh salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kayaknya saya taruh tadi di dekat pintu lah. Iya, kana budaya kana sayyidina shiratal mustaqim.
Allahuladzallin amin. Enggak juga kayaknya dibawa sama kawan. Ini bahaya kalau tinggal. Lanjut sholat tapi lanjut ngomong di dalam hati sampai enggak ada khusus-khususnya. Sehingga wajar saja ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia sendiri pun bingung. Ternyata loh kok udah selesai sholat. Dia sendiri yang sholat, dia sendiri yang kebingungan. Sebab kenapa? Ya memang karena kurang khusyuknya. Itu mohon maaf belum sholat. Kalau misalnya kita kadang-kadang kan kita sholat nih, lalu di depan kita itu mohon maaf ada orang yang pakai baju, apalagi baju sekarang ini kan labelnya luar biasa. Mata lo gak usah nengok-nengok. Akhirnya kita nengok, wah ini ke gua nih. Atau kemudian kita nengok begini, oh cinta itu memang berat tapi tak seberat cintaku padamu. Oh, sehingga kita langsung melambai dan berpikir. Ya akhirnya kacau dah. Jadi mohon maaf lahir batin. Khusyukkanlah, belajarlah khusyuk di dalam sholat. Kata para ulama kita, khusyuk di dalam sholat itu setidaknya Al-Fatihah, kita ingat Allah Subhanahu wa taala saat kita membaca Al-Fatihah sampai tuntas. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah wa kullama zada birrul walidain, tatkala engkau mampu berbuat baik terhadap orang tuamu, zada taufik fi hayatika, maka Allah akan memberikan tambahan taufik di dalam hidupmu. Artinya apa? Ini pentingnya kita mengingat pesan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kata Nabi, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ingatlah para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau engkau masih punya orang tua, kita masih punya orang tua, hargai, muliakan, sayangi, berikan yang terbaik kepadanya. Ada saatnya nanti, mohon maaf lahir batin, engkau bawa segudang prestasimu ke rumahmu. Engkau bawa sebanyak-banyaknya kado oleh-oleh untuk kemudian kau berikan kepada ibu dan ayahmu. Tapi saat engkau mengetuk pintu rumah, saat engkau masuk ke dalam, ternyata ayah dan ibumu tidak ada di kasur yang biasa dia tiduri. Ada saatnya di mana engkau berharap bahwa mobilmu dinaikin oleh orang yang telah melahirkanmu, tapi ketika itu dia sudah tidak ada. Maka dengan segala keadaanmu yang sekarang, buat dia bahagia, maka engkau juga akan dibahagiakan oleh Allah. Buat dia senang, maka engkau juga akan disenangkan oleh Allah. Buat dia tersenyum, maka insya Allah rezekimu juga akan tersenyum. Saat engkau melukai hatinya, mungkin dia tidak berkata. Saat engkau melukai hatinya, mungkin dia sabar. Bahkan kadang-kadang kita sangat naif sekali, luar biasa sekali. Ada seorang anak yang orang tuanya mengajarinya untuk bercakap. Ada seorang anak yang orang tuanya mengajarinya untuk menendang. Ada seorang anak yang orang tuanya mengajarinya untuk menulis dengan tangannya. Tapi tangan, kaki, dan mulutnya dia gunakan untuk menghardik, menghantam, lalu mencemeeh orang tuanya dengan mulutnya sendiri. Orang tuanya yang telah membiayainya sekolah sampai jadi sarjana, bahkan doktor,

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

0: Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selama dia berada di tempat sholatnya dan uduknya belum batal. Diriwayatkan oleh Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu,
Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: RRI Indonesia.

Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimal ini yang akan keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, di saat dimana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan tentang salawat ini kepada kita, ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya, kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, yang beriman, yang percaya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada yang beriman? Karena yang beriman mudah untuk diperintah. Bersolawatlah engkau kepada Rasulullah. Ya Rabbana, izinkan hamba ya Allah sekali saja melihat wajah Rasul hamba. Hamba rindu ya Allah, hamba rindu. Hamba ingin mendengar suaranya ya Allah. Kerinduan ini tak terbendung lagi ya Rabb. Betapa diri ini ingin melihat, duduk bersamanya, berjalan bersamanya, menjalani kehidupan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin, meskipun di dunia ini kami tak mendapatkan kesempatan itu, dengan keistiqomahan kami yang kau hidayahkan dan engkau anugerahkan kepada kami, ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di Yaumil Mahsyar bersama Rasul kami. Ya Rasul, engkau pasti dengarin jerit hati kerinduan dari umatmu yang merindukan, dari umatmu yang mendambakan, jerit hati dari seorang hamba yang fakir dan ta'lim. Salam rindu kami duhai Rasul kami, dari hati kami yang penuh dengan cinta dan kerinduan.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang.

0: 6%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
3: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi, masing-masing PSC itu ada punya community guidelines review yang mengasum standar ke semua konten tutorial ini layak untuk diayakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tentang pengawasan dan tata kelola luar negara. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintahan teknis mengeluarkan.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Sapriyansyah Rosyadi bahwa Kemkom Digi tidak memiliki kewenangan dalam take down video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriyansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibombi, Pro 3 RT, terus berudara kumpet Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban

0: PLN BBM namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
1: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
2: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak Ite kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
1: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
4: World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
5: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
6: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
7: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
8: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
6: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
9: sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
10: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
9: Polres Bangka belum ada imbauan dari

0: saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas. Karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
1: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
2: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
1: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Itu sebesar 4,96%.
5: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
4: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
5: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, APND, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah, dan minat belajar turun, hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas, dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan, biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ada kenalan, bicara.
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menunjukkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan, menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama, tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya, sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu, sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya. Tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia

0: ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
1: Oh, jadi lesnya di Farabi?
0: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
1: Oh,
0: okay. Karena kepanjangan namanya itu ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi, Farabi sampai hari ini.
1: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana? Pertama kali rekaman?
0: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
1: sana-sini. Oke.
0: Okay. Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
1: Oke.
0: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
1: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
0: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
1: Kin, oke.
0: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
1: Oh iya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
0: Nggak ikut rekamannya.
1: Oke.
0: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
1: Oh,
0: untuk turnya.
1: Ya.
0: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
1: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
0: Iya, album kedua, ketiga.
1: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
0: Wah, boleh.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry, dengar suaranya Bang Benijo kah?
0: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
1: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
1: Gerry Harp, ya.
2: Oke, okay, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi guru band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Spara, Yopi Enno lah. Benar ya Mas ya?
1: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Spara dan Yopi Enno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
1: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
1: Siap.
2: Pertanyaan kedua Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancu Gadi Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aduh kita ke Palembang, Bang Geri ya? Oh, Ma'ana.
0: Saya nggak dengar.
1: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo. Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
0: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
1: Boleh.
0: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
1: Oke, Muri ya.
0: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke.
0: Jadi, saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya?
0: Dari kecil itu.
1: Oh, siap.
0: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
1: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
0: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
0: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro
1: ya.
0: Iya.
1: Siap. Lanjut kita. Ada lagi?
0: Pernah ini gabung di Premix Band ya. Itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
1: Oh, siap.
0: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya, begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah gak gabung lagi di Yofi Enuno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
1: Oke. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Geri. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih. Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
1: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
1: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi. Ya.
3: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Geri. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gerinya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri?
1: Oke.
3: Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
1: Siap. Itu saya, aja.
3: Nya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
1: Silakan.
3: Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Prasat Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
0: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya?
0: Album Carita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
1: Sama Modulus juga ya?
0: Iya.
1: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
0: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
1: Oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
0: Di mana?
1: LFM.
0: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM Last Few Minutes
1: ya.
0: Itu sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
0: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, ya. Baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi ya di
0: nanti itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya. Oh, iya.
0: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini, sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main sama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke, Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Siap Bu Farida.
4: Iya.
1: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
0: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer. seribu band.
1: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan, komandren yang memang luar biasa ya, dapat drummer seribu band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya. Kalau ini kan ini pemain drummer seribu band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
1: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Dudi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya. Titip salam Mbak Ita ya.
1: Oke.
4: Mau menyapa ya?
1: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
0: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Oke.
0: Okay. Di itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
0: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
1: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
0: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Okay. Iya. Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dengan tamunya.
1: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
0: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
0: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
0: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah. Gitu.
1: Hampir semua kota ya?
0: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh, Saya itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu, kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
0: besar
1: ya?
0: Udah sampai di Sumatera pun saya main di, ada di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang memang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota udah kecil pernah, ya gitu. Siap.
0: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
0: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi satu setengah bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Eh kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana selamat malam.
6: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana.
6: Mas
1: apa yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
1: Oke, Om apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
0: Selamat malam. Siapa?
1: Oma Ana di Palembang.
0: Ya, Bang Gary, ya. Oma Ana.
6: Wah. Iya.
1: Di mana? Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya Palembang. Mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa lo?
6: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya.
6: Iya, 85 ya. Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya. Oke.
6: Okay.
1: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
6: Oke,
1: kita apa-apa. Dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, susah selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan.
6: Untuk Bang Gary tadi selama ulang tahun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sebentar nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng terus sama Adam Koyo waktu itu, Adam Jaswara dari Koyo waktu itu.
0: Oke.
1: Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke... Yang ketiga ya.
0: Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso
0: katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Oh iya lagu apa ya Gary? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Baik, ya, kabarnya.
2: Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya.
3: Sampai.
2: Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Emang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar. Ah
3: gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang, wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Udah selamanya menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, nyong Ambon.
0: Iya, Ambon. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Iya,
3: salamnya buat presenter yang satu Nusantara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Salam juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Ciguria.
3: Berbagi rindu memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Amin. Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
0: sama
1: Mbak Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh, Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang, di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin di Gurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwiki dan Mawar.
0: Uh-uh.
4: Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
0: videonya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Oh, suwe-suwe sama yang ditentai wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, okay, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kerekes ketangona suwi kata mlebu ya.
0: Lah iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian Doni. Dengan yang lain. Ya. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada mau
4: disampaikan. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: susah. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis, Mbak El. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita, Penyana Masari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Iya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan
2: Mas.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Tapi album solo waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Sempat
1: bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih nggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyak kan suka.
2: Banyak gitu. Sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
1: Musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju
2: kita Bogor.
0: Menuju Bogor
2: atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Dega di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, geser rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, Bang Gary juga bisa bahasa
6: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
1: Nangis tuh Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
0: catatannya siapa?
2: Oh iya Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
6: sebagai drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya
0: pokoknya berjam-jam
6: Jelly Tobing ya.

0: Siap.
1: Itu pertanyaan dari Teteh dan
0: Nyong Geri. Ada aja pertanyaannya.
1: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
1: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
1: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
1: Nah, emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
1: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
1: Terus sama, oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Geri. Terima kasih ya. Banyak.
2: Sama-sama
0: Hanupis. Hah? Wup, langsung
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, ya. Tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya ini, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Geri?
3: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
2: diatur.
0: Oke, gitu ya.
2: Oke.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Geri?
3: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
3: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
3: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu kalau mau. Ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa
0: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
2: Bang Geri.
0: Soalnya. Ada
2: dari
0: Kak Ayu.
2: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Geri.
4: Iya Bang Geri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Geri.
0: Kakak Bu Geri.
4: Kakak Bu Geri.
0: Oh kakak Bung.
4: Namanya itu panggilan
2: kakak Bung.
4: Oh Bung. Bukan Bung tapi Bu.
0: Oh bukan Bung tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Geri. Mananya?
2: Oh nggak pakai eng ya?
0: Nggak pakai eng.
4: Nggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu masih nyong
2: okay.
4: Masih
0: anak
4: muda
0: DG. Oke.
4: Mungkin Bang Geri tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Geri.
3: Selamat malam,
4: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
0: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
4: Okay. Iya bu, bunya harus di apa ditarik gitu bu Geri.
0: Bu Geri ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Geri.
3: Selamat malam, Susi Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Geri, apa kabar?
3: Kabar baik.
4: Ya, bagaimana nanya sepertinya Bu Geri so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional.

0: kan ya, di kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Gary.
1: Kenapa kenapa? Halo? Bayu suaranya kecil.
0: Drum ya, Bang Edi ya.
2: Bayu suaranya nggak
0: kedengaran. Halo, iya jaringan kurang bagus nih, malu ketengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
0: Kan siapa namanya Kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia
1: musik.
0: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya, Bang Edi ya. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku, apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
0: Oke. Okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
0: Iya, dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Dia ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
0: Farida dan juga untuk semua rekan pro satelit relay seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gary? Jadi
3: agak putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gary, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Gary. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Aparekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Gak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon gak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
3: Harus sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Gary ya.
3: Nah, pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap.
2: Oke,
1: kalau begitu.
2: Baik, Bang Gary.
1: Kita break dulu Bang Gary ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gary memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu ya, Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gary?
3: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gary di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Ya.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede?
1: Halo
0: gitu.
1: Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat nggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab?
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Riali Mina sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam
1: apa,
0: Jingga.
1: Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan ya, Tangan ya.
1: Oke, siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya album. Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh mesti.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut.
0: Menyangkut harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh. Udah ya. Dikasih clue.
2: Tari Pukat. Tari
1: Pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi. Kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan.
1: Aku
0: lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya?
1: Yes, susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
0: Ya, ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Hurst.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Okay. Kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Uih, terima kasih Bang Gary, selamat Gary. Ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu enak di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu. Ya
0: pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebas Ambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya. Enggak
3: sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Nah, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Okay. Oh, iya. Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah terjawab. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
1: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovi and Muno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yovi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Ya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer Seribu Band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz gitu ya.
1: Jazz. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan enggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget, karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya enggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya gitu. Dan main dengan slendro, dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Karena semua bass harusnya kan tight. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya. Tapi bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya. Mas Gary ya.
2: Waktu, jadi benar. Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Ini latihan.
1: Oh iya iya. Ya. Itu 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band, terus bareng-bareng terus, bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Oh men, musik akhirnya ya harus bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main simbal, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya.
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu Gary, kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary. Gary Hall.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Apa bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
2: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
3: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Trogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
3: Di Taman Mini juga dia. Di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
3: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
3: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
3: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
3: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
3: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yeah. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
3: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
3: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu.

Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Berdengar tadi baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 Jakarta. Dan untuk selanjutnya kebersamaan kita masih akan terus berlanjut pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti di rangkaian Riau Malam. Pastinya saya masih punya lagu-lagu pilihan yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini pendengar, dan informasi yang akan saya selingi di malam hari ini pendengar. Untuk Anda mungkin yang malam hari ini juga masih berkendara, sedang mobile ya, tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, jangan lupa pakai sabuk keselamatan dan juga helm pendengar. Baik pendengar, kali ini ada satu lagu dari Danar featuring Gloria Jessica dengan nuansa romansa untuk Anda semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

0: zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu sate, 7 sutuk.

Metro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Tangga dengan Utuh ya, dan hati rasanya jadi lebih utuh ketika kita bisa ikut berpartisipasi membantu sesama kita, apalagi mungkin ketika tertimpa bencana, pendengar ya. Jadi dengan menyalurkan donasi ya. Nah, tapi pendengar, kadang mungkin ada perasaan takut ya ketika akan menyalurkan donasi, takut mungkin donasinya tidak sampai, atau justru mungkin hal-hal lain lah yang mungkin kita hiraukan gitu, pendengar ya. Jadi menyalurkan donasi melalui komunitas ya tentunya bisa menjadi pilihan ketika ingin bantuan sampai kepada orang yang membutuhkan ya. Tapi jangan hanya melihat ajakan yang menarik atau mungkin juga dari sisi jumlah pengikut di media sosial ya. Penting untuk mencari tahu terlebih dahulu siapa yang mengelola komunitas donasi tersebut ya, kemana dananya akan disalurkan, dan juga bagaimana mereka melaporkan penggunaannya, pendengar. Jadi dengan melakukan pengecekan itu akan sangat membantu untuk mengurangi resiko donasi disalahgunakan, dan Anda juga tidak perlu langsung percaya hanya karena sebuah organisasi sudah lama dikenal ya. Jadi ada beberapa tips ya yang mungkin bisa saya bagikan untuk Anda semua pendengar di malam hari ini, dan bisa Anda lakukan sebelum menentukan untuk berdonasi, pendengar. Jadi yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu adalah cari identitas pengelolanya. Jadi mulai dengan mencari informasi dasar mengenai lembaga ataupun juga komunitas tersebut ya. Kemudian Anda dapat periksa nama pengurus, alamat, kontak, serta kegiatan yang mungkin selama ini mereka jalankan. Jadi informasi yang jelas pastinya akan memudahkan Anda untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana dalam organisasi tersebut yang sudah disalurkan. Jadi untuk yayasan atau perkumpulan ya, keberadaan badan hukumnya juga dapat diperiksa melalui layanan Ditjen AHU, dan pemerintah menyediakan pencarian data profil yayasan dan juga perkumpulan melalui AHU online, pendengar ya. Terus juga yang tidak kalah penting adalah periksa rekam kegiatan sebelumnya. Jadi jangan hanya melihat ya program donasi yang sedang berjalan, tapi penting untuk menelusuri kegiatan mereka sebelumnya melalui situs resmi ataupun juga akun media sosial yang dikelola secara jelas. Jadi perhatikan terlebih dahulu apakah ada dokumentasi mengenai penyaluran bantuan dan kabar setelah programnya selesai. Jadi dari sana Anda juga bisa melihat apakah organisasi tersebut memang memiliki kegiatan yang sesuai dengan tujuan donasi. Jadi dengan riwayat yang jelas, pendengar, proses memilih tempat berdonasi terasa lebih meyakinkan.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda, kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar,

acara di Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, ketika Anda ingin berdonasi ya pastinya niatnya baik ya, tapi yang bikin menyebalkan ya, yang mungkin akan membuat Anda emosi ketika apa yang Anda donasikan ternyata tidak sampai ya. Jadi penting pendengar ya, sebelum berdonasi ya, perhatikan laporan penggunaan dana ya, tempat Anda akan menyalurkan donasi Anda. Jadi lembaga yang terbuka itu biasanya memberikan informasi mengenai jumlah dana yang terkumpul dan juga penggunaannya. Laporan tersebut tidak harus panjang ya pendengar, tetapi setidaknya menjelaskan dana digunakan untuk apa dan juga siapa penerimanya. Jadi informasi seperti ini pasti akan membantu Anda sebagai calon donatur untuk memahami kemana uang yang diberikan akan disalurkan. Jadi penting ya untuk periksa apakah laporan tersebut mudah ditemukan dan diperbaharui setelah program berakhir. Kalau penggalangan dana terus dilakukan tetapi tidak ada kabar mengenai hasilnya, ya sebaiknya Anda coba untuk mencari informasi tambahan sebelum mengirimkan donasi Anda pendengar. Selanjutnya juga pastikan rekening donasi jelas ya. Jadi perhatikan nama pemilik rekening yang dicantumkan dalam penggalangan dana. Kalau donasi dilakukan atas nama lembaga ya, pastikan informasi rekening itu sesuai dengan keterangan pada kanal resminya. Jadi jangan langsung mengirim uang ke rekening pribadi hanya karena menerima pesan berisi ajakan untuk berdonasi. Dan pastinya waspadai juga permintaan pembayaran yang mungkin terasa mendesak atau juga mungkin yang berubah-ubah ya. Dan kalau misalnya Anda ragu pendengar, hubungi lembaga melalui kontak resmi untuk dapat memastikan nomor rekening sebelum melakukan transfer pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
4: Hey, kok bengong? Pikir apa?
3: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
4: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
3: Ya, ternyata salah jalan.
4: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
3: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus

99,1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kebersamaan kita di rangkaian Riau Malam masih akan berlanjut hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berarti kurang lebih masih ada 1 jam ke depan. Saya akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar dengan lagu-lagu pilihan ya, untuk pengantar istirahat Anda di malam hari ini pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar ya, jangan lupa istirahat. Kalau memang matanya sudah mengantuk, mari naik ke tempat tidur ya, pejamkan mata, berdoa sebelum tidur ya, lanjut tidur ya, biar besok ketika terbangun ya sudah dalam keadaan yang baik ya, dan pastinya sudah dengan semangat yang terisi penuh pendengar ya. Satu lagu pendengar dari Cash of Rangga Cinta dengan Ku Bahagia untuk Anda semua.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

akhir hari pekan baru, pendengar kadang kesibukan seringkali terasa seperti bagian yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan sehari-hari. Bangun pagi, bekerja atau kuliah, kemudian menyelesaikan berbagai tugas, ya lalu tiba-tiba hari sudah berganti malam. Dan tidak jarang waktu luang yang hanya beberapa menit pun terasa terlalu berharga untuk bisa dilewatkan. Bahkan mungkin saat punya kesempatan untuk beristirahat, ya pikiran masih sibuk memikirkan pekerjaan ataupun juga agenda berikutnya. Akibatnya apa? Waktu kosong pun belum tentu terasa seperti waktu untuk benar-benar menikmati hidup pendengar. Padahal punya waktu untuk melakukan hal yang disukai dapat memberikan pengalaman yang berbeda. Entah itu mungkin sekedar untuk ngopi santai tanpa terburu-buru, jalan sore, membaca buku, atau sekedar rebahan tanpa merasa bersalah ya. Jadi momen seperti ini bisa terasa lebih berharga daripada yang Anda kira. Dan pastinya itu berkaitan ya dengan konsep time affluence, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan ketika seseorang merasa memiliki cukup waktu untuk

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.
3: Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, malam semakin larut ya. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mau beristirahat di malam hari ini. Tidur yang nyenyak, mimpi yang indah ya. Dan semoga besok ya sudah terbangun dalam keadaan yang sehat dan pastinya siap untuk kembali menjalankan aktivitas Anda. Pendengar, pernahkah Anda merasa seharian sebenarnya itu tidak terlalu sibuk ya, tapi tidak punya waktu untuk diri sendiri ya? Sebaliknya, mungkin ada juga hari yang jadwalnya padat tetapi masih terasa cukup lega karena Anda tahu kapan bisa beristirahat. Jadi perbedaan pengalaman yang saya sampaikan berkaitan dengan yang namanya time affluence ya, yaitu perasaan bahwa kita masih memiliki waktu luang untuk melakukan berbagai hal yang diinginkan pendengar. Jadi ukurannya bukan semata-mata dilihat dari berapa jam yang tersisa, tapi dua orang dengan jadwal yang sama bisa saja memiliki perasaan yang berbeda terhadap waktu yang mereka miliki ya. Jadi mungkin Anda merasa santai karena masih bisa menyisihkan waktu untuk membaca atau juga mungkin bertemu teman atau sekedar rebahan tanpa memikirkan tugas. Sementara mungkin Anda yang lainnya bisa merasa terus dikejar waktu ya, karena memang semua aktivitasnya terasa harus dilakukan terburu-buru pendengar.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya iyalah, Diit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot

0: saat sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."
1: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan. Membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Pendengar, kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 3 September 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RR Bengkalis dimanapun berada. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini Kamis 3 September 2026 kembali RR Bengkalis mengudara dan hadir bersama saya Maimunah Ismail. Salam sehat dari kami untuk Anda pendengar. Sehat selalu, tetap semangat ceria mengawali aktivitas Anda di hari Kamis ini. Ya pendengar, selamat melaksanakan sholat fardu subuh untuk wilayah Bengkalis yang sudah masuk ya saat ini. Semoga amal ibadah sholat fardu subuh kita dan amal ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian ayat suci Al-Qur'an sebagai mengawali kebersamaan di pagi hari ini, dan juga nanti akan kita dengarkan rangkaian lagu-lagu religi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang

rumahku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Masih bersama kami pendengar Prosatu RRI Bengkalis, rangkaian lagu-lagu religi masih kami hadirkan untuk Anda. Semangat di pagi hari mengawali aktivitas Anda. Jangan lupa juga hadirkan doa

dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat,

Hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang

Ya, pendengar, rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro Satu RR Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.

Kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengirimkan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mendengar kembali lagi bersama saya Pranoto dan juga dalam program Mutiara Pagi kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menyentuh dan penting bagi pendidikan karakter keluarga, yaitu Cinta Nabi di Hati Anak, Kitab Asy Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan alhamdulillah pendengar telah tersambung bersama kami, ada narasumber kita Buya Abu Muhammad SPDI MPD, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Assalamualaikum Buya.

0: أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita minta tolong kepadanya dan memohon ampun hanya padanya dan kita mohon perlindungan kepadanya dari keburukan dari diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang Allah tunjuki, maka tiada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tiada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Tiada Nabi dan Rasul setelahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, teladan terbaik sepanjang zaman, beserta keluarga sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam pendidikan anak, yaitu cinta Nabi SAW di hati anak. Dalam hal ini terinspirasi pendidikan dari kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan Allah, anak-anak adalah amanah besar yang Allah titipkan kepada orang tua. Mereka bukan hanya membutuhkan pendidikan agar pintar secara akademik, tetapi juga membutuhkan pendidikan hati agar mengenal siapa yang harus dicintai dan dijadikan teladan dalam kehidupan. Di zaman sekarang, anak-anak begitu mudah mengenal banyak tokoh melalui media sosial, melalui televisi, melalui internet. Mereka mengenal para artis, atlet, tokoh hiburan, bahkan berbagai figur dunia. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah hati mereka sudah mengenal dan mencintai manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW? Apakah hati mereka sudah mengenal dan mencintai manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW? Karena mencintai Rasulullah SAW bukan hanya sekedar menguatkan atau mengucapkan salawat saja, tetapi bagaimana menghadirkan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal Nabi SAW melalui keindahan pribadi beliau. Salah satu kitab yang sangat berharga dalam mengenalkan sosok Rasulullah SAW adalah kitab As Asma'il Al-Muhammadiyah. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar ahli hadis, yaitu Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullah, yang lebih dikenal dengan nama Imam At-Tirmizi. Beliau adalah salah satu ulama hadis terkenal dan penyusun kitab Sunan At-Tirmizi, salah satu kitab hadis yang termasuk dalam Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis utama. Dalam kitab Asma'il Al-Muhammadiyah, Imam At-Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis yang menggambarkan pribadi Rasulullah sallallahu wasallam secara lengkap, mulai dari bentuk fisik beliau, cara berpakaian,
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: sallallahu alaihi salatu wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Buya untuk pengantarnya di pagi hari ini. Dan pendengar, kita buka sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi hari ini. 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh, Pak Ruto, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Pak Suhaimi, Pak Ustaz.
2: Baik, Pak Suhaimi.
0: Amin.
3: Ya, masalah media anak, Ustaz. Media anak, suami isteri. Suami isteri, mak cakap, Ustaz.

0: bapak dan ayahnya pelari terus, bertengkar terus. Kemana tu Ustaz? Supaya anak tu apa kita serah sama orang lain. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi di Bengkalis. Nah, bagaimana Ustaz untuk pencerahannya Ustaz?
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Ayahanda Suhaimi di Bengkalis, kirim salam keluarga untuk yang di Bengkalis di Padekek Haji Lamin, ada sana Big Yus. Alhamdulillah. Bapak Suhaimi yang dirahmati oleh Allah, terakhir kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Apa itu doanya? Yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan doa itu kita akan tentram, sakinah, mawaddah. Insyaallah akan diberi anak yang soleh, keturunan yang soleh dan

0: di bergabung kembali pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kembali dengan tema kita di pagi hari ini. Namun Buya, mungkin bisa menyambung pertanyaan dari Pak Suhaimi tadi, Buya ya. Ada tidak metode Buya, atau mungkin di era digital seperti saat ini ya Buya ya, mungkin yang bisa digunakan para orang tua untuk mendukung pembelajaran kitab Asy-Syamail ini di rumah Buya?
1: Baik, untuk penutup ya.
0: Iya.
1: Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berusaha menjadikan rumah kita sebagai tempat, sebagai tempat pertama anak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum anak mengenal

0: bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
1: Terima kasih Buya untuk apa pembahasan dan juga ceramah singkat yang mencerahkan di pagi hari ini mengenai menanamkan cinta Nabi di hati anak itu bukan sekedar tugas teori ya Bu ya, melainkan investasi lahir dan batin yang dimulai dari keteladanan kita sebagai orang tua dan juga mengenalkan beliau melalui kitab-kitab yang autentik seperti Asy Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik, terima kasih banyak Buya atas waktunya dan juga pencerahannya pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Buya sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya.
0: Alhamdulillah.
1: Baik. Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi hasil kerja sama RRI Pro 1 Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan terima kasih juga untuk Buya yang telah memberikan pencerahannya di pagi hari ini. Dan untuk itu mari kita jaga keluarga kita dengan melandaskan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir kata, sampai bertemu kembali dalam Mutiara Pagi selanjutnya. Pendengar, jelang Warta Riau Pagi yang akan hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya, kami masih akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Yang kedua, programnya adalah tentang bagaimana ada orang tua yang tidak mampu mengambil ijazah untuk anaknya karena ketidakpunyaan biaya. Sehingga itu juga harus kita selesaikan. Termasuk juga tentunya bantuan-bantuan yang memang ada anak tidak mampu tapi berprestasi di sekolah tapi tidak bisa membayar, tidak bisa.
1: Penginformasian publik di sekitar SR ini kita maksimalkan lagi karena ada beberapa yang masih belum paham itu apa itu detesan desil ya. Nah, kemudian itu yang masukan juga dari pemuka masyarakat yang ada di lingkungan SR.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Gelar Forum Konsultasi Publik Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru akan fokus persiapkan akreditasi dan edukasi masyarakat terkait sekolah rakyat. Pemko Pekanbaru dan Baznas siapkan solusi bagi anak tak mampu yang terkendala biaya sekolah hingga pengambilan ijazah. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar, gelar Forum Konsultasi Publik Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru akan fokus persiapkan akreditasi dan edukasi masyarakat terkait sekolah rakyat. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
1: Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 3 Pekanbaru menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sekaligus menyerap masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Kepala SRMP 3 Pekanbaru, Jenny Febrianto, mengatakan Forum Konsultasi Publik tersebut membahas sejumlah hal, salah satunya persiapan akreditasi sekolah. Pihak sekolah telah mengajukan usulan akreditasi kepada Badan Akreditasi dan saat ini masih menunggu arahan terkait jadwal pelaksanaannya. Selain akreditasi, forum tersebut juga membahas pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat di sekitar sekolah rakyat.
2: Kemudian berkaitan dengan penginformasian publik di sekitar SR ini kita maksimalkan lagi, karena ada beberapa yang masih belum paham itu apa itu detesan desil ya. Kemudian itu yang masukan juga dari pemuka masyarakat yang ada di lingkungan SR.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Tengku Arifin, mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap keberadaan sekolah rakyat. Program tersebut dinilai membantu masyarakat, khususnya yang berada dalam kelompok desil 1 dan desil 2.
3: Dari Dinas Sosial Provinsi Riau, siap mendukung penuh terkait keberadaan sekolah rakyat ini. Nah, ini sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang berada di desil 1 dan desil 2. Namun, tentu perlu pengenalan ataupun edukasi lebih masif terhadap masyarakat, karena masyarakat masih banyak yang tak mengerti tentang desil 1 dan desil 2.
1: Tengku Arifin menambahkan pengenalan dan edukasi mengenai sekolah rakyat serta kategori desil perlu dilakukan secara lebih masif. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami mekanisme dan sasaran program pemerintah tersebut. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, mendengar, pemerintah kota Pekanbaru dan Basnas siapkan solusi bagi anak tak mampu yang terkendala biaya sekolah hingga pengambilan ijazah. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Pemko Pekanbaru bersama Basnas Pekanbaru akan menyiapkan bantuan bagi anak dari keluarga kurang mampu yang terkendala biaya pendidikan. Bantuan ini mencakup siswa yang kesulitan mengikuti ujian hingga orang tua yang belum mampu mengambil ijazah anak karena masalah biaya. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak hanya soal pembangunan, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan.
5: Yang kedua, programnya adalah tentang bagaimana ada orang tua yang tidak mampu mengambil ijazah untuk anaknya karena ketidakpunyaan biaya. Sehingga itu juga harus kita selesaikan. Termasuk juga tentunya bantuan-bantuan yang memang ada anak tidak mampu tapi berprestasi di sekolah tapi tidak bisa membayar, tidak bisa ikut ujian karena biaya. Ini juga kami mencarikan solusinya untuk itu. Jadi tidak hanya tentang pelayanan itu hanya tentang infrastruktur saja, tapi pendidikan juga menjadi bagian yang paling utama.
4: Sementara itu, Kepala Basnas Pekanbaru, Endar Muda, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data dan identitas penerima. Masyarakat yang mengajukan bantuan perlu melengkapi KTP, KK, serta surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, atau kelurahan.
6: Basnas dalam mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya, itu berbasis data, berbasis name dan address. Artinya kalau Bapak mengajukan bantuan ke Basnas, berarti orangnya ada, subjek hukumnya ada. Ya. Kemudian dia harus warga Pekanbaru. Kalau dia warga daerah lain KTP-nya, maka itu nanti perginya ke provinsi. Kalau dia masih warga Riau. Nah, KTP-nya KTP Pekanbaru, kemudian dilengkapi dengan KK, Pak. Kartu KK, kemudian nanti kita minta surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW. Ya, nggak usahlah sampai ke lurah, Pak, terlalu jauh nanti makan biaya dia, kan. Nah, jadi KK, KTP, kemudian dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu.
4: Kolaborasi Pemko dan Basnas diharapkan akan membantu siswa kurang mampu menyelesaikan pendidikannya, mengikuti ujian, serta memperoleh ijazah tanpa terkendala persoalan biaya. Demikian Alu Suryatmaja.

0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Pagi, pendengar. Kabar selanjutnya, LPP TVRI Riau menggelar gerakan pangan murah YPM untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-64 TVRI. Selengkapnya Dian Septi Doreni melaporkan.
1: Gerakan pangan digelar Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian LPP TVRI Riau terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Stasiun LPP TVRI Riau, Didi Kusjatnika, mengatakan GPM hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan pangan. Bahan pangan yang dijual dalam kegiatan ini ditawarkan dengan harga di bawah pasar.
2: Dalam kondisi ekonomi saat ini, itu ini beberapa tahun ini ya memang kita lebih penting ini GPM ini, gerakan pangan murah. Karena bagaimanapun juga GPM ini juga bagian dari bagaimana kita membantu masyarakat dalam memperoleh bahan makanan yang sehat dan terjangkau gitu. Harganya pasti di bawah pasar gitu, pasti gitu. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana kita lembaga penyiaran publik ini bukan hanya lembaga penyiaran publik untuk siaran saja menyebarluaskan informasi, tetapi kita juga peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Ini juga dilaksanakan kerjasama ya, bukan TVRI sendiri yang mengadakan, tetapi kita kerjasama dengan stakeholder lain ya, antara lain ya ada Bulog, ada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan masyarakat yang lainnya.
1: Salah seorang masyarakat, Nadia, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah. Ia menilai harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Nadia menyebut antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang datang. Sekitar 300 kupon disediakan, namun masyarakat tanpa kupon juga turut datang untuk berbelanja.
3: Secara simpelnya sih beneran murah ya, semua harganya di bawah pasar dan juga lumayan ramai. Kayak tadi kupon sekitar 300-an ya, terus ada orang yang bahkan non-kupon ada datang ke sini juga. Jadi so far so good sih. Cukup membantu, tapi mungkin next time-nya ada alur biar enggak tabrak-tabrakan dengan ibu-ibu yang lain ya, soalnya saya berasa dempet-dempetan sih. Iya, tapi udah oke banget sih. Okay. Udah cukup oke. Semoga diperbanyak sih ya kegiatan kayak gini karena cukup bermanfaat untuk masyarakat.
1: Gerakan pangan murah ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-64 TVRI. LPP TVRI Riau berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar dengan waktu pelaksanaan yang lebih panjang agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat lebih luas. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septimirani melaporkan.
0: Pendengar, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap seorang perempuan pengedar narkotika. Barang bukti ribuan pil ekstasi disita. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mengamankan seorang perempuan berinisial PA. Dari penangkapan ini, polisi menyita sebanyak 1.226 butir pil ekstasi dari berbagai jenis logo. Kasar Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Noviko mengatakan petugas awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai aktivitas transaksi pil ekstasi yang dilakukan pelaku di sebuah hotel Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan, perempuan tersebut mengaku masih menyimpan narkotika di rumahnya di kawasan Jalan Melur Indah Ujung Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya. Dari dalam tas ditemukan ribuan pil yang diduga narkotika jenis ekstasi.
5: Didapatilah seorang wanita yang pada saat itu setelah kami lakukan integrasi, dia pada saat itu tidak ada bibir di badannya. Dan ternyata dia mengakui bahwa barang bukti berupa pil ekstasi berada di rumahnya di wilayah Tenayan Raya. Kemudian anggota melakukan penyelidikan dan penggeledahan di wilayah di rumahnya di wilayah Tenayan Raya. Setelah dilakukan penggeledahan, didapatilah ekstasi berbagai macam merek sebanyak 1.226 butir ekstasi. Setelah wanita tersebut diinterogasi, bahwa barang bukti tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki berinisial PM yang sekarang kami tetapkan sebagai DPO dan kami lakukan penyelidikan. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan.
4: Kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, mengapresiasi pengungkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
6: Banyak faktor gitu, paling familiar adalah pasti tingkat ekonomi, kebutuhan ekonomi, lalu keluarga, sampai dengan misalnya yang memang memiliki pasangan seorang bandar gitu atau pasangan seorang pengedar aktif narkotika gitu. Dan makanya ada asumsi bahwa mereka ini secara sadar maupun dipaksa terkadang untuk berada dalam sindikat tersebut atau dalam lingkaran narkotika itu sendiri.
4: Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Polisi juga memastikan pengembangan kasus terus dilakukan guna mengungkap pemasok dan jaringan peredaran pil ekstasi tersebut di wilayah Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kita ke kabar olahraga, pendengar. KONI Pekanbaru terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Kota atau PORKOT yang direncanakan digelar akhir tahun 2026. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Pekanbaru terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Kota atau PORKOT yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2026. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, pembahasan terkait dengan pelaksanaan PORKOT masih terus dilakukan bersama cabang olahraga, pemerintah Kota Pekanbaru, serta pihak-pihak terkait lainnya. Menurutnya, pelaksanaan PORKOT diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga mampu kembali membangkitkan semangat dan gairah olahraga di kalangan atlet Kota Pekanbaru. Sementara itu, Kabid Binpres KONI Kota Pekanbaru, Nabawi, menilai PORKOT memiliki peran penting dalam upaya mengembalikan atlet-atlet Pekanbaru yang sebelumnya memilih memperkuat kabupaten-kota lainnya. Nabawi menyebut KONI Pekanbaru akan menerapkan fakta integritas bagi atlet yang mengikuti PORKOT melalui ketentuan tersebut.

0: bagian dari proses pembinaan dan regenerasi atlet untuk menghadapi berbagai kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Gelar Forum Konsultasi Publik Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru akan fokus persiapkan akreditasi dan edukasi masyarakat terkait sekolah rakyat. Pemko Pekanbaru dan Baznas siapkan solusi bagi anak tak mampu yang terkendala biaya sekolah hingga pengambilan ijazah. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Dengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis ya. Kenapa kita harus semangat di pagi hari pendengar? Karena hal ini juga bisa mempengaruhi bagaimana kita menjalani hari-hari yang silih berganti. Ya, semangat pagi ya, ini bisa membangun suasana hati pendengar. Memulai dengan pikiran positif membuat kita lebih siap menghadapi tantangan. Dan selain itu juga meningkatkan motivasi, karena semangat, ya semangat ini membantu kita lebih mudah mengambil langkah pertama meskipun kecil, dan juga mengingatkan diri juga untuk bersyukur. Nah, karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki sesuatu di hari sebelumnya. Ya, pendengar, tapi juga semangat ini tidak harus selalu berarti ya merasa bahagia ataupun berenergi tinggi, karena semangat pagi cukup dengan berkata pada diri sendiri. Nah, hari ini mungkin tidak sempurna ya, tetapi akan tetap menjalani dan memberikan yang terbaik. Nah, tentunya pendengar ya, hari-hari yang silih berganti, kita juga berharap apapun yang kita lakukan memberikan manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga, orang banyak, dan bisa menjalani hidup ini dengan sehat, lebih baik, dan juga hari-hari yang kita lewati terbaik untuk Anda. Ya baik, pendengar, masih bersama kami di Lintas Bengkalis Pagi, pendengar, pukul 6.29 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, pendengar, jangan lewatkan nanti ya, tepat pukul 8 kami akan menyapa Anda seperti biasa di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Dan nanti juga ada satu tema yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini, dan nanti juga bisa bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Peran Labkesmas dalam meningkatkan layanan kesehatan. Nah, sebetulnya apa sih Labkesmas? Anda juga bisa bergabung bersama kami, dan juga nanti akan hadir satu narasumber yang akan menemani kita di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Semangat pagi, selamat pagi juga untuk Anda yang lagi sarapan pagi ya, semoga berenergi, bertenaga, dan juga bisa membuat tubuh sehat dan kuat dan tetap semangat. Kami masih menyapa Anda pendengar di Lintas Bengkalis Pagi.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
3: Oh no.
2: Pakai etik dong naik motor.
4: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
5: Oh no.
6: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itu yang kira-kira diungkapkan filsuf Friedrich Nietzsche. Kita manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan atau karir. Tapi perhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. Contoh, dalam hal cari pasangan. Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya menikmati kencan ini, Anda malah ngajak bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hingga kencan ini rusak. Akhirnya, teman kencan gak jadi suka dengan Anda. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja. Tiba-tiba, Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang yang Anda sayangi. Tujuannya, tanpa sadar, untuk mendorong atau memaksa pasangan untuk meninggalkan Anda. Dalam karir, Anda bertahun-tahun bekerja dengan tekun. Tapi giliran ada pengumuman promosi, Anda tiba-tiba bertingkah di kantor agar bos tidak memilih Anda untuk dipromosikan. Ini terjadi, dan ini adalah bentuk-bentuk sabotase diri. Sabotase diri adalah perilaku atau pola pikir yang menahan atau mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan untuk mencapai kebahagiaan. Seseorang yang menyabotase diri biasanya dengan sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan diri sendiri, bahkan mengganggu tujuan jangka panjang. Bentuk sabotase diri yang paling umum diantaranya prokrastinasi, perfeksionisme, mengobati diri dengan obat terlarang atau alkohol, makan berlebihan karena stres, melukai diri sendiri, berkonflik dengan orang lain. Mengapa sabotase diri terjadi? Kita telusuri masa kecil. Bisa jadi waktu kecil Anda tumbuh di lingkungan yang penuh kesedihan, kekhawatiran, atau ketakutan. Ini memaksa Anda, dalam tanda kutip, terbiasa dengan kemalangan sehingga kebahagiaan menjadi sesuatu yang aneh atau berlawanan. Bahkan, kebahagiaan bisa jadi sesuatu yang terasa menakutkan. Ketika dewasa, Anda jadi orang yang lebih memilih kemalangan dibandingkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk kebahagiaan Anda. Buat Anda, kemalangan terasa lebih pasti, lebih bisa dikendalikan, pilihan yang lebih aman. Sementara kebahagiaan tergantung rasa terlalu berisiko. Anda mengira sabotase diri adalah bentuk kendali. Tapi ini pemahaman yang tidak tepat, bukan? Ini selaras dengan penelitian neuropsikolog klinis dan forensik Dr. Judy Ho. Menurutnya, akar sabotase diri bisa ditelusuri dari naluri alamiah manusia untuk mendapatkan imbalan dan menghindari ancaman. Sabotase diri biasanya terjadi ketika dorongan Anda mengurangi ancaman jauh lebih tinggi daripada dorongan Anda mendapatkan imbalan. Perasaan rendah diri juga menyebabkan sabotase diri. Seseorang yang rendah diri percaya bahwa dia tidak pantas menerima hal baik dalam hidupnya. It's like a self-fulfilling prophecy. Ketika kita yakin bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, ya akhirnya kita nggak pernah bahagia. Menurut Maria Montessori, di usia 0 hingga 6 tahun, otak anak menyerap banyak sekali hal. Ia tidak hanya mengingat apa yang ia lihat dan dengar, apa yang dia lihat dan dengar membentuk jiwanya. Misal, waktu kecil, orang tua Anda sering mengatakan,
1: ya, memang anak saya ini nggak terlalu pintar.
0: Atau, anak saya ini pemalu. Atau, anak saya ini minderan. Ketika dewasa, itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda kurang motivasi untuk mencoba sesuatu yang sebetulnya baik. Takut perubahan atau sesuatu yang belum diketahui juga menjadi penyebab sabotase diri. Kebanyakan dari kita memang nggak suka perubahan. Dan untuk merasa nyaman atau secure, kita butuh punya kendali dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika rasa takut akan perubahan ini berlebihan, Anda akan membatasi diri, diam di zona nyaman.
2: Dengan satu pertanyaan, adakah perilaku saya yang tidak sejalan dengan
0: tujuan jangka panjang. Setelah menyadari, selidiki lebih dalam dengan bertanya pada diri sendiri dan jawab pertanyaan ini dalam tulisan. Setelah paham akar sabotase diri, hentikan perilaku yang menghambat dan mulailah lakukan hal-hal yang mendukung kemajuan kita. Contoh, saya ingin bahagia dengan pasangan. Pasangan saya orang baik buat kehidupan saya, tapi kenapa saya ajakin berantem mulu ya? Perasaan ini sepertinya berasal dari melihat bapak mengkhianati ibu berkali-kali. Jadi ketika dewasa, saya jadi gampang nuduh pasangan nyeleweng tanpa dasar. Jika saya merasa insecure, saya akan bicarakan baik-baik apa yang saya rasakan dengan pasangan, sehingga dia bisa bantu saya memproses trauma ini. Kenapa ya saya

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan anda.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar, pernahkah Anda menebak ya rasa permen hanya dengan melihat warna bungkusnya? Pendengar, ternyata warna kemasan bisa membuat seseorang memiliki dugaan tertentu tentang rasa makanan. Hal tersebut ditemukan dalam penelitian yang diterbitkan di jurnal Food Quality and Preference pada 2018 maksud kami. Dan penelitian ini juga melihat hubungan antara warna bungkus permen dan perkiraan rasa yang muncul pada konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warna bungkus dapat mempengaruhi rasa yang dibayangkan seseorang sebelum mencicipi makanan. Warna tersebut bahkan lebih mudah dikaitkan dengan rasa tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dan permen dengan bungkus berwarna hijau lebih sering dianggap memiliki rasa mint oleh para peserta penelitian. Sementara pada minuman, warna hijau justru lebih sering dikaitkan dengan rasa lemon atau jeruk nipis. Ya pendengar, artinya pendengar, warna yang sama bisa membuat orang membayangkan rasa yang berbeda. Jenis makanan dan pengalaman seseorang juga ikut mempengaruhi hubungan antara warna dan rasa tersebut. Ya, para peneliti kemudian ingin mengetahui apakah perkiraan tersebut benar-benar mempengaruhi rasa ketika makanan dicicipi ya. Mereka juga menggunakan permen gula putih tanpa rasa yang dibungkus dengan kertas warna yang berbeda.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
1: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
2: Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027.